0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kalau crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
2: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinia Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.

Karena itu program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kita ingin tahu nih dari kacamata para warga kota Bandung, situasi Bandung pagi hari ini seperti apa jelang satu hari lagi besok hari terakhir kerja begitu ya. Kita ingin tahu juga ada apa dan terjadi apa di laporan warga berikut ini dalam Info Warga Pro 1 RRI Bandung.
0: Info Warga.
1: Sejenak berkar kita, saya pengen ajak Anda untuk jalan-jalan ke arah Lampu Merah Kircon begitu ya, atau kawasan Soekarno-Hatta yang memang luar biasa sekali kalau pagi, siang, sore. Ada warga Kota Bandung juga, pendengar kita, yang ingin menyampaikan informasi atau menyampaikan informasi berkaitan situasi lalu lintas di wilayah Soekarno-Hatta di arah Lampu Merah Kircon, dan kita sudah terhubung bersama Teh Alia. Teh Alia, selamat pagi. Aduh kecil, wah ini sedang huru-hara kah Teh Alia? Ya, gimana Tel ya? Ada informasi yang disampaikan begitu sedang perjalanan berangkat kerja kah, Tel ya?
2: Iya, aku mau infoin ya. Aku dari arah Rumah Sakit Al-Islam ya. Ya, dari situ di metro itu udah macet, udah padat.
1: Maaf, ini pakai handsfree ya?
2: Iya.
1: Ah, boleh dilepas dulu handsfree-nya supaya kita bisa dengar suaranya Teh Alia lebih jelas.
2: Oke,
1: nih,
2: Teh.
1: Oke.
2: Halo, sudah terdengar?
1: Terdengar jelas banget Teh Alia sekarang nih. Boleh diinformasikan lagi.
2: Maaf ya.
1: Boleh diinformasikan lagi. Ini Teh Alia dari rumah ke kantor butuh waktu berapa lama nih?
2: 30 menit.
1: 30 menit aja ya, tapi macetnya udah di mana-mana ya.
2: Iya, cuman macetnya di situ aja sih sebenarnya ya.
1: Ada.
2: Aku infoin ulang ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Ya, jadi tadi secara Al-Islam itu di metro ya, jalur cepat itu udah padat, apalagi banyak yang ke arah Gede Bage. Terus jalan sedikit gitu, udah ada lampu merah. Biasa ya lampu merah lama itu.
1: Lampu merah legend ya.
2: Ya, bener lampu merah lama. Itu kayak hotel gotik mulai macetnya. Iya, juga aku lihat sih beberapa ada lubang-lubang itu, jadi buat teman-teman hati-hati gitu ya kalau misalnya lewat situ takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
1: Ya itu dia ya, khawatir karena betul. Memang tapi kalau mau ngebut juga susah nggak sih kalau pagi-pagi di area di daerah situ Teh Alia?
2: Iya, mohon maaf.
1: Kalau mau ngebut juga agak repot ya di daerah situ, nggak bisa terlalu ngebut ya, juga karena padat banget.
2: Gitu. Kalau misalnya lagi nggak macet di situ kadang-kadang pada ngebut ya, jadi takutnya kenapa-napa.
1: Itu yang bikin justru malah ada laka lantas gitu ya. Informasi lainnya berkaitan dengan situasi lalu lintas di kawasan Soekarno-Hatta. Ini
2: di sana juga ada beberapa petugas kepolisian gitu yang mengatur arahnya lalu lintas. Ya, dari arah Kircon gitu ya, itu juga macet sih Kak.
1: Macetnya memang rutin macet kali ya di daerah situ atau mungkin?
2: Iya, emang daerah sini tiap hari kayak gini tiap pagi.
1: Bukan karena ada kecelakaan lalu lintas atau hal lainnya gitu?
2: Enggak, alhamdulillah enggak ada sih Teh.
1: Oke, siap. Ini perjalanan dari rumah menuju kantor dengan waktu 30 menit aja menguras energi enggak sih gitu?
2: Betul banget. Ngurasnya di lampu merah sih. Kalau pesawat itu biasanya tergantung gitu. Kalau misal hari Senin biasanya macet, tapi kalau misalnya hari kayak gini biasanya lancar-lancar aja ke sana aja.
1: Oke, Teh Alia, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Selamat pagi, Teh Alia.
2: Terima kasih ya.
1: Dari kawasan Soekarno-Hatta arah Lampu Merah Kircon, pendengar, kami juga ingin tahu informasi dari warga dan pendengar Pro 1 RRI Bandung yang saat ini berada di wilayah Pasteur, seberang The Botanica. Ini juga wilayah yang aduh menguras menguji kesabaran ya setiap paginya. Ada Kak Deborah, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh.
1: Aduh, ada informasi apa nih Kak Deborah dari Pasteur ya? Mak, kalau Pasteur lengang jam segini kayaknya aneh ya.
3: Iya. Betul, Kak. Di sini Deborah mau lapor ini. Kebetulan saat ini posisi Deborah sedang berada di kawasan Jalan Pasteur, sedang menguruh mengarah ke pusat kota menuju area Gedung Sate di Palestina. Mengawali laporan dari Deborah, terlihat cuaca di sekitar Pasteur ini terpantau cukup cerah ya Teh. Matahari juga sudah mulai terasa hangat gitu. Langit juga terlihat bersih dan secara jarak pandang sebenarnya sangat mendukung bagi kita untuk berkendara dengan nyaman. Lalu didukung sama udara pagi Bandung yang segar, sepertinya membuat banyak orang bersemangat buat mengawali aktivitas lebih awal. Namun berbarengan dengan cuaca yang cerah ini, intensitas kendaraan juga langsung meningkat tajam jika dibandingkan dengan waktu subuh tadi. Nah, untuk detail lalu lintasnya saat ini dari arah keluar gerbang tol Pasteur menuju flyover Pasupati, betul yang tadi Teh Widi bilang, kalau jika jalanan di Pasteur ini lengang itu aneh gitu jika di jam segini. Terpantau padat, namun mobil-mobil lalu kendaraan lainnya juga tetap bergerak. Jadi bukan kemacetan yang statis atau berhenti total ya Teh, tapi kendaraan terus mengalir perlahan meskipun jarak antar kendaraannya cukup padat. Begitu Teh Widi.
1: Waduh, luar biasa. Teh Deborah memang setiap hari lewat Pasteur Teh?
3: Iya betul Teh, karena aktivitas ya berangkat kuliah, lalu berangkat untuk kerja dan lainnya gitu Teh.
1: Dari kampus, sambil kuliah sambil kerja, Masya Allah luar biasa sekali. Butuh waktu berapa lama nih dari rumah ke kampus terus ke kantor?
3: Butuh kurang lebih 1,5 jaman deh Teh.
1: Wow, di mana rumahnya nih?
3: Rumahnya di Cimahi Teh.
1: Rumahnya di Cimahi, kantornya di?
3: Kantornya ada di sekitar Gedung Sate.
1: Gedung Sate, terus kuliahnya di?
3: Kuliahnya ada di pusat kota Bandung.
1: Waduh, 1,5 jam ya. Luar biasa betul, sekali. Menguji nyali setiap paginya, kesabaran sudah teruji begitu ya. Tapi ya, dia seputar wilayah Gunung Batu, seperjalanan, sepanjang perjalanannya Teh Kak Deborah ini, sering terjadi hal-hal yang memang menghambat aktivitas lalu lintas gak sih Teh?
3: Oh sering Teh, gak salah lagi kalau misalnya kalau setiap harinya ada aja yang menghambat lalu lintas. Entah itu kendaraan yang mogok ataupun kepadatan yang tidak terduga gitu Teh.
1: Biasanya kalau menghilangkan rasa kesal karena macet, Kak Deborah ini pengendara kendaraan roda 2?
3: Kebetulan saya adalah penumpangnya saja gitu.
1: Penumpangnya jadi, saja.
3: Ojol setia.
1: Ya. Tapi artinya uji kesabaran juga diuji ya, ngitung-ngitung waktu gitu dan lain hal sebagainya, apalagi macet gitu.
3: Betul sekali Teh.
1: Baik, mungkin ada informasi lain yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung lainnya Kak Deborah?
3: Mungkin untuk pendengar lainnya, dipastikan itu untuk berkendara selalu memperhatikan kendaraannya, lalu jangan terlalu terburu-buru gitu ya, karena di ruang yang sempit ini gitu ya, tidak banyak kebebasan untuk bergerak cepat gitu, untuk menyelamatkan diri sendiri. Mungkin begitu Teh.
1: Baik, Kak Deborah terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi Kak Deborah.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Dari wilayah Pasteur Gunung Batu, kita menuju Pemkot Cimahi. Wah, ini memang tempat-tempat yang luar biasa uji kesabaran. Ujian kesabaran dalam kehidupan yang nyata itu ada di tiga wilayah ini. Di Pemkot Cimahi kita sudah terhubung dengan Kak Mutiara. Kak Mutiara, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Waduh, ada informasi apa dari pemerintah, dari kantor, dari Pemkot Cimahi nih, Kak Mutiara?
4: Iya, sebenarnya ini saya sedang menepi dulu di Pemkot Cimahi. Tetapi spot-spot yang menarik perhatian saya dari rumah sampai ke Pemkot Cimahi itu sebetulnya bukan di Pemkot Cimahinya banget.
1: Mm-hmm.
4: Tapi di daerah Incep Kartawira. Mm-hmm. Di situ tuh ada perempatan. Dan di perempatan itu tuh selalu terjadi kepadatan. Karena ada banyak kendaraan. Ya, tadi saya lewat itu banyak sekali kendaraan yang dari berbagai arah. Dan yang mengkoordinasikan siapa yang maju di
1: Iya.
4: itu gak ada. Kadang ada polisi. Ketika polisi mengatur koordinasi lalu lintas, ya jadi lebih terasa tidak terlalu padat seperti itu. Kalau di Pemkot Cimahi ini sekarang mungkin ada beberapa volume kendaraan agak sedikit meningkat dari pukul 7:30 tadi ya, karena mungkin ada beberapa yang mau ke puskesmas, kemudian ada yang dari arah Cihanjuang. Cuma kalau di Pemkot Cimahi ini udah ada puteran, jadi nggak ada otomatis kendaraan itu ke arah masing-masing melalui puteran. Nah, fenomena yang cukup asing bagi saya itu ada banyak orang yang nggak pakai helm ya, padahal ada polisi nyelonong gitu aja, santai. Aduh, banget.
1: Mungkin kepalanya sudah SNI. Tapi Teh Mutiara, kalau kita lihat Pemkot, lalu lintas Pemkot zaman dulu sebelum ada renovasi dan dibuat seperti dibuat luas seperti sekarang dengan bundaran dan arah-arah yang memang sudah ditentukan, ini lebih baik gak sih menurut Teh Mutiara sebagai warga kota Cimahi sendiri?
4: Wah, itu sangat ini ya, sangat signifikan sekali perubahannya. Dulu ketika tidak ada bundaran ini, volume kendaraan itu benar-benar meningkat sampai ekor kemacetannya itu
1: sampai ke Cihanjuang bawah ya,
4: panjang gitu ekor kemacetannya itu. Jadi dibantu dikoordinir oleh polisi pun masih tetap padat gitu kan, karena di situ busy hour masih kerja, kemudian ada yang mau ke puskesmas, banyak sekali spot-spot orang-orang mau berhenti seperti itu. Sekarang jadi terasa lebih lancar, volume kendaraan mungkin tetap atau bahkan meningkat. Ya, jadi sangat signifikan menurut signifikan, saya ya? Sebagai warga Cimahi.
1: Hanya mungkin disayangkan itu tadi yang mungkin kepalanya sudah SNI jadi tidak berhelm begitu. Artinya disayangkan juga bahwa di situ ada polisi yang memang tapi tidak ada tindakan begitu, atau seperti apa nih Teh Mutiara?
4: Betul, saya ada motor ya, ada yang detil, ada yang nggak pakai helm dan santai aja lewat di depan polisi, dan polisinya juga tidak, mungkin polisi lalu lintas yang mengatur alur saja, apa ya, jalan saja seperti itu ya, tidak ditindak lagi.
1: Baik, Teh Mutiara, terima kasih untuk informasi yang disampaikan dari wilayah kawasan Pemkot Cimahi, Kota Cimahi. Selamat kembali melanjutkan perjalanan, Teh Mutiara, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar dengan tiga pendengar kami yang menyampaikan informasi berkaitan situasi lalu lintas pagi hari ini di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kita berbincang di Bandung menyapa kali ini berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak yang taat pada wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bandung ini kembali menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Salah satu kebijakan terbaru yang akan ditetapkan di tahun 2026 ini adalah pemberian diskon 10% bagi wajib pajak yang membayar PBB lebih awal, yakni di periode Januari hingga Juni 2026. Mekanismenya seperti apa berkaitan dengan diskon 10% untuk pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Bandung? Dan untuk mengupas hal tersebut, Bandung Menyapa kali ini sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Andri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa, alhamdulillah. Yang pasti saya mewakili ibu-ibu kalau bicara soal diskon nih, Pak Kabid, aduh sudah olohok, sudah paling depan ya. Ini bagaimana nih berkaitan dengan mekanisme diskon pajak 10% begitu ya untuk pajak bumi dan bangunan, tapi untuk wajib pajak taat ini gimana nih mekanismenya, Pak Kabid?
2: Oke, siap, betul. Terima kasih warga Bandung yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/Kep.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Nah, ini mendasari kami, itu pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang taat, patuh terhadap kewajibannya. Begitu.
0: Aduh, kalau yang nggak taat nggak dapat diskon dong.
2: Iya.
0: Tapi gimana kita tahu, Pak Kabir, gimana kita tahu mana yang taat, mana yang enggak? Tapi jelas ketahuan okay. Juga sih ya.
2: Betul, betul. Jadi gini, memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program ya untuk bagi yang tidak taat, gitu kan, tahun sebelumnya, gitu kan. Jadi keringanan denda administratif dan pokok, pengurangan pokok tahun kemarin, gitu. Nah, sekarang pemerintah Kota Bandung, dalam ini Pak Wali Kota, menerbitkan insentif pajak, khususnya di PBB, untuk wajib pajak yang taat, patuh, gitu kan, yang 10% diskonnya, dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system, gitu kan. Jadi warga masyarakat, gitu kan, yang sudah menerima SPPT PBB, gitu kan, itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2020, gitu kan. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, itu tagihannya 100%, gitu. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, gitu kan, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Seperti itu, Mbak.
0: Diskon 10% untuk wajib pajak yang taat membayar pajak ini ada ini termasuk karena ada saran dan masukan juga begitu. Kenapa tuh yang tidak yang patuh tidak diberi apresiasi? Apakah ini bagian dari apresiasi kepada para masyarakat yang taat bayar pajak nih?
2: Betul. Jadi memang betul. Kenapa? Karena memang kami di tahun kemarin menerbitkan insentif pajak buat piutang. Jadi bagi masyarakat yang memiliki piutang pajak, gitu kan, 2025 ke belakang, gitu kan, itu ada insentif pajak yaitu diskon pokok piutang tahun kemarin, gitu kan. Nah itu alhamdulillah positif oleh warga masyarakat, gitu kan. Bahkan kami Kota Bandung itu terkoreksi piutang sekitar 237 miliar.
0: Wow.
2: Gitu kan, dari program tersebut. Gitu kan, dari program tersebut. Nah, masyarakat banyak bertanya, loh, kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak, gitu. Nah, karena kita menjawab itu, gitu kan. Nah, di tahun 2026, Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak, yaitu diskon 10% bagi semua kalangan masyarakat, gitu, seperti usaha, perumahan, kantoran dan sebagainya, itu semuanya, itu diskon 10% secara sistem.
0: Dan sistem artinya kalau menggunakan sistem kedetek nih mana yang dapat diskon, mana yang enggak, dan kedetek juga mana yang taat bayar pajak, mana yang tidak taat, begitu ya?
2: Betul. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok, gitu kan? Ya sebenarnya ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Mbak, gitu kan? Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, gitu kan? Dan mengurangi beban masyarakat, gitu kan, pada saat membayar pajak. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga, itu Mbak.
0: Waduh, luar biasa. Tentunya juga ini salah satu program ini menjadi edukasi tersendiri untuk masyarakat dan ngabibita yang masih kendor-kendor bayar pajaknya untuk lebih semangat lagi bayar pajak. Terakhir Pak Kabit, ada informasi atau mungkin himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Ya, untuk warga Bandung, khususnya Kota Bandung, jadi kan manfaatkanlah program ini, gitu, karena program ini waktunya sangat terbatas, sampai 30 Juni tahun 2006. Jadi sekarang sekitar 1.5 bulan lagi lah, kurang lebih ya. Kurang lebih 1.5 bulan lagi, supaya warga Bandung, khususnya di Kota Bandung, untuk memanfaatkan program ini. Karena pertanggal 1 Juni itu secara sistem sudah kembali lagi ke 100%. Maksudnya itu pembayarannya, tidak ada diskon 10%, gitu kan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, luar biasa Pak Kabit, hatur nuhun, terima kasih untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga ini informasi yang bermanfaat untuk masyarakat berkaitan dengan hayu kita bayar pajak dan menjadi warga masyarakat yang taat terhadap pajak. Ini juga ada apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini. Hatur nuhun Pak Kabit, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Bandung pagi ini.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku, kok emang ngaku?
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak emak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh mak, Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat

0: Jakarta.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Informasi pertama, mahasiswa program Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Arif Wibisono, 25 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak saat perjalanan turun dari Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, telah ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 11 Mei 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat turun mendaki. Atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian korban, pihak ITB menyampaikan apresiasi melalui siaran resminya pada Senin 11 Mei 2026. Gunung Puntang merupakan area yang sangat indah sehingga sering dijadikan tempat berwisata dan berkemah bagi masyarakat pecinta alam. Informasi lainnya, para pemain Persib Bandung termasuk staf diteriaki oleh para oknum yang diduga mendukung Persija. Insiden ini terjadi di salah satu bandara pada Senin 11 Mei 2026. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat para oknum supporter meneriaki para pemain Persib yang hendak kembali pulang ke Bandung usai mengalahkan Persija di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Informasi terakhir, salah satu lembaga konservasi yang ikut seleksi pengelolaan baru Bandung Zoo, Fauneland Indonesia, menyampaikan gambaran konsep yang akan mereka tawarkan apabila tampil menjadi pengelola baru. CEO Fauneland Indonesia, Dani Gunalin, mengatakan pihaknya ingin mengedepankan Bandung Zoo sebagai ruang konservasi urban. Artinya kebun binatang untuk dirancang sebagai untuk menjalankan fungsi pelestarian satwa, edukasi masyarakat, dan ruang hijau publik di lingkungan perkotaan. Fauneland menurut Dani sudah memiliki profil satwa di Bandung Zoo secara lengkap sehingga pihaknya sudah lebih siap dalam hal kesehatan dan perawatan satwa. Hal ini karena dalam beberapa waktu terakhir tim dokter Fauneland mengunjungi Bandung Zoo

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Bandung pagi ini.
6: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di perlintasan sebidang rel kereta api. Rencana pemasangan ETLE ini digaungkan pasca terjadinya kecelakaan KRL Komuter Line Cikarang yang menabrak taksi hijau di perlintasan sebidang dekat stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
5: Bandung pagi ini.
6: Bu Hani, selamat pagi, salam presisi.
7: Selamat pagi, salam presisi sampurasun.
6: Rampes, sudah bertemu lagi di udara sama Bu Hani. Mudah-mudahan kita segera bertemu juga di darat ya.
7: Iya, semoga kita segera dipertemukan.
6: Amin, sehat ya, kabar baik ya Bu Hani ya.
7: Sehat.
6: Luar biasa, ya, cuaca cerah.
7: Secerah
6: hati kita yang akan menghadapi libur long weekend pisan gitu ya.
7: Betul, siap.
6: Kalau long weekend itu kan hanya Jumat, Sabtu, Minggu, tapi ini pakai pisan karena dari hari Kamis pisan, sudah.
7: Karena dari hari Kamis, betul sekali.
6: Tapi berkaitan dengan hal tersebut, Kota Bandung akan padat begitu ya, termasuk juga bagaimana penerapan keamanan yang dilakukan di perlintasan sebidang rel kereta api. Ini program Korlantas Polri sendiri berkaitan dengan ETLE diterapkan di Kota Bandung seperti apa nih, Bu Hani?
7: Betul, baik Teh, untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka, itu ETLE statis ya. Jadi kita ada tiga jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld.
6: Jadi apa yang membedakan nih?
7: Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu Teh, yang kayak traffic light. Nah itu yang cekrek tiba-tiba foto.
6: Iya.
7: Nah kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan kepolisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan ETLE handheld gitu, demikian.
6: Itu dia. Tentunya mekanisme seperti ini masyarakat perlu ketahui sejauh mana, dan sejauh mana ETLE ini menyadarkan masyarakat berkaitan dengan tertib berlalu lintas, Bu Hani.
7: Yap. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada ininya apa ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak Polisi lagi patroli, harus melanggar arus. Karena kan sekarang lagi favoritnya melanggar arus ya Mbak ya, hanya sebentar, hanya sedikit, tidak memutar, kemudian melawan arus. Nah kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung demikian.
6: Mekanisme etle ke depannya ini seperti apa? Masyarakat tahu bahwa ya mereka kan terkadang sadar melanggar tapi nggak sadar gitu. Sadar melanggar tapi nggak sadar salah. Ini salah. Bagaimana mekanisme masyarakat atau pengguna jalan mengetahui bahwa mereka ini melanggar aturan begitu. Kemudian sanksinya seperti apa? Di tiap-tiap etle, di jenis-jenis etle berbedakah atau mungkin sama sanksi yang diterapkan?
7: Baik, untuk di semua etle kita sama. Seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah. Itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja. Di situ ada foto dan ada semuanya ada di situ. Data-datanya ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Mungkin nanti dari pihak pelanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI demikian.
6: Seperti jadi nggak harus nunggu ada informasi juga katanya nanti bayarnya itu sekalian kalau misalnya bayar pajak tahunan tiba-tiba nggak beledag aja katanya ini nggak gitu ya?
7: Betul, itu mungkin nantinya akan ke situ, namun untuk sekarang masih dalam tahap program aja demikian. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama mobil sendiri, itu harus nama mobil sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama kayak itu.
6: Nah, ini juga menjadi PR tersendiri ya. Saya mah udah nggak ngerasa. Kadang kalau misalnya kita pakai nomor A begitu, nomor polisi A, padahal itu bukan kita yang bawa tapi pemilik, malah betul. Kita yang kena begitu ya.
7: Nah itu makanya dari sekarang untuk program alhamdulillah juga program Pak KDM untuk membalik nama itu gratis ya Teh ya, jadi memang itu sangat membantu untuk masyarakat bisa langsung balik nama dan kendaraannya itu atas namanya sendiri, maka kalau misalnya melanggar lalu lintas langsung datang ke alamat sendiri atau alamat yang berada di STNK. Demikian Teh Dinda, siap.
6: Ya, Bu Hani, kalau berbicara tentang pemasangan sendiri ini kapan akan dilaksanakan setelah beberapa pemasangan etle di Kota Bandung sendiri?
7: Untuk pemasangan yang di perlintasan mungkin itu ya. Itu kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada ke kitanya lagi gitu. Karena memang itu harus dari Korlantas.
6: Kalau etle sendiri di Kota Bandung ini akan dipasang di seluruh perlintasan sebidang kereta api kah atau gimana?
7: Mungkin nanti bertahap ya Mbak ya. Nanti misalnya memang yang etle yang perlintasan yang tidak dijaga oleh pihak dari kereta api kan itu di Kota Bandung ada 3 ya. Salah satunya itu di Cimencrang, di Parakan Saat ya, mungkin itu yang akan didahulukan.
6: Nah, dan seberapa jauh program ini dinilai bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas secara tidak terduga di lintasan kereta api, Bu Hani?
7: Betul. Seberapa jauh mungkin kami sangat mengharapkan untuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tentunya untuk keselamatan masyarakat sendiri. Kalau memang di perlintasan kereta api itu, kalau sudah ada peringatan untuk berhenti ya, mohon untuk tidak menerobos demikian.
6: Baik, terakhir Bu Hani, ada informasi atau mungkin himbauan juga pesan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
7: Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung, kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, tetap saling menghargai untuk saling menghargai antar pengendara dan selalu utamakan keselamatan. Minggu ini kita akan menghadapi long weekend seperti yang tadi telah disampaikan, maka dari itu mari kita sama-sama menjaga kondusivitas di Kota Bandung dengan salah satunya caranya yaitu dengan menjaga keselamatan lalu lintas. Demikian.
6: Baik, Bu Hani, terima kasih banyak, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 ya. Di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi dan salam presisi.
7: Selamat pagi.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
5: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah, setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak, itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.
2: Bandung pagi ini.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan

0: banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berengat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi 2 hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, 2 kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, 2 ruang tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung pagi ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

97,6 FM Pro saat dari Bandung. Mendengar saya Widya Perdeni harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro saat dari Bandung, karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Alan Albana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda mendengar di manapun berada. Alan Albana hadir tentunya kembali membersamai Anda bersama Dinda ya di siang hari ini. Dan siang hari ini kita akan masuk di edisi literasi digital, memperkuat pembangunan SDM, dan topik kita adalah kampanye literasi digital melalui wadah TBM. Terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan pendiri Rumah Baca Mumtaz Peduli Kabupaten Garut, ada Kang Yayan Sanjaya SPD. Selamat siang Kang Yayan.
1: Ya, selamat siang Kang Alan.
0: Sehat Kang Yayan?
1: Alhamdulillah. Baik. Gimana kabar baliknya, Pak?
0: Saya Kang Yayan ya. Kang Yayan teh Garutnya di mana?
1: Di Pakenjing, Pak. Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakenjing.
0: Di Pakenjing. Baik.
1: Udah pernah ke Pakenjing?
0: Ngelewat, Kang. Kalau jalan-jalan ke Garut mah wah itu mah udah destinasi favorit gitu ya, kesana kemari.
1: Alhamdulillah masyaallah. Ya kapan-kapan mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ke sini ya.
0: Nah, mangga insyaallah. Hari sekarang udah kenal Kang Yayan mah mau bisa mampir we ke Kang Yayannya ngaliwat-ngaliwat ya, tuh nyakangnya.
1: Nanti disiapkan itu apa? Ikan menga.
0: Ah, apa itu ikan menga?
1: Makanan khas orang Tanjung.
0: Wah, cocok ini mah. Din, jadi ya. Din ke Garut, Din.
1: Harus itu mah, Pak. Nanti dijadwalkan ya.
0: Tah, mangga tuh ah, siap ah. Ini mah asli. Ya, sampai jalan-jalan ke Garut. Kang Ian. Ini ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan literasi digital ya, sebenarnya seberapa ya. Penting sih literasi digital di tengah masyarakat sekarang ya, terutama buat anak-anak remaja ya, terutama di daerah Garut sendiri seperti apa, Kang?
1: Kalau saya pribadi, Pak ya, mudah-mudahan suatu kehormatan bisa berbicara di Bandung ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukan ingin menggurui atau apa, ini hanya sharing ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebaikan untuk kita semua. Kalau berbicara tentang literasi, mungkin persoalan yang memang umum itu dari minat baca dan juga apa kemampuan, termasuk yang paling penting itu adalah refleksi dari literasi itu sendiri. Nah, anak muda ataupun memang masyarakat umum, menurut saya hari ini dihadapkan dengan ketidakmampuan esensi atau memahami hakikat serta fungsi literasi itu sendiri, Pak. Karena itu yang akan mendorong motivasi atau spirit literasi untuk menghadapi di kehidupan.
0: Baik.
1: Itu tantangannya, Mas.
0: Itu tantangannya. Kemudian Kang Yayan sendiri bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu, Kang? Apa aja yang kemudian akhirnya dilakukan seperti itu?
1: Alhamdulillah ya, Pak Alan, dari tahun 2019, insya Allah kita konsisten dari mulai mengadakan bimbingan, seminar, termasuk kegiatan-kegiatan diskusi kecil lah, semacam halako yang memang melahirkan nalar kritis dan juga pemikiran yang kritis, begitu kira-kira, Pak. Ada dari mulai madrasah ke madrasah, dari lembaga pendidikan, dan juga dari saung-saung ya, kalau kami menyebutnya saung. Sebuah ruang, sebuah tempat, bukan hanya membaca buku, tapi membaca kehidupan, Pak. Ada toleransi dalam kehidupan hari ini, apalagi di tengah tantangan perubahan zaman yang sangat begitu cepat ya. Kalau tidak beradaptasi, ya itu tadi, Pak.
0: Iya. Tergerus gitu ya, tertinggal ya.
1: Tertinggal.
0: Baik, kemudian kalau sedikit cerita Kang Yayan ya, Rumah Baca Mumtaz sendiri awalnya melihat masalah apa sih sampai akhirnya katakanlah ikut aktif gitu ya mengkampanyekan literasi digital hingga akhirnya Kang Yayan turun seperti itu.
1: Sebetulnya menarik Pak Alan. Jadi Rumah Mumtaz Peduli itu transformasi dari saung diskusi. Dulu itu kami sebutnya saung diskusi Indonesia.
0: Saung diskusi Indonesia. Ya.
1: Dari apa programnya itu selain meminjamkan buku, ya tadi bagaimana kita bisa menjaring orang-orang atau anak-anak muda sehingga betul-betul perannya dalam kehidupan bermasyarakat itu berdampak. Nah, maka saya melihat dan pernah melakukan menghimpun kurang lebih 200 anak muda ya. Kita adakan seminar, adakan pelatihan, termasuk diskusi tentang persoalan atau problematika yang dihadapi anak muda hari ini. Banyak sebetulnya kasus, sehingga saya sendiri, oh ini perlu berkelanjutan. Akhirnya mengadakan sebuah komunitas bersama rekan-rekan yang lain, ada yang dari Akabaca, seperti di Bung Bulak, kita melakukan sharing ya untuk menghimpun tadi. Dan akhirnya saya sendiri dari Saung Diskusi, karena Saung Diskusi beda apa pemilik ya, beda pendiri. Akhirnya saya sendiri membuat Rumah Baca Mumtaz Peduli sebagai ruang untuk merenung atau meninjau ulang, Pak. Dari pendekatan literasi.
0: Baik-baik, Kang Ian, kemudian juga kalau kita melihat ya di era banjir informasi seperti sekarang ini, gimana sih cara sederhananya untuk katakanlah mengedukasi masyarakat agar gak mudah percaya hoax deh gitu ya, atau informasi palsu yang kadang sering berseliweran gitu di medsos. Kemudian sekarang kan ada istilahnya itu scam gitu ya, pencet apa hingga akhirnya ATM-nya jebol gitu ya. Pencet apa akhirnya handphonenya atau data-datanya terambil. Nah, seperti apa Kang mengedukasi masyarakat di era seperti saat ini di daerah Garut?
1: Baik, Kang. Jadi kalau berbicara kita hidup di fase era digital ya, 4.0. Saya sendiri di awal-awal paradigma saya itu bagaimana terhindar dari era ini. Namun di sisi lain, saya merenung, Kang Alan, kalau memang saya tidak bisa mengimbangi era digital ini dengan baik, dengan bijak, artinya saya akan kalah oleh keadaan. Maka secara pribadi, saya juga alhamdulillah mohon doanya, Pak, sedang menyusun sebuah buku ya, yang membahas tentang manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam. Artinya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya mungkin secara personal, kenapa orang bisa terlalu cepat menghakimi ketimbang memahami, terlalu cepat menyebarluaskan informasi ketimbang memverifikasi ya. Sehingga yang terlahir adalah masalah-masalah yang beruntun. Maka izinkan dari siaran ini, Kang Alan, sawah apalagi kita masyarakatnya majemuk atau beragam ya, bagaimana informasi dengan sebuah informasi seorang bisa bertumbuh atau sebaliknya, ini memang perlu edukasi atau kampanye di era digital ini. Namun dari poin dari apa yang saya ingin sampaikan, bahwa tadi literasi itu memiliki refleksi, sehingga kita harus meninjau ulang, karena peradaban yang besar itu, Kang Alan, lahir dari sebuah literasi, baik literasi digital, literasi segala apapun yang menyangkut mesti dipahami. Kita kembali pada model peradaban yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, atau di ayat yang lain Nabi itu awalnya kebingungan, orang yang bingung. Nah, maka dikuatkan dengan sebuah literasi. Kalau saya menyebutnya dengan literasi ya, wahyu pertama, kita juga tahu ya, Nabi Muhammad dikuatkan atau dikukuhkan dengan wahyu pertama dengan kata Iqra itu sebetulnya romantis.
0: Kenapa romantis?
1: Ya karena kalau kita telaah lebih dalam secara filosofis, bukan hanya membaca huruf, tapi membaca esensi atau makna kata Jibril, Iqra, ya Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ma Nabi Qori ya Jibril, apa yang harus saya baca?" Karena memang secara basicnya itu, jangankan kita, ya Nabi Muhammad pun kebingungan dengan semua persoalan yang ada. Ya tadi, apalagi sekarang era digital. Nah maka ayat pertamanya itu, ayat selanjutnya itu Bismirabbika. Artinya ada huruf ba yang memiliki kandungan bikana makana mayakunu wabiyakunu mayakun. Kita harus ada keterikatan dengan nilai-nilai ilahiyah untuk membantu kesadaran kita. Terutama di era digital, bagaimana korelasinya? Manusia hari ini persoalannya adalah tidak memahami, tidak sesuai dengan atau tidak selaras dengan titah Tuhan. Sehingga mungkin dengan apa yang dilakukan, setiap aktivitasnya itu lahir dari apa ya, kalau saya sebut tuh

0: edukasi gitu ya terkait literasi digital. Kita rehat dulu sejenak, Kang Ian, tetap bersama kami.
1: Iya, boleh.
0: Baik, untuk Anda juga pendengar boleh ya, mau tanya juga silakan, Anda bisa WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda mau telepon yang setanggapannya juga ya, orang Garut, mana orang Garut? Boleh Anda telepon juga. Bisa di 0227275551 atau di 0227200996. Tetap bersama kami.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi literasi digital, dan kita sedang mengangkat topik kampanye literasi digital melalui wadah TBM. Untuk Anda juga pendengar, boleh ikut ngobrol juga bersama kami di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga ke line telepon kami ya pendengar di 0227275551 atau di 0227200996 ya. Dan ada siapa ini? Ada Almira di Bandung ya. Kang, apakah TBM Rumah Baca Mumtaz ini sekarang juga

0: adaptasi dari buku fisik ke penyediaan buku digital. Wah, Kang Yayan gimana nih Kang Yayan? Sudah berebuk-ebukah hari ini atau seperti apa?
1: Izin menjawab ya. Kalau untuk buku digital, saya sedang menyiapkan juga kolaborasi dengan beberapa penulis ya, supaya dari mulai gagasan-gagasan atau ide-ide untuk menjawab solusi ya tantangan, insya Allah nanti ke depan akan kami adakan ya, Kang Alan. Karena memang untuk formula tadi ya, selain kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan, itu langkah awal. Kita juga harus menjadi solusi di tengah banyaknya problem. Kemana muaranya atau hasil akhirnya? Kalau di rumah baca Mumtaz Peduli itu selain nyata di diskusi, ada juga pemberdayaan yang berkelanjutan, disesuaikan dengan skill masing-masing. Gitu. Kita memiliki komitmen insya Allah dengan beberapa pegiat literasi untuk saling menguatkan, dari mulai pemberdayaan, baik itu pemberdayaan dalam bidang ekonomi, dalam sebuah karya, termasuk di lingkungan masyarakat sekitar. Begitu kira-kira Palang. Kalau untuk buku digital, insya Allah ke depan rencananya sih dengan beberapa penulis yang seperti pernah saya ikut juga di seminar Pak Eka Prayoga ya.
0: Dewa Eka Prayoga ya.
1: Iya, betul. Nah, beliau kan suka ya banyak tim-tim yang memang mencari buku-buku untuk dipasarkan ya. Begitu. Kalau untuk sementara saya belum Mas di rumah baca Mumtaz Peduli belum ke sana.
0: Baik ya. Kemudian juga kalau kita melihat pengalaman dari Kang Yayan, apakah minat baca masyarakat itu meningkat gak sih Kang setelah kemudian dipadukan dengan pendekatan digital atau media sosial, atau kemudian juga malah terdistraksi Kang?
1: Ini ya? Mungkin yang memang pasti dievaluasi Pak.
0: Kenapa memang?
1: Karena tingkat keberhasilan dari mulai minat baca ataupun kemampuan baca, karena kan variatif ya. Nah sampai saat ini saya juga perlu menjawabnya, untuk mendeteksi hal itu belum ada formula atau instrumen, hanya karena mungkin faktor keterbatasan Pak. Adapun yang memang saya tekankan adalah lebih ke refleksi Pak, menggaungkan dari setiap apa yang kita temukan, apa yang kita baca, itu meninjau ulang atau memverifikasi sehingga lahirlah kebaikan-kebaikan sebagai petunjuk bagi dirinya. Begitu.
0: Baik ya. Kemudian juga ini ada yang sudah WhatsApp lagi, Kang Yayan, Rekang Supriyadi di Dago. Kang Yayan, saya sering lihat orang tuh gampang debat ya di media sosial. Menurut Akang, apakah literasi digital juga ini bisa membantu orang lebih bijak gitu ya saat berkomentar?
1: Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Kang Alan, kalau saya pribadi sebagai pelaku ya, bagaimana kampanye media sosial dengan baik dan bijak. Saya sendiri ketika memang dulu-dulu itu suka banget diskusi atau berdebat dengan yang lain, beda pemahaman lah. Atau masalah-masalah. Tapi di sini justru untuk kita yang memiliki kesadaran, lahirkan tanggung jawab bahwa ini harus menjadi sebuah gerakan kecil yang nantinya akan jadi gelombang yang besar Pak. Baik itu di media sosial, bahwa gunakan media sosial itu dengan bijak, dengan nilai-nilai yang mengedepankan moralitas, humanisme. Bisa dicek Pak akun saya di Facebook. Kita melawannya dengan dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan tulisan-tulisan yang memang positif. Begitu. Saya tidak berdebat lagi di media sosial untuk sekarang. Cuma kita lawan dengan sebuah karya kita.
0: Menjawab tantangannya gitu ya. Baik-baik ya. Menarik, kemudian juga ini ada TS City di Sumedang. Kang, ini bagaimana cara menghadapi era digital di zaman sekarang agar tidak berlebihan ya? Apa-apa sekarang tuh serba digital, apalagi Gen Z-Gen Z ini. Wah, gimana nih Kang?
1: Iya. Iya, diakui memang Gen Z ini kekosongan ya. Tapi bukan kekosongan selain berpikir, jiwanya yang kosong. Itu perlu kita ketahui sebetulnya. Anak-anak muda kali ini mengalami krisis moral, kekosongan-kekosongan nilai-nilai tadi yang saya katakan, nilai-nilai ketuhanan. Sehingga ini menjadi pokok permasalahan untuk membuat karakter masyarakat ke depannya. Sehingga selain kita membudayakan, mengkampanyebudayakan literasi baca tulis, kita juga membudayakan refleksi, memahami setiap sudut dari sudut pandang yang luas terhadap segala sesuatu kejadian termasuk permasalahan. Gitu.
0: Baik ya. Menarik ya. Terima kasih juga nih pagi hari ini ada Kang Entik di Garut yang nyimak, ya Tehnopa di Karangnunggal juga sedang menyimak, Ibu Kartini juga sedang menyimak, ini Ibu Retno juga sama ya. Dan terima kasih juga Kang Rehan di Ujung Berung juga menyimak di perbincang kita pada pagi hari ini. Mungkin terakhir Kang Yayan ya, melihat fenomena hari ini yang tidak bisa kita katakanlah bendung ya, arus digitalisasi ini. Harapan kedepannya Kang seperti apa? Akhirnya kemudian Taman Baca Masyarakat ini bisa menciptakan masyarakat yang tidak hanya gemar membaca gitu ya, tetapi juga cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi digital ini.
1: Ya, intinya tidak bisa instan Pak. Harus ada instrumen, harus ada strategi. Yang paling penting adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki kehidupan ini dengan cara kolaborasi, dengan cara mengumpulkan potensi dan kekuatan bersama untuk kepentingan kolektif, untuk menjaga regenerasi kita ke depan. Nah, instrumen-instrumen ini yang kita ciptakan sendiri, menyelaraskan dengan kebijakan, sehingga mampu menjadi manusia yang kamil, insan kamil, manusia yang sempurna, Pak. Begitu. Saya harapkan dari kesempatan ini banyak terbuka orang-orang hebat di luar sana yang lebih peduli, lebih melek terhadap generasi hari ini, sehingga kita, mari kita bersama-sama menyadarkan, mengajak, termasuk menghimpun anak muda kita, kita kawal, kita bimbing bersama sampai betul-betul mereka itu tahu terhadap hakikat jati dirinya. Itu sih Mas. Mohon maaf bila ada kekurangan, tidak dari setiap jawaban tidak memuaskan ya Pak.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih nih Kang Yayan ya, sudah berbagi inspirasi gitu ya. Mudah-mudahan saya selalu Kang Yayan tetap menginspirasi.
1: Sama-sama Pak. Mohon doanya juga untuk Rumah Baca Mempat Peduli. Karena kebetulan mudah-mudahan ke depan bisa membangun gelombang lebih besar Pak. Bukan hanya di tingkat desa atau kecamatan.
0: Baik, baik ya. Terima kasih tentunya Kang Yayan, sehat selalu. Dan next ya insya Allah ya, jalan-jalan ke Garut kita mampir ke Kang Yayan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan Pak.
0: Amin, baik. Terima kasih Kang Yayan, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Kang Alan. Punten.
0: Terima kasih
1: Kang Alan ya, Kang Alan.
0: Aman, sama, siap.
1: Sama keluarga RRI Bandung dan juga para pendengar lainnya. Semoga dalam lindungan Allah diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya
0: Allah. Amin, amin. Terima kasih salam, Kang Yayan. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami terkait kampanye literasi digital melalui wadah TBM bersama Kang Yayan Sanjaya SPD, pendiri Rumah Baca Mumtaz Peduli Kabupaten Garut.
2: Bandung siang ini.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97 kemana FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store maupun juga App Store agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah. Anda pun juga bisa membaca berbagai informasi yang kami sajikan juga pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Dan kami informasikan juga pendengar tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami pun juga akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz the shots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mental.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa berusaha di keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Ini di babak pertama kita bisa bermain secara bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita sebaik bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian terus satu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa respect kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen,
2: 140.8. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes, I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini.
1: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Asep Haris bin Andi Suganda, tepat tanggal lahir Ciamis 3 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tepat kediaman di Gang Haji Zakaria RT 8 RW 1 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sanah binti Misna sebagai penggugat melawan Asep Haris bin Andi Suganda sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 12 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nuno Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nuno Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Sudiono bin Sumno, tepat tanggal lahir Bandung 9 April 1984, agama Islam, pekerjaan buruh, tepat kediaman di Jalan Baladewa Utara RT 4 RW 8 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat, Heni Mulyanu binti Eman sebagai penggugat melawan Sutiono bin Sumno sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 12 Mei 2026, pemanggil Nuno Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sinta kembali menyapa Anda di Bandung siang ini menemani Alan Albana biar enggak sendirian di siang-siang nih.
1: Ya dong, secara siang itu kalau sendirian itu bawaannya tuh lapar saya mah.
0: Iya, karena memang sudah waktunya jam makan siang.
1: Pantes. Gitu. Kan kalau siang berdua itu ngobrol minimal kayak kabeh bejokeun gitu loh.
0: Iya, benar. Minimal pemikiran nanti makan apa ya tuh agak lupa sedikit.
1: Nah, itu dia.
0: Betul.
1: Jadi perlu ngobrol gitu. Kan kalau ngobrol mah kalau mau pesan-pesan makan secara online gitu ya. Ya bisa badami, bisa nitip gitu.
0: Nitip kalau enggak apa namanya diskusi, makan apa ya kita hari ini.
1: Makan apa ya kita? Biasanya talangin dulu dari kamu.
0: Itu yang enggak boleh. Boleh talangin tapi dibayar.
1: Tapi dibayar.
0: Gitu, betul.
1: Tapi dibayar.
0: Tapi Alan ini, ngomong-ngomong di bulan Mei ini, katanya ini bulannya work-life balance.
1: Kenapa disebut bulannya work-life balance?
0: Karena kerjanya 16 hari, liburnya 15 hari.
1: Hah? Serius, Li?
0: Serius.
1: Oh, sekarang banyak libur panjang.
0: Banyak libur panjang, bahkan minggu ini kita ada long weekend yang long banget dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi dengan catatan tidak berlaku untuk kita.
1: Oh iya, kan kita buat tenaga operasional ya.
0: Iya.
1: Ada yang TKW juga, tenaga kerja weekend.
0: Oh, oke.
1: Tenaga kerja weekday. Mungkin itu tidak mengenal warna tanggal.
0: Iya, semuanya warnanya hitam di kalendernya ya.
1: Tapi ada buat alam bahagianya ada part yang memang kita teh menemani pendengar tuh luar biasa.
0: Betul.
1: Buat saya mah hiburan dah.
0: Iya, orang lain jalan-jalan, kita mah menemani orang yang lagi jalan-jalan,
1: yang lagi
0: gak
1: apa-apa
0: gitu.
1: Nah, orang lain masuk gitu ya, beres liburannya, kita tetap masuk.
0: Tapi Alan, ngomong-ngomong tentang liburan, ada gak sih tempat yang dikangenin ketika mau liburan gitu?
1: Mana ya? Bangka Belitung kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Oh, keluar gitu ya.
1: Keluar.
0: Iya, kalau Sinta ada satu yang dikangenin sampai sekarang, tapi sayangnya kita gak bisa kesana.
1: Di mana?
0: Kebun Binatang Bandung.
1: Kunafe.
0: Nah, karena kan sekarang masih tutup kan?
1: Oh,
0: karena
1: iya,
0: masih
1: iya,
0: dicari
1: iya.
0: Untuk pengelolanya.
1: Pengelolanya.
0: Iya. Terus kalau misalkan, tapi sekarang katanya ada lagi ini ya, pemerintah tuh lagi bikin apa, bukan sayembara, apa ya namanya?
1: Open.
0: Iya, KSP. Kalau pemilihan KSP, pemilihan untuk pengelola kebun binatang yang diadakan selama bulan Mei ini dan nanti akan diinformasikan atau di, bukan dicetuskan apa ya? Pemilihannya itu ditetapkan pemenangnya itu pada tanggal 25 Mei 2026 sekarang.
1: Bentar lagi berarti lah ya.
0: Iya, jadi minimal kalau udah liburan sekolah bisa kali ya.
1: Oh iya benar, ke kebun binatang.
0: Iya, karena kan kayaknya kalau misalkan dulu itu apa namanya tiap liburan sekolah kayaknya Sinta nggak pernah absen tuh ke sana.
1: Sampai hatam gitu.
0: Iya
1: ya?
0: Sampai tahu posisi gajah ada di mana, posisi harimau ada
1: di mana.
0: Kalau misalkan udah ada di apa kandang apa itu namanya yang rusa. Berarti sudah waktunya kita makan.
1: Oh, itu tempat yang strategis untuk jongjon.
0: Iya betul.
1: Dan botram.
0: Betul.
1: Itu ya, itu pun jadi salah satu wisata edukasi gitu ya untuk anak-anak mencoba mengenal hewan-hewan gitu ya. Dan itu jadi memorable buat orang-orang yang gak pernah terlupakan.
0: Iya, apalagi kalau di Bandung itu kebun binatang Bandung ada letaknya tuh strategis, ada di tengah kota gitu.
1: Cocok pokoknya,
0: iya.
1: Gak jauh gak gitu ya. Kita doakan aja deh, mudah-mudahan tentunya bisa cepat selesai.
0: Amin.
1: Siapa pengelolanya bisa tentunya jadi lebih baik.
0: Lebih baik, betul.

0: Mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vital saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani karena dengan bisa menanam dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.
2: Bandung siang ini.

0: Tah kicu.
1: Kumaha? Aduh.
0: Bener, lagi ngomongin sesuatu hal pendengar terkait dengan pentingnya kita selalu terhidrasi gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kadang kita tuh bukan malas minumnya.
1: Apa tuh?
0: Malas beli minumnya.
1: Nah gitu,
0: gitu.
1: Kecuali kalau misalkan udah ada yang ngambilin gitu ya.
0: Kalau nggak minta dari temen gitu ya.
1: Nah benar.
0: Tapi rasa nggak puguh ya, kita tuh perlu bawa wadah air sendiri.
1: Iya betul. Tapi dengan catatan kalau bawa wadah air sendiri harus ada airnya.
0: Bener oke sih. Tapi kan airnya bisa lihat di beberapa ruangan kan, sekadar yang betul punya ya. Nyungkeun cai gitu ya. Tapi sekalian asal letter. Tumblernya bararadak.
1: Iya. Tapi kadang tumbler yang lucu itu bisa bikin kita semangat buat minum gak sih?
0: Kalau Alan iya sih.
1: Iya jadi kayak bener buat bawa kemana-mana teh kayak lucu, tapi karena ada isinya ya udah minum aja gitu.
0: Ya bener. Jadi pas lagi haus, pas ada airnya.
1: Nah itu.
0: Dan wadahnya kece, pokoknya minumnya kudu lucu wadahnya.
1: Apalagi perempuan ya. Yang mana pink, pita-pita, kalau nggak rencem, ayah gantungan segala ya nama.
0: Tah, eta. Yang penting lucu, yang penting karena kalau sekarang mah kan yang penting ngopi.
1: Nah itu dia. Yang penting ngopi. Ih siang-siang gini kalau habis makan siang terus ngopi
0: cocok.
1: Cocok, tapi bahaya enggak sih?
0: Kalau kalau sudah mulai ditambahin gula gitu. Kalau sudah mulai ditambahin creamer, kalau sudah mulai ditambahin susu, boleh, tapi kalau keseringan setiap hari nah ini yang jadi masalah.
1: Itu.

0: Dia.
1: Jadi kopi itu manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau sudah ditambahkan gitu ya, hal-hal tadi itu yang jadi masalah. Ada sekarang diabetes gitu kan, kalau kebanyakan gula dan minumnya setiap hari. Padahal kalau kita lihat manfaat kopi itu banyak sekali. Salah satunya kenapa kopi kalau di Arab kan disebut kahweh gitu ya.
0: Di mana?
1: Di Arab.
0: Oh, di Arab. Gitu. Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Termasuk jadi salah satu minuman yang berenergi. Jadi benar kalau misalkan minum kopi itu bikin kita tuh melek tuh bukan bohong, itu tuh benar-benar bikin melek. Dan kopi ini ternyata
0: energi dan fokus.
1: Dan fokus.
0: Iya, betul.
1: Mengandung antioksidan, bisa melawan radikal bebas, ngasih efek antiinflamasi pada sel-sel tubuh. Jadi bagus.
0: Iya. Tapi ini salah satu fungsi kopi juga ada membantu pembakaran lemak.
1: Ini banyak sekarang ya influencer-influencer itu berusaha mereka tuh diet itu didampingi dengan kopi yang tidak menggunakan gula, creamer dan susu.
0: Iya, alias americano ya. Terus ada juga yang sekarang tuh kopi atau americano khususnya ini dijadikan sarapan.
1: Nah,
0: itu.
1: Bener kan kalau dulu ya orang itu takut asam lambung ya.
0: Nah,
1: aku termasuk yang mungkin bisa jadi hampir 7 tahun kali ya enggak minum kopi.
0: Oh. Tapi
1: gara-gara
0: sekarang,
1: asam lambung.
0: Okay.
1: Tapi karena dulu kan takut ya. Mm-hmm. Jadi sekarang kalau udah tahu, oh ternyata kopi tanpa gula, creamer dan susu tuh aman-aman aja buat lambung. Ternyata betul. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku sekarang minum kopi lagi sudah 1 bulan.
0: Wah, dan efeknya?
1: Dan efeknya berat badan stabil.
0: Ya betul. Nah itu dia. Asal tadi catatannya kopinya tidak menggunakan campuran apapun. Kalau mau agak enak bisa pakai apa tuh Alan?
1: Bisa pakai sabar. Yang kopi pahit memang gak enak-enaknya pahit weh.
0: Gitu.
1: Tapi kalau yang sudah terbiasa lidah kita tuh ternyata bisa beradaptasi.
0: Iya, tapi aku dulu juga bisa tuh minum kopinya tuh yang manis. Setelah tahu ternyata pemicu aku asam lambung GERD itu karena kopi susu.
1: Nah,
0: akhirnya dia ngasih tahu sebenarnya yang bikin kita asam lambung tuh bukan kopinya tahu,
1: tapi susu.
0: Susunya dan gulanya.
1: Nah, itu dia. Padahal kalau kita lihat ya, manfaat kopi itu selain tadi bisa bikin kita melek gitu ya. Dan ternyata mengonsumsi kopi dalam jumlah yang sedang itu juga berpotensi menurunkan resiko stroke dan penyakit jantung juga.
0: Okay.
1: Bagus gitu ya.
0: Iya, bagus.
1: Asal sesuai.
0: Asal sesuai dan tidak ditambah campuran apapun.

Ya, informasi pertama mendengar, BUMD Jawa Barat siap ambil alih pengelola Bandung Zoo, dan Deddy Mulyadi ini demi menyelamatkan pegawai dan konservasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka peluang Badan Usaha Milik Negara atau BUMD Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo apabila belum ada keputusan dari pemerintah kota terkait pengelolaan baru kebun binatang Bandung. Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan nasib pegawai sekaligus menjaga fungsi konservasi di kawasan Bandung Zoo. Deddy juga mengatakan, hingga saat ini proses penentuan pengelolaan baru Bandung Zoo masih belum menemui keputusan karena masih adanya jumlah pertimbangan termasuk aspek hukum. Informasi kedua pendengar, dalam upaya mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 ini, Perumda Tirta Rangga Subang atau TRS siapkan 3 unit kendaraan tangki air operasional untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat pelanggan maupun non-pelanggan. Hal itu disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI di Subang pada hari Senin 11 Mei 2026. Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika terjadi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis di masyarakat, selalu digelar rapat koordinasi bersama dengan dinas terkait di Pemda membahas tentang permohonan bantuan suplai air bersih. Terkait kemampuan suplai air bersih dari Perumda TRS, kata dia sifatnya ini bersifat situasional atau tergantung permintaan bantuan yang diusulkan masyarakat.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, Alan, ternyata healing itu sekarang bukan cuma jalan-jalan tau.
1: Nah, atau kalau selain jalan-jalan, gajian aku mah healing mada.
0: Iya sih, benar.
1: Langsung refresh otak deh.
0: Iya, itu mah kayaknya untuk semua orang juga bisa kayak gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Tapi ada satu nih, khususnya bagi Gen Z mungkin ya.
1: Bagi Gen Z, kenapa bagi Gen Z?
0: Iya, jadi dia kayak mereka itu menciptakan kayak healing baru. Ini namanya nih healing puasa scroll.
1: Healing puasa scroll. Kayak kumaha eta teh healing puasa scroll?
0: Puasa scroll ini berarti kan kalau namanya puasa tidak melakukan.
1: Nah, gitu.
0: Scroll medsos.
1: Oh, enggak lihat-lihat sosmed gitu ya.
0: Iya, jadi tren itu dilakukan dengan mengurangi penggunaan media sosial, gadget dan berbagai aktivitas digital yang dianggap memicu kecanduan dopamin berlebih. Gitu. Apa sih dopamin itu? Dopamin itu kan hormon kebahagiaan ya, bisa disebut aja seperti itu gitu.
1: Artinya buat Gen Z sekarang tuh lebih aware, lebih berani gitu ya untuk katakanlah melakukan gebrakan-gebrakan baru gitu ya.
0: Iya, tapi bagus ya mereka ini sadar gitu kalau misalkan doom scrolling ini itu tidak baik. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka itu bisa secara sementara waktu itu mematikan notifikasi, terus berhenti scrolling medsos untuk sementara waktu. Kayak gitu.
1: Tapi emang akhirnya kerasa banget ya. Kalau dulu kan kita bisa melakukan berbagai hal gitu ya. Zaman-zaman kita dulu. Gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan terus scroll sosial media. Ketika kita stop untuk scroll sosial media, ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu di dunia nyata.
0: Betul. Jadi sekarang karena banyak anak-anak atau orang-orang yang sudah sadar doom scrolling ini tuh tidak baik karena bisa memicu stres, terus cemas sampai sulit berkonsentrasi. Jadi mereka lebih memilih ke kegiatan lain kayak journaling gitu contohnya.
1: Nulis,
0: baca buku. Apalagi kan kemarin-kemarin nih kalau misalkan tahu sempat ada informasi atau berita yang banyak bahkan ribuan siswa yang mengalami gangguan mental.
1: Oh iya, gangguan mental ya, kecemasan berlebih.
0: Nah itu
1: gitu ya.
0: Mungkin salah satunya juga dari ini mungkin ya.
1: Yes, membandingkan diri dengan orang lain, kehidupannya berbeda.
0: Betul.
1: Dia mah kaya, aku mah biasa aja. Standarnya kan berubah. Jadi standar kehidupan orang tuh kayak bahagia itu era sekarang gitu ya. Harus bisa liburan ke luar negeri atau bisa liburan ke wilayah Indonesia lah gitu ya. Yang hits-hits. Segala sesuatu hal tuh kalau sekarang ada gadget terbaru mereka punya.
0: Nah, betul.
1: Itu jadi standar orang bahwa kalau ada di posisi itu bahagia banget. Padahal entah oge gitu ya.
0: Kadang kalau misalkan mungkin kalau misalkan kayak kita-kita ini yang sudah sangat full ya hidupnya. Makan bersama keluarga di tengah sawah juga kayaknya udah kebahagiaan ya.
1: Namanya kopi kelotok teh gini.
0: Nah, ya, itu.
1: Makan with the view teh gini ya. Sesederhana ngaliwet gitu nya, balak kecerakan cek orang Sunda mah deh eta teh kebahagiaan.
0: Nah, apakah hal yang seperti itu tuh masih dirasakan menjadi kebahagiaan anak muda zaman sekarang kah?
1: Nah, ini dia yang jadi masalah. Makanya akhirnya mungkin Gen Z sekarang tuh juga punya sebuah fenomena untuk stop scrolling sosial media agar referensinya tidak berubah standar kebahagiaannya.
0: Nah, tapi tetap juga bukan berarti kita juga harus menjauhi yang namanya teknologi ya. Betul. Karena kita juga sekarang hidup dengan beriringan dengan perkembangan teknologi gitu.
1: Tuh, makanya konsepnya puasa ya. Yang namanya puasa mah ada bukanya.
0: Ada bukanya. Betul.
1: Dan juga mendengar tempat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan warta berita untuk Anda.
0: Iya.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Perumda Tirta Rangga Subang menyiapkan 3 unit kendaraan tangki air. Satres Narkoba Polres Cimahi ungkap 72 kasus dengan 80 tersangka. Warta Jabar Siang, Selasa 12 Mei 2026. Berita selengkapnya disampaikan Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandung menegaskan bahwa penggunaan suara sirine ambulans telah diatur dalam ketentuan Kementerian Kesehatan dan hanya menggunakan satu jenis suara, yakni high-low atau low-tune. Kepala Public Safety Center Dinkes Kota Bandung, Eka Anugrah, mengatakan masih banyak anggapan di masyarakat bahwa suara ambulan dibedakan berdasarkan fungsi kendaraan seperti ambulan jenazah, ambulan penjemput pasien maupun ambulan kosong. Ia menjelaskan nada high-low dipilih karena lebih nyaman didengar masyarakat dan tidak menimbulkan kepanikan di jalan raya maupun bagi pasien di dalam ambulan. Eka menambahkan seluruh ambulan PSC 119 milik Dinkes Kota Bandung telah menggunakan sirine dengan nada tersebut. Selain mengurangi tingkat kebisingan, penggunaan suara yang seragam juga bertujuan memberikan kenyamanan bagi pasien selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Meski demikian, pihaknya mengakui masih diperlukan edukasi kepada penyedia layanan ambulans di luar dinas kesehatan terkait standar operasional penggunaan ambulan di jalan raya. Menurutnya, citra ambulan yang kerap dianggap arogan di jalan menjadi perhatian serius dan ia mencontohkan berbagai kasus seperti ambulan menerobos lampu merah melawan arus hingga terlibat kecelakaan lalu lintas. Informasi selanjutnya, pendengar, selain ke sekolah dan pesantren, Tagana Kabupaten Tasikmalaya menargetkan sejumlah komunitas menjadi sasaran tempat sosialisasi mitigasi bencana. Nova Nugraha melaporkan.
2: Tagana Kabupaten Tasikmalaya gencar melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana. Tidak hanya siswa sekolah dan santri pesantren, Tagana juga menargetkan komunitas masyarakat menjadi sasaran sosialisasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Distia mengatakan, selain komunitas di kalangan pelajar, komunitas umum juga menjadi sasaran. Komunitas tersebut diantaranya komunitas di desa hingga komunitas masyarakat lainnya. Jembar berharap melalui sosialisasi mitigasi bencana ini, pemahaman akan penanganan bencana semakin baik sehingga mampu melakukan mitigasi bencana secara mandiri dan terhindar dari resiko bencana.
3: Nah, kegiatan ini juga selain di sekolah-sekolah, kita juga ada di komunitas-komunitas. Kenapa kita sasar komunitas seperti kemarin di PKS, kemudian ada komunitas santri, kemudian ada yang lainnya, karena memang di komunitas tersebut berasal dari wilayah-wilayah Kabupaten Tasikmalaya, baik itu wilayah rawan bencana atau sebagai wilayah penyangga daripada wilayah rawan bencana seperti itu.
2: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Tagana melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada para pelajar, terlebih pelajar masih awam dengan mitigasi bencana. Selain itu, dengan predikat Kabupaten Tasikmalaya yang rawan bencana, pemahaman bencana tentunya perlu dipahami secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Kalau soal sosialisasi bencana ya dari Tagana kepada pelajar itu memang harus dimasifkan, karena kan Kabupaten Tasik sendiri kan rawan bencana gitu ya. Terus pelajar kan masih awam, ya, sering banyak tidak tahu soal mitigasi bencana. Itu bagus, harus dimasifkan, bahkan harus dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah, misalkan PAUD.
2: Sedangkan hingga saat ini, selama 4 tahun terakhir, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sedikitnya telah melakukan sosialisasi di 60 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Menghadapi musim kemarau tahun 2026, Perumda Tirta Rangga Subang menyiapkan 3 unit kendaraan tangki air untuk menyuplai air bersih jika masyarakat mengalami krisis air bersih. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Dalam upaya mengantisipasi musim kemarau tahun 2026, Perumda Tirta Rangga Subang TRS siapkan 3 unit kendaraan tangki air operasional untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat pelanggan maupun non-pelanggan. Hal itu disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI. Menurutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika terjadi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat, selalu digelar rapat koordinasi bersama dengan dinas terkait di Pemda membahas tentang permohonan bantuan suplai air bersih tersebut. Terkait kemampuan suplai air bersih dari Perumda TRS, kata Nana, sifatnya situasional atau tergantung permintaan bantuan yang diusulkan masyarakat.
6: Ketika rapat koordinasi bersama suka disampaikan bahwa ada permohonan bantuan sebetulnya terkait berapa kemampuan dari PDAM-nya, sebetulnya itu situasional tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada 2 ya Bu ya, ada 3 ya, bisa maksimal 3-3-nya.
7: Bantuan dari cabangnya.
5: Untuk bantuan suplai air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tersebut, tentunya Perumda TRS lanjut Nana berkoordinasi dengan BPBD dan juga Dinas Sosial yang ikut membantu menyuplai air bersih kepada masyarakat. Karena baik BPBD maupun Dinsos sama-sama memiliki kendaraan tangki air untuk menyuplai air bersih ke masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sementara itu kata Dirtek, jika suplai air bersih kepada masyarakat masih tidak maksimal, maka kendaraan damkar termasuk yang ada di Kodim 0605 Subang juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyuplai air bersih tersebut. Sehingga diharapkan dengan armada tangki air yang ada ditambah damkar bisa melayani kebutuhan air bersih kepada masyarakat di saat terjadi kemarau panjang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
8: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur Suherman mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
9: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
8: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sementara itu, Koordinator Relawan Bencana BPBD Cianjur, Denny Nugraha, mengatakan meskipun cuaca kadang masih ada mendung, namun antisipasi kekeringan pasca musim hujan, BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air dan mengkoordinasikan sarana tangki air, mengajukan pinjaman tangki air ke provinsi atau lintas OPD. Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah, menyusul terus berkurangnya kuota pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengelolaan sampah di tingkat wilayah menyusul terus berkurangnya kuota pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti kini terus dikurangi secara bertahap setiap 2 minggu sekali. Jika sebelumnya volume sampah yang dapat dibuang mencapai sekitar 980 ton per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk menangani sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume sampah harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan yakni pembatasan operasional tempat penampungan sementara TPS, bahkan TPS direncanakan akan ditutup setiap akhir pekan, mulai Jumat hingga Minggu. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga akan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya sampah dari luar Kota Bandung. Pembatasan kapasitas TPS pun akan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah berlebihan di sejumlah titik.
11: Sampah kita masih dalam kondisi kritis karena bagaimanapun juga terjadi pengurangan setiap 2 minggu untuk kuota masuk ke Sarimukti. Nah, menurut kabar, sesuai dengan komitmen, Gubernur akan menjadikan Sarimukti sebagai lokasi PSEL dan hari ini mengundang PT BII untuk menjadi salah satu pelaku untuk pelaksanaan PSEL di.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung Dato mengungkapkan saat ini Kota Bandung telah memiliki sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Karena itu, pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit akan ditempatkan di seluruh RW.
12: Perlu diwaspadai bahwa kuota kita per 2 minggu itu akan semakin berkurang, di mana dari rata-rata 980 ton per hari akan ditekan hingga mencapai hanya 600 ton saja. Karena itu perlu antisipasi yang sangat serius untuk menangani kondisi tersebut.
10: Selain komposter, berbagai metode pengolahan sampah lain juga terus dikembangkan seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban sampah yang harus dibuang ke TPA secara signifikan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Roadshow to Harsyarda dengan tema Psychological Broadcasting Perspective menjadi ruang edukasi bagi para peserta dalam kegiatan yang diadakan di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Berikut informasinya disampaikan Duyana Saputra.
13: Kegiatan Roadshow to Harsyarda bertajuk Public Global Forum Psychological Broadcasting Perspective digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin. Acara tersebut menghadirkan diskusi seputar perspektif psikologi dalam dunia penyiaran yang diikuti mahasiswa, pelajar, komunitas kreatif, serta insan media di Kota Bandung. Forum ini juga menjadi ruang edukasi bagi para peserta untuk memahami pentingnya peran penyiaran dalam membangun pola pikir dan kesehatan mental masyarakat. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai sesi diskusi dan pemaparan materi dari para narasumber yang hadir. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya acara sejak siang hari kemarin di Gedung Lokantara Budaya. Diskusi juga mengenai perkembangan media dan pengaruh komunikasi publik terhadap psikologi masyarakat menjadi topik utama dalam kegiatan tersebut. Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf pun mengatakan dalam sambutannya, di mana dunia penyiaran saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang sehat dan edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, media bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter dan pola pikir generasi muda saat ini. Dia menjelaskan bahwa kegiatan Public Global Forum ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada para peserta mengenai pentingnya komunikasi yang positif di era digital. Selain itu, juga disampaikan bahwa saat ini media sosial sangat penting daripada media mainstream. Ia pun berharap dalam kegiatan ini peserta juga mampu memahami dampak psikologis dari informasi yang tersebar melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya etika komunikasi dan penyebaran informasi yang bertanggung jawab. Insert.
14: Jadi semua lembaga penyiaran swasta maupun milik publik atau lembaga penyiaran publik itu tergabung dalam organisasi besar. Kalau untuk jajaran Asia Pasifik itu tergabung dalam ABU, Asia Pacific Broadcasting Union. 36 tahun lalu atau tahun 1990 kita sudah bicara tentang apa yang akan terjadi pada hari ini. Kita sebut dengan interaktivitas media mainstream versus media sosial. Jadi di situ dibahas bahwa pada saatnya nanti keperkasaan media mainstream pelan-pelan akan tergerus oleh media sosial. Waktu itu sebagian dari kita percaya, sebagian dari kita tidak percaya. Karena kita berada pada waktu yang cukup panjang untuk dapat terus, apa sebutannya ya, berkuasa untuk menggiring opini publik masyarakat.
13: Salaman Yusuf juga menambahkan bahwa RRI Bandung akan terus mendukung kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan komunitas kreatif. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi motivasi untuk menghadirkan konten penyiaran yang lebih berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain menghadirkan materi edukatif, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat. Kehadiran para peserta lainnya juga dari berbagai kalangan menunjukkan tingginya minat terhadap isu komunikasi dan psikologi dalam dunia media. Roadshow untuk Harsyarda Public Global Forum dengan tema Psychological Broadcasting Perspective di Gedung Lopantara Budaya RRI Bandung ini berlangsung lancar hingga akhir acara, di mana panitia pun berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut sebagai ruang diskusi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran yang sehat, kreatif, dan membangun masyarakat. RRI Bandung, Dwiana Putra melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, selama bulan April hingga Mei 2026, Satres Narkoba Polres Cimahi mengungkap 72 kasus dengan 80 tersangka. Pengungkapan kasus narkoba tersebut menunjukkan masih marak aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi. Agus Abot melaporkan.
15: Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi masih tergolong tinggi sepanjang bulan April hingga Mei 2026. Dalam periode tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 72 kasus dengan total 80 tersangka yang sudah diamankan. Pengungkapan puluhan kasus tersebut menunjukkan aktivitas peredaran narkotika yang masih marak terjadi di Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat. Jenis sabu yang masih mendominasi kasus penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba yang ditangani aparat kepolisian. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan nilai barang bukti yang disita perkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi juga mengklaim berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
16: Dalam kurun waktu tersebut atau bulan April dan Mei, Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap sebanyak 72 kasus dengan total 80 tersangka. Dari 72 kasus atau kurang lebih selama kurun waktu 2 bulan atau April dan Mei saat ini, ada beberapa barang bukti yang bisa dilihat yang saat ini sudah bisa ditampilkan. Di antaranya adalah sabu seberat 458,77 gram, kemudian ganja 236,06 gram, kemudian sinti ada 1401 gram, kemudian cairannya atau cairan sinti ada 266 mililiter, kemudian bibit sinti ada 5,57 gram dan psikotropika 356 butir, kemudian ada ekstasi ada 5 butir dan OKT sebanyak 3860 butir.
15: Dari total pengungkapan terdapat 29 kasus sabu dengan 25 tersangka yang berhasil diamankan. Selain kasus sabu, polisi juga mengungkapkan 28 kasus tembakau sintetis dengan 29 tersangka. Sementara itu kasus ganja tercatat sebanyak 6 kasus dengan 7 tersangka, psikotropika 1 kasus dengan 1 tersangka, serta obat keras terbatas sebanyak 10 kasus dengan 12 tersangka. Dari total 72 kasus yang ditangani, sebanyak 31 kasus dengan 36 tersangka telah dilimpahkan ke kejaksaan atau memasuki tahap 2. Sedangkan 41 kasus lainnya dengan 44 tersangka masih menjalani proses penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Cimahi. Para tersangka dijerat undang-undang dan juga pasal dengan ancaman hukuman pelaku peredaran narkotika minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
1: Warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut memanfaatkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat dikarenakan jembatan utama terputus akibat jangan banjir. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
17: Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Mauludin Lafit, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berencana akan membangun kembali jembatan terputus dan hanyut terbawa arus sungai akibat luapan dan terjangan banjir yang terjadi pada Jumat minggu kemarin. Menurutnya jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas warga Desa Padahurip yang hendak menuju pusat kota. Ia menyampaikan jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga, terutama setelah jembatan lama hanyut pada tahun 2022 lalu. Dan selama ini warga harus mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya untuk beraktivitas.
18: Yang biasa dipakai untuk akses masyarakat antara Desa Kadongdong dengan Desa Padahurip, dulu terjadi banjir bandang tahun 2022 sehingga jembatan hanyut terbawa banjir. Pada akhirnya inisiatif warga, ada yang mengusulkan lewat pemerintah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, adapun untuk mengantisipasi awal masyarakat bersuadaya bikin jembatan kayak bambu yang tadi akhirnya turun, mungkin anggaran alhamdulillah
17: meluas. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PU untuk peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil melalui pembangunan jembatan gantung.
19: Jembatan gantung memang dengan panjang antara 100 sampai 120 meter. Jadi tadi sudah dilakukan pekerjaan teknis di mana akan dibangun di sini kurang lebih panjangnya 80 meter gitu ya, dengan tambahan sayap kiri kanannya itu adalah 13 meter, jadi kurang lebih di 100 meter lebih si jalannya. Cuman kemarin ada terkendala terkait dengan akses jalur pendekat, yang ini yang sedang di alhamdulillah melalui dorongan dari Pak Bupati kita akan lakukan kolaborasi dengan pihak desa untuk membuka akses jalur pendekat, baik itu di Desa Cikadongdong maupun di Desa Padahurip.
17: Berdasarkan hasil kajian teknis, jembatan ini akan memiliki spesifikasi dengan panjang utama kurang lebih 80 meter, bentang tambahan ataupun sayap 13 meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga total jangkauan mencapai lebih dari 100 meter.
1: Pendengar, cerita kita hari ini mengangkat kisah seorang ibu penjual sate keliling di wilayah Bandung Timur untuk mencari rupiah demi menghidupi keluarga. Selengkapnya akan disampaikan Marliawan Yusuf.

kota yang tidak pernah benar-benar tidur, seorang ibu setiap pagi berjalan melawan waktu. Namanya Bu Rahma, 53 tahun. Ia seorang pedagang sate keliling di wilayah Bandung Timur, menyusuri jalan-jalan kecil, komplek perumahan, pedesaan, hingga sekolah-sekolah. Bu Rahma setiap hari menggendong bakul berisi puluhan tusuk sate

0: makan bagi ketiga anak-anaknya. Lalu pada pukul 4 sore, Bu Rahma kembali menjajakan sate ayamnya yang tersisa pagi tadi. Ia berkeliling dari gang ke gang, dari komplek ke komplek, dengan kondisi hujan, angin, atau panas matahari, tidak ada yang membuatnya berhenti. Karena hidup tidak pernah memberi jeda bagi mereka yang menggantungkan nasib pada bara arang. Bu Rahma berujar, orang bilang hidup itu perjuangan untuk bertahan dan mencari ridho ilahi bagi yang mau berusaha dan ikhlas. Sambil meniup arang yang mulai memerah, saya tidak punya pilihan selain kuat, tegas Bu Rahma. Dulu Bu Rahma mempunyai warung kecil di rumah, tetapi pandemi datang, pelanggan hilang, dan suaminya meninggal dunia. Sejak itu dia sendirian membesarkan ketiga anaknya, dua masih sekolah dan satu bekerja serabutan. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada tunjangan, tidak ada libur. Yang ada hanya harapan, hari ini bisa jual habis agar besok bisa beli bahan lagi.
1: Ya ini sekarang alhamdulillah dapat, ketiga habis dapat.
0: Kadang cuma bisa menjual 10 tusuk, kadang tidak laku sama sekali, kata Bu Rahma pelan. Tapi matanya tidak putus asa, dia hanya lelah tetapi tidak menyerah. Sate Bu Rahma adalah kehangatan yang tidak bisa diukur uang. Kehangatan dari tangan seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Dia bukan hanya penjual sate, dia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan rasa lapar, dingin, panas, dan waktu. Di ujung arang yang menyala, hidup Bu Rahma terus menyambung karena baginya, bertahan hidup adalah bentuk cinta paling nyata. Dan prinsip yang ditekuni Ibu Rahma, hidup adalah mencari keridhaan ilahi dengan cara ikhlas dan bersyukur atas apa yang didapat.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 13:34 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus, dan nanti bintang tamunya akan ada Mario Kacang. So, jangan dulu kemana-mana.
1: Bandung siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarere bareng sama partner aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya iya. Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak Hadir. Harus pakai
3: ya. Kenal. Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Eh, udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Oke. Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Baru kelihatan nah. Kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi enggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Enggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga ordal, jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: Iya. 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
3: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-hmm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdaus ya.
1: Iya betul. Bung Benijo.
4: Kenal ya, Bung Dedi Firdaus.
1: Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jangan banyak-banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-stringan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Elemen. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Elemen, album ketiga. Setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo. Memang waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander. Saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana,
2: hampir aku memerankan yang... sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke.
1: Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert dan Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kabarulan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini? Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo Kak Albert.
0: Halo Albert. Ya. Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini. Apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk? Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke,
0: makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke,
3: boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Hmm. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh. Ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Baik. Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Betul. Ya, monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
4: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Siap. Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario,
4: challenge-nya
0: mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
1: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah gitu.
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget. Yeah.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia kalo ini ada... Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa. Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan.

0: gitu. Enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali. Nah, dia tapi udah enggak sempat ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah, beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah enggak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah, Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu, kalau berkesenian, pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya?
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak, akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung, betul.
0: Ya udah, biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo, Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan, Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito. Ito, jangan
0: deh. Ito, gak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas, Ito, Mario Kacang.
2: Iya, langsung, Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi... Tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaan Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Oke,
3: terus berkarya. Kalau Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Ya mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya,
0: Iksan. Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
0: Iya, langsung aja dijawab itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta itu ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selainnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya, benar.
0: Iya, benar.
1: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya, betul. Ya bebas, sama juga berkarya. Ya,
0: orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo,
1: oke.
4: Sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Proses RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini ben malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
0: Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering. Nah itu sedikit banyak oke tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke. Kedua kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget.
1: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasatin dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan, ya yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
1: Eranya begitu.
2: Eranya
1: begitu.
2: Oke. Jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, baru barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga
1: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
0: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
0: Halo Bang Albert. Albert.
5: Iya.
0: Silakan. Albert mau tanya apa?
5: Semuanya dengan trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Mau 3 orang udah repot. Iya,
5: terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
5: Oke. Makasih banyak.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
0: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Arena. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya gak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa.
2: Gak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa? Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life itu ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima kasih.
2: Sekali lagi, Bang Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singgahnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.
0: Adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran memperkuat posisi Coklat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Coklat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore Anda pendengar dimanapun berada. Bandung sore ini kita masuk di edisi Kentongan, adalah layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik juga tanggap bencana. Dimana sore hari ini kita akan berbincang dengan topik waspada kekeringan di musim kemarau. Dan sore hari ini kita sudah tersambung juga dengan narasumber kami, Pranata Ahli Humas BPBD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Hadi Rahmat. Selamat sore, Pak Hadi.
1: Selamat sore,
0: Kang. Sehat, Pak Hadi?
1: Alhamdulillah.
0: Salam tangguh.
1: Salam tangguh.
0: Baik, Pak Hadi, ini kalau kita melihat ya, bagaimana ini BPBD di Jawa Barat melihat potensi kekeringan di musim kemarau tahun ini, dan kalau kita lihat beberapa hari kebelakang ya, di kota Bandung di titik-titik tertentu masih terlihat atau masih ada hujan gitu, Pak Hadi, seperti apa?
1: Ya, kalau kita melihat potensi kekeringan tahun ini, memang bulan-bulan ini kita memang masih, hari-hari ini memang kita masih dalam periode pancaroba ya, artinya perpindahan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Mm-hmm. Ya, kalau kita konteksnya Bandung memang ya seperti inilah gitu. Cuma di beberapa daerah lain intensitas hujan sudah mulai sangat berkurang gitu ya. Tapi kan tentu kita harus juga waspada ya dengan potensi hujan intensitas tinggi dengan durasi singkat ya. Mm-hmm. Yang juga masih terjadi ya di beberapa titik di Jawa Barat ini gitu. Nah, namun kita dalam konteks kekeringan tentu BPBD Jawa Barat melihat bahwa kekeringan di tahun ini juga harus diwaspadai ya, apalagi dari BMKG sendiri sudah memberikan peringatan ya terkait dengan kondisi kekeringan tahun ini yang berpotensi lebih kering gitu ya, dan durasinya lebih lama gitu. Ini yang jadi tentu jadi fokus kita gitu di BPBD Jawa Barat. Ya, seperti itu kondisinya.
0: Baik. Kemudian kalau kita katakanlah mapping gitu ya, wilayah mana saja nih Pak Hadi di Jawa Barat yang memang paling rentan mengalami kekeringan, dan apa faktor penyebabnya?
1: Kalau kita mengacu pada data bencana kekeringan yang agak-agak mirip ya dengan kondisi yang terjadi di tahun ini ya. Kalau kita lihat di tahun 2023 ya, yang memang terjadi fenomena El Nino ya. Uh-huh. Itu ada 5 kabupaten kota yang kabupaten ya yang paling terdampak gitu ya. Itu ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Bekasi dan Garut. Nah, ini yang kita juga perlu waspadai ya. Ya, jadi memang daerah-daerah tersebut berdasarkan historinya juga banyak terjadi laporan kekurangan air bersih ya. Ini konteksnya memang persoalan di air bersih ya, jadi yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Belum kita terkait dengan masalah lahan pertanian ya, ini hal yang untuk kita juga berikan perhatian. Kalau kasusnya terkait dengan air bersih, nah ini memang kita coba petakan di wilayah di 5 kabupaten kota ini yang di tahun 2023 ini paling terdampak gitu.
0: Baik, kemudian Pak Hadi, kira-kira apa langkah konkret yang dilakukan BPBD tentunya untuk memastikan pertama memang ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama tadi di daerah-daerah yang memang rawan kekeringan, Pak Hadi?
1: Ya, kita ada beberapa langkah konkret untuk kita lakukan ya, terutama dengan kita melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, dan tentu tidak lupa kita juga lakukan koordinasi lintas sektor ya. Karena kan SPM kebencanaan ini ada di kabupaten kota, jadi provinsi akan mendukung atau melakukan penebalan terhadap potensi bencana yang terjadi di kabupaten kota. Nah, kabupaten-kota ini yang kita lakukan koordinasi, kita koordinasikan seluruh 27 kabupaten-kota ini supaya mereka juga melakukan koordinasi lintas sektor ya dengan stakeholder kebencanaan yang memiliki sumber daya terkait dengan penyediaan air bersih ya. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi tidak hanya kaitan dengan ketersediaan airnya sendiri, juga yang penting adalah fasilitas pendukungnya ya. Bagaimana air bersih ini bisa didistribusikan, terutama kaitan dengan penyediaan tangki-tangki air. Ini yang harus dilakukan dan ini yang kita upayakan ya. Juga yang apa yang tidak kalah penting tentu kita lakukan apa sistem pelaporan cepat ya dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota supaya ketika ada laporan itu responnya bisa dilakukan secara optimal, jadi masyarakat bisa tetap tersuplai atas kebutuhan air bersihnya pada saat terjadi kekurangan air bersih di daerah mereka gitu. Itu yang dilakukan kan. Yang kemarin kita juga sudah lakukan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota di minggu kemarin di Jumat. Ini untuk memastikan kesiapan mereka dan artinya ini juga harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kota dengan stakeholder yang ada di masing-masing kabupaten kota itu sendiri untuk perkuatan sistem respon dari kejadian kekeringan yang ada di masing-masing wilayah. Demikian kan?
0: Oke, baik ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda bisa bertanya juga ya bersama narasumber kami, Penata Ahli Humas BPBD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Hadi Rahmat, terkait topik kita waspada kekeringan di musim kemarau. Anda boleh sampaikan juga, boleh tanya juga ya. Anda bisa WhatsAppkan di 0811 220 9760. Sekali lagi di 0811 220 9760 ya. Jadi Anda bisa tanya langsung ataupun juga konsultasi boleh ya di situasi kondisi kekeringan seperti yang akan kita masuki di musim kemarau ini harus seperti apa dan bagaimananya. Pak Adi, kita akan rehat dulu sejenak. Dan juga tetap bersama kami, dan untuk Anda juga kami kasih kesempatan juga untuk bertanya ya. Alhamdulillah masih menemani Anda pendengar di Bandung sore ini.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bandung sore ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini edisi Kentongan dengan topik waspada kekeringan di musim kemarau. Kita pun juga masih berbincang bersama Pranata Ahli Humas BPBD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Hadi Rahmat. Masih bersama kami, Pak Hadi?
2: Siap.
1: Oke, baik. Pak Hadi, ini kalau kita melihat ya, tanda-tanda awal masyarakat yang memang ini yang perlu dan juga harus diwaspadai masyarakat sebelum terjadinya krisis air, biasanya ditandai apa dan seperti apa, bagaimana Pak?
2: Kalau kita bicara kondisi ya, ini yang sifatnya umum gitu ya. Ya sebenarnya kalau yang namanya krisis air itu biasanya lokasinya berulang gitu. Ya, kondisi yang sifatnya berulang, tapi yang pasti memang banyak hal yang harus kita pahami ya, kaitan dengan kekeringan ini tentu terjadi karena perubahan perubahan lingkungan ya, dari yang awalnya merupakan daerah resapan air karena terjadi penambangan hutan sehingga keberlangsungan dari sumber-sumber air ini semakin lama semakin berkurang gitu ya. Nah, untuk daerah-daerah yang selama ini mungkin menikmati air yang cukup melimpah gitu ya, dikarenakan adanya perubahan tata kelola lingkungan sehingga menyebabkan adanya perubahan debit air gitu ya, dikarenakan serapan air ini tidak lagi maksimal gitu. Nah, apalagi ditunjang dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menuntut adanya pembukaan lahan nih, ini juga penting gitu yang harus diperhatikan, sehingga kondisi saat ini Pak Gubernur ya juga saat ini masih menerapkan moratorium terhadap izin pembukaan lahan untuk perumahan. Nah, ini yang perlu masyarakat pahami dulu gitu ya, karena memang kita ingin supaya tata kelola lingkungan ini di tata dengan lebih baik lagi supaya ekosistem dari lingkungan kita ke depan mudah-mudahan gitu ya lebih baik lagi gitu ya. Utamanya kaitan dengan ketersediaan air bersih ya untuk masyarakat gitu. Ini yang penting kan.
1: Baik, kemudian juga ada Anjani di majalah ini yang bertanya, Pak Hadi, Pak, kira-kira kalau di musim kemarau itu ada nggak sih dampak ke kesehatan dan bagaimana yang harus dilakukan?
2: Ya tentu ya, karena yang mesti diperhatikan tentu dari perubahan pola konsumsi ya. Ini kadang-kadang kita harus hati-hati karena yang biasa kita melimpah dengan air bersih gitu ya, kondisi air sendiri kan kita harus benar-benar perhatikan gitu, apakah memang kualitasnya masih yang sama gitu atau memang sudah terjadi perubahan gitu. Itu yang pertama ya. Sehingga apakah dari kualitas airnya juga masih yang sama gitu ya, atau tidak mengalami perubahan, ini harus kita perhatikan. Yang kedua juga dari kondisi musim kemarau ini juga kan sebenarnya ya kita juga kondisi yang kadang-kadang lebih berdebu ya karena kekurangan sering tidak terjadi hujan gitu, sehingga masyarakat juga perlu menjaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dengan debu-debu yang mungkin pada saat kekeringan ini lebih banyak gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi

0: diperhatikan juga Pak Hadi, apakah memang ada program mitigasi jangka panjang Pak, misalkan katakanlah untuk mengurangi risiko kekeringan, adakah konservasi air atau pembangunan infrastruktur Pak dalam proses katakanlah waspada gitu ya, terhadap kekeringan di musim kemarau ini?
1: Ya, tentu ada ya kaitan dengan hal tersebut. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong program mitigasi jangka panjang ya, konservasi air, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan penghijauan kawasan resapan yang yang saat ini benar-benar sedang didorong gitu ya. Terus pembangunan embung dan penampungan air serta edukasi pengelolaan air berbasis masyarakat ini juga dilakukan gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait masalah kebijakan ini yang kadang-kadang menjadi sumber masalah gitu. Ketika kita menerapkan kebijakan yang salah, makanya akan berdampak panjang. Sehingga saat ini juga kan pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar sangat hati-hati untuk menerapkan kebijakan terkait dengan tata kelola lingkungan gitu. Seperti saat ini sedang dilakukan moratorium terkait dengan pemanfaatan lahan gitu ya, agar dalam hal kebijakan pemanfaatan lahan ini tidak sembrono gitu ya, mengeluarkan izin gitu. Jadi memang kita sedang melakukan beberapa upaya penyesuaian kebijakan agar dalam hal pemanfaatan lahan ini bisa ramah terhadap lingkungan dan ke depan menjadi salah satu upaya perbaikan ya dalam kita meningkatkan kualitas lingkungan kita ya, utamanya kaitan dengan pemanfaatan air ya. Ini ya, tadi makanya kita juga selain mitigasi struktural yang kita lakukan, mitigasi non struktural kaitan dengan masalah kebijakan juga kita dorong gitu kan.
0: Baik ya, kemudian juga kalau tadi adalah sudut pandang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya melalui BPBD, kemudian juga langkah sederhana yang ini Pak Hadi bisa dilakukan masyarakat di rumah ya, katakanlah untuk menghemat penggunaan air nih selama musim kemarau, seperti apa Pak Hadi?
1: Ya tentu peran masyarakat sangat penting ya. Tadi ya tentu sangat mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan pola penggunaan air secara bijak ya, menjaga kebersihan sungai, mata air, tidak melakukan penebangan liar gitu ya, serta mendukung gerakan penghijauan di lingkungan masing-masing gitu. Penghematan air dalam aktivitas sehari-hari juga menjadi langkah sederhana namun sangat berdampak dalam menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Nah ini kan juga banyak ya program-program yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota ya, seperti membuat biopori ya, lubang-lubang biopori pada saat musim hujan sebenarnya itu dilakukan supaya daya serap air itu lebih maksimal gitu. Tapi itu akan dirasakan sebenarnya pada saat musim kemarau gitu. Nah ini nih yang harusnya memang bagian dari upaya mitigasi ya yang dilakukan. Nah, dari kan tentu pelibatannya sangat ditunggu tuh oleh masyarakat itu sendiri yang dilakukan. Makanya tadi hal yang sifatnya sederhana itu bisa dilakukan seperti yang tadi gitu ya, tidak melakukan penebangan liar gitu ya, juga bijak dalam pemanfaatan air itu penting gitu. Gitu kan.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Hadi pesan juga yang ingin disampaikan BPBD kepada masyarakat Jawa Barat agar tentunya lebih aware, lebih waspada, dan tentunya siap menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau ini. Ya.
1: Kami menghimbau ya masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dengan mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini ya. Gunakan air secara hemat, jaga lingkungan dan sumber mata air, serta segera melapor pada pemerintah setempat ya, aparat di kewilayahan apabila mulai terjadi kesulitan air bersih ya di wilayah masing-masing ya. Penanggulangan bencana termasuk kekeringan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar dampaknya dapat diminimalisir bersama ya.

0: Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Mudah-mudahan untuk kerjasama pemerintah dan masyarakat menjadi lebih optimal ketika peran masyarakat itu sendiri bisa semakin diberdayakan ke depan, dan tentu kerjasama ini akan mendukung upaya yang efektif dalam hal penyediaan air bersih ya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sendiri gitu. Gitu Kang.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih tentunya atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi tentunya untuk masyarakat agar juga bisa siap dan juga waspada terhadap kekeringan di musim kemarau ini. Terima kasih Pak Hadi.
0: Siap.
1: Sehat selalu tentunya. Salam tangguh.
0: Salam tangguh, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Pranata Ahli Humas BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat, ya, dengan topik waspada kekeringan di musim kemarau.
2: Bandung sore ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifullah, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TLU app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang tentunya masih setia mendengarkan siaran-siaran kami. Mudah-mudahan tentunya terus menambah referensi bagi Anda. Dan tentunya juga, waktunya sudah saatnya Alan Albana harus juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini, tim pemberitaan kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Alan Albana, harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
3: Perlu diwaspadai bahwa kuota kita per 2 minggu itu akan semakin berkurang, di mana dari rata-rata 980 ton per hari akan ditekan hingga mencapai hanya 600 ton saja. Karena itu perlu antisipasi yang sangat serius untuk menangani kondisi tersebut.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
4: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur, Suherman, mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
2: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
4: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sementara itu, Koordinator Relawan Bencana BPBD Cianjur, Denny Nugraha, mengatakan meskipun cuaca kadang masih ada mendung, namun antisipasi kekeringan pasca musim hujan, BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air dan mengkoordinasikan sarana tangki air, mengajukan pinjaman tangki air ke provinsi atau lintas OPD. Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pelaku ganjal ATM dan kuras rekening dibekuk Jatandras Polsek Babakan Madang Polres Bogor. Selengkapnya, Hermelinda berkata melaporkan.
5: Polsek Babakan Madang Polres Bogor mengamankan seorang pelaku ganjal anjungan tunai mandiri di Rumah Sakit IMI Sentul City pada akhir pekan kemarin. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan calon korbannya yang memberikan informasi melalui call center 110 kepada pihak kepolisian yang merasa diikuti di salah satu box ATM di kawasan tersebut. Kapolsek Babakan Madang AKP Trias Karso Yuliantoro mengungkapkan modus yang digunakan pelaku yang ternyata pernah dilakukan di sekitar Jambu 2 Kota Bogor dan berhasil dibekuk. Kapolsek menjelaskan pelaku MR menggunakan potongan tusuk gigi untuk mengakali mulut kartu ATM agar calon korbannya panik lantaran kartu ATM-nya tidak dapat dicabut.
6: Pelaku ganjal ATM ini memang sudah marak dari tahun lalu. Pelaku yang kita amankan ini yang di Rumah Sakit IMC ini adalah pelaku yang sudah melakukan kejadiannya waktu itu di warung jambu di Plaza Jambu 2 dan sudah ditangkap. Nah, salah satu orang ini yang DPO pada saat itu alhamdulillah ditangkap di sini lagi melaksanakan aksinya di Rumah Sakit IMC. Jadi modusnya itu dia ini membawa mengganjal ATM itu dengan maksud nanti setelah ada nasabah yang datang ATM-nya terganjal, dia masuk sebagai penolong. Jadi kayak semacam dia sebagai superhero, padahal sebenarnya itu dia ditipu di situ.
5: Aksi itu pun gagal setelah korban sempat meminta tolong hingga akhirnya petugas datang dan membekuk pelaku. Satu orang pelaku dinyatakan DPO saat proses petugas tiba di lokasi. Polisi menerapkan pasal percobaan pencurian dengan barang bukti lebih dari 20 kartu ATM yang digunakan pelaku untuk mengelabui calon korbannya.
6: Kebetulan yang di saat ini yang kita amankan itu pada saat itu belum ada korban, namun perbuatan kejahatannya dia sudah melakukan pengganjalan itu dan kita tangkap pada saat dia melakukan aksi itu. Pada saat itu nasabahnya belum datang. Jadi kita kenakan pasal 17 KUHP ayat 1 percobaan.
5: Modus ganjal ATM itu pun memanfaatkan kelengahan calon korbannya di saat korban hendak meminta tolong kepada orang yang saat itu dekat dengan mesin ATM. Ada dua pelaku yang ikut membantu mengamati calon korbannya dengan mengintip kode PIN saat calon korban hendak melakukan transaksi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dalam modus tersebut.
1: Warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut memanfaatkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat dikarenakan jembatan utama terputus akibat terjangan banjir. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Mauludin Lafit, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berencana akan membangun kembali jembatan terputus dan hanyut terbawa arus sungai akibat luapan dan terjangan banjir yang terjadi pada Jumat minggu kemarin. Menurutnya jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas warga Desa Padahurip yang hendak menuju pusat kota. Ia menyampaikan jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga, terutama setelah jembatan lama hanyut pada tahun 2022 lalu. Dan selama ini warga harus mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya untuk beraktivitas.
8: Yang biasa dipakai untuk akses masyarakat antara Desa Kadongdong dengan Desa Padahurip. Dulu terjadi banjir bandang tahun 2022, sehingga jembatan hanyut terbawa banjir. Pada akhirnya inisiatif warga, ada yang mengusulkan lewat pemerintah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Adapun untuk mengantisipasi awal, masyarakat bersuadaya bikin jembatan kayak bambu yang tadinya turun, mungkin anggaran alhamdulillah
7: meluas. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PU untuk peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil melalui pembangunan jembatan gantung.
9: Jembatan gantung memang dengan panjang antara 100 sampai 120 meter. Jadi tadi sudah dilakukan pengkajian teknis di mana akan dibangun di sini kurang lebih panjangnya 80 meter gitu ya, dengan tambahan sayap kiri kanannya itu adalah 13 meter, jadi kurang lebih di 100 meter lebih si jalannya. Cuman kemarin ada terkendala terkait dengan akses jalur pendekat, yang ini yang sedang di alhamdulillah melalui dorongan dari Pak Bupati kita akan lakukan kolaborasi dengan pihak desa untuk membuka akses jalur pendekat, baik itu di Desa Cikadongdong maupun di Desa Padahurip.
7: Berdasarkan hasil kajian teknis, jembatan ini akan memiliki spesifikasi dengan panjang utama kurang lebih 80 meter, bentang tambahan ataupun sayap 13 meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga total jangkauan mencapai lebih dari 100 meter.
1: DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan sosialisasi mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan anak, baik sekolah, madrasah, hingga pesantren. Laporan dari reporter Aura Aulia.
10: Tahun kemarin, 2025, kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
11: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A PPKB Kota Cirebon, terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pelindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
10: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi sekolah ramah anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
11: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya pelindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan yang menciptakan lingkungan pesantren aman bagi santri yang dihimpun. PP Islamiyati melaporkan.
12: Nama saya Rubian Saputra dari Depok Jamblang, Cirebon. Menurut saya untuk mencegahnya ialah pengurusnya sih harus lebih mengontrol santrinya. Terus juga harus lihat lingkungan sekitarnya juga sebelum orang tua memondokkan anaknya tuh. Gimana lingkungan pesantrennya, apakah aman tidak gitu.
13: Saya Sofi dari Cirebon. Menurut saya langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi santri itu paling penting adalah menguatkan pengawasan dan komunikasi di lingkungan pesantren. Semua pihak mulai dari pengasuh, ustadz hingga pengurus santri harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan saling menghormati.
14: Nama saya Ihan Maulani, saya dari Cirebon, desa saya Tegal Gubuk. Dengan pertanyaan yang tadi, kalau menurut saya itu yang pertama kita lihat dulu pemilik dari pondok pesantren tersebut. Nah, gimana asal-usul terjadinya pondok tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat dari pengurus atau penanggung jawab pondok seperti kayak tangan kanannya, kiainya gitu loh. Kemudian lingkungan juga dilihat, teman-temannya.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pengawasan pembinaan dan edukasi di lingkungan pesantren untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama psikolog sekaligus dosen Universitas Sunan Gunung Jati Cirebon, Dudi Fahrudin, MPsi psikolog.
15: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Menurut Bapak, bagaimana dampak psikologis yang biasanya dialami korban, khususnya anak atau remaja, Pak?
16: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut gitu. Jadi emosinya akan terus nempel sampai ujung akhir hidup individu ya gitu. Ini yang perlu pertimbangan, perhatian untuk siapa aja gitu. Dan sulit sekali untuk disembuhkan ya, ya meskipun bisa ya gitu kan, tapi ini akan membekas seumur hidup.
15: Baik Pak, kalau untuk tanda-tanda yang perlu dikenali untuk orang tua maupun pengajar ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual itu seperti apa ya Pak?
16: Ya pasti perubahan perilaku ya, itu perubahan perilaku yang tadinya misalkan perilakunya A kemudian jadi B gitu kan. Yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam gitu, yang tadinya misalkan sering berbicara kemudian menutupi diri. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat dari atau observasi dari tanda-tanda tersebut ya gitu.
15: Berarti kalau untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya terlihat secara langsung kah?
16: Secara langsung, betul. Ya sifatnya covert ya. Kalau covert itu sangat jelas terlihat ya, tampak nyata gitu. Dan ada rasa tidak nyaman gitu. Dan rasa tidak nyaman pun itu akan kelihatan ketika berinteraksi dengan kita ya sebagai orang terdekat.
15: Pak, yang terakhir, menurut Bapak pesan bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual ini seperti apa, Pak?
16: Ya kita ya sebenarnya dari awal proses apa namanya pola asuh ya gitu kan, jadi kan ada tahapan-tahapan dari kelahiran sampai 2 tahun kemudian selanjutnya sampai 2 sampai 4 dan sebagainya, itu emang ada semacam tugas perkembangan yang perlu dipenuhi oleh anak. Nah tugas perkembangan itu memang kita ya yang sebagai orang tua yang menjembatani atau memfasilitasi gitu. Jadi tidak tumbuh sendirinya ya, tugas itu tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya fasilitasi dari orang tua. Jadi kayak misalkan memahami identitas diri, kemudian mengetahui bahwa apa namanya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang asing atau orang lain ya kayak gitu kan, terus paham batasan. Nah itu kan sebenarnya tugas perkembangan khususnya misalkan yang sudah pada fase remaja ya gitu, usia akhir balig sampai usia sekitar 24 tahun dengan catatan belum menikah dan belum punya penghasilan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu sebagai orang tua dan juga lingkungan pendidikan ya gitu. Jadi tahapan perkembangan, fase perkembangan, di dalamnya ada tugas perkembangan. Nah tugas perkembangan itu dipenuhi. Jadi jangan disepelekan, mampu mengenali emosi gitu, tahu batasan. Nah itu sebenarnya itu harus sangat dipenuhi ya oleh setiap individu di fase perkembangan atau tahapan perkembangan tertentu.
1: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui lingkungan yang telah terkontaminasi. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Ade Sri.
17: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Di Indonesia, hingga kini belum ditemukan kasus penularan antar manusia. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda, menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus.
18: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
17: Dr. Ersananda mengatakan, masa inkubasi hantavirus cukup panjang hingga muncul gejala awal antara lain demam, pusing, dan nyeri otot. Ia pun mengatakan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan setelah beraktivitas di lingkungan yang kurang bersih.
18: Jadi kalau hantavirus ini memang inkubasinya sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 1-8 minggu mas, jadi cukup lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala awal tuh demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia penyebarannya itu dari hewan ke manusia gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya, belum ada. Jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
17: Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan hantavirus.
1: DLH Kota Bandung menyiapkan kompos pit di setiap SPPG untuk tekan lonjakan sampah organik. Ate Burhanuddin melaporkan.
19: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung mulai menyiapkan strategi pengolahan sampah organik di setiap saluran di setiap satuan pelayanan pemenuhan gaji SPPG. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi peningkatan volume sampah organik yang diperkirakan mencapai puluhan ton per hari. Kepala DLH Kota Bandung Darto menyebutkan setiap SPPG diperkirakan menghasilkan sampah organik sekitar 20 hingga 30 kilo per hari. Jika jumlah SPPG mencapai 200 titik, maka total tambahan sampah organik di Kota Bandung dapat mencapai sekitar 50 hingga 600 ton setiap harinya. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan konsep pengolahan sampah organik berbasis sumber melalui pembangunan komposit di setiap SPPG. Konsep tersebut dinilai menjadi solusi agar sampah tidak seluruhnya dibawa ke tempat pengolahan akhir.
20: Pengolahan tiap-tiap SPPG itu mana? Dan kita sudah punya rumusnya. Sebentar lagi kita akan terapkan supaya setiap SPPG itu punya kompos pit dengan jumlah lubang atau volume yang cukup.
21: Itu sudah ada sekarang?
20: Konsepnya sudah ada, dan akan kita dorong.
21: Mau belum efektif mungkin ya, jadi diangkut.
20: Pakai regulasi, bos. Pakai regulasi. Artinya rumusnya sudah ketemu, tinggal mengimplementasikan rumus itu. Gitu. Sana arahnya. Satu lagi. Kan komposit sampah itu sebenarnya terbagi tiga besar.
19: DLH Kota Bandung saat ini tengah menyusun penerapan teknis agar setiap SPPG memiliki fasilitas komposit dengan kapasitas lubang dan volume yang memadai sesuai jumlah sampah yang dihasilkan. Ia menjelaskan pengolahan sampah organik langsung di sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi beban pengangkutan sampah di Kota Bandung. Apabila sistem tersebut belum berjalan efektif, sampah organik masih akan diangkut sementara waktu sambil menunggu optimalisasi pengolahan mandiri di tiap lokasi.
1: Tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Ermelinda Bekata melaporkan.
5: Prestasi membanggakan diraih tim tenis meja Kabupaten Bogor dalam ajang babak kualifikasi BK Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan Daerah Kejurda Tenis Meja yang digelar di Kota Bekasi. Para atlet Kabupaten Bogor sukses menyabet gelar juara umum untuk nomor beregu putra dan putri. Pada partai penentuan tim asuhan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor berhasil menumbangkan tuan rumah Kota Bekasi. Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bogor Nurdin mengatakan capaian tersebut menjadi modal berharga bagi Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat mendatang. Ia menyebut keberhasilan di BK Porprov menunjukkan konsistensi prestasi dan pembinaan atlet yang berjalan baik di daerahnya.
22: Dengan hasil kemarin BK ya mungkin saya lebih optimis kalau misalkan melihat dari peluang kita untuk menjadi juara umum ya. Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil mendapat 4 emas itu dibarengi dengan Kejurda dan 2 perunggu 1 perak.
5: Dengan hasil ini Kabupaten Bogor semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan utama tenis meja di Jawa Barat. Sementara itu bicara atlet hengkang ke daerah lain karena ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan atau tidak mendapat jaminan hidup bukan fenomena baru. Terjadi di Indonesia sejak lama dan juga berjalan hingga saat ini. Hal ini sempat menjadi kecemasan bagi pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kabupaten Bogor. Ketua Pengca POSI Kabupaten Bogor Lilik Suhartini berharap atletnya tidak loncat ke daerah lain karena faktor tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Lilik Suhartini bersyukur para atletnya terutama yang berprestasi mendapat perhatian berupa insentif khusus atau insus dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Bogor. Para atletnya menerima insus sesuai capaian prestasi masing-masing.
23: Alam ya kalau untuk prestasi ya. Karena bagaimanapun Jerbasuki mau bio ya. Jadi kalau biayanya bisa mendukung untuk atlet-atlet itu berprestasi, ya insya Allah bisa mempertahankan. Tapi kalau kiranya biayanya itu ternyata mungkin akan berkurang atau menyusut, ya saya tidak bisa janji.
5: Hal ini terus diupayakan oleh para pengurus cabang olahraga agar para atlet tetap terjamin masa depannya.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Oh, 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, di sesi Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung, Anda tentunya akan menyimak beragam informasi dari dunia olahraga seperti sepak bola, basket, voli, ataupun juga hal lainnya dalam dunia olahraga. Dan kabar pertama, pendengar, tentunya dari Persib Bandung, di mana pelatih Persib Bojan Hodak memberikan update atau kabar terbaru terkait cedera Levin Kurzawa yang dipastikan akan absen di dua laga terakhir Persib menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara di pertandingan terakhir nanti. Kurzawa mengalami cedera saat bertanding menghadapi Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pada pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Persib Bandung berhasil menang dengan skor 2-1. Namun sayang, Kurzawa terpaksa ditarik keluar di tengah pertandingan usai merasakan gangguan pada bagian kakinya. Cedera yang dialami Kurzawa menjadi perhatian serius bagi tim pelatih Maung Bandung. Pasalnya, mantan pemain PSG atau Paris Saint-Germain ini tengah menunjukkan performa yang semakin meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persib. Meski belum ada pemeriksaan lanjutan, namun Bojan Hodak mengatakan cedera yang dialami Kurzawa menurutnya merupakan hamstring dan terpaksa harus menepi hingga akhir musim.
0: Anda tengah mengikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar berikutnya, pendengar, dari olahraga basket, di mana tim asal Kota Bandung, Satria Muda Pertamina Bandung, dipastikan finish di posisi kedua musim reguler Indonesia Basketball League atau IBL Kopei 2026 dengan hasil 15 kemenangan dan 5 kalah. Dengan hasil tersebut, Satria Muda lolos ke babak playoff dan akan menghadapi tim yang berada di peringkat 7 yaitu Amarta Hang Tua Jakarta dengan pertandingan pertama yang berlangsung di Jakarta terlebih dahulu pada tanggal 23 Mei 2026, kemudian di Bandung pada tanggal 27 Mei 2026, dan jika seri berlangsung sama kuat atau skor satu sama, maka pertandingan penentu akan digelar di Bandung juga pada tanggal 30 Mei 2026 nanti.
0: Baru saja Anda ikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Banyak bener duit abang tuh, Dek.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar. Di sore hari ini tentunya dialog sore hari membahas hal-hal yang sedang menjadi pembicaraan ataupun juga sedang menjadi perhatian dari masyarakat luas belakangan ini. Salah satunya tentunya semua mata kemarin tersorot pada pertandingan Persib melawan Persija yang berlangsung pada hari Minggu 10 Mei 2026 lalu. Tapi tidak hanya pada pertandingannya saja, namun juga pada kejadian-kejadian pasca pertandingan, termasuk kejadian di bandara di mana pemain Persib sempat bersitegang dengan yang diduga oknum supporter Persija Jakarta atau Jackmania. Begitu pula juga terjadi banyak gesekan antara kedua supporter di wilayah-wilayah Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta seperti Sukabumi maupun juga Karawang. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Wawan Darmawan selaku Bobotoh dan juga pemerhati Persib. Selamat sore, Pak Wawan.
1: Selamat sore. Salam biru, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Wawan, siap. Nah, Pak Wawan, kumaha ya? Masih
1: siap. Masih kena serakan bila.
0: Teriak-teriak gitu kemarin pas versi ini.
1: Iya, kemarin kan kebototan Cibunyi ngadain nobar.
0: Dari Cibunyi.
1: Jadi saking huraknya gitu, Eferia. Kegerowokan lah.
0: Kegerowokannya sih, Adam Alis dan Menim Alus pisan atau daya.
1: Betul, Adam Alus ya, Adam Alus.
0: Adam Alus, benar-benar. Nah, Pak Wawan, kan versi ini jelas gitu ya, menang. Nah, tapi ini setelah pertandingan ini banyak kejadian-kejadian yang disayangkan harus terjadi gitu dari oknum supporter, baik betul, dari Jackmania maupun juga dari Boboto gitu. Nah, menurut Pak Wawan ini gimana sih fanatisme supporter sepak bola kok bisa sampai melakukan hal-hal yang bersifat provokatif ataupun bahkan menyerang, Pak?
1: Betul, Kang Bilal, ya. Saya sangat prihatin dengan kejadian kemarin, ya. Sebetulnya yang namanya rival atau apa, itu 90 menit ketika di lapangan. Setelah di lapangan itu harusnya kita bersaudara lagi lah, ya. Tidak ada apa-apa lagi. Namun demikian, karena ya dari Jackmania, dari supporter sebelah, ini mungkin ada kesakit hatian karena timnya kalah ya sama tim Persib gitu kan. Nah, sementara kan dipancing-pancing juga oleh Bambang Pamungkas, oleh ketua Jackmania-nya bahwa Persija itu harus juara tahun ini, kan gitu ya. Nah, ini membuat panas, membuat hareng lah buat anggota-anggota Jackmania di mana-mana, karena pertama merasa malu dikalahkan, kan gitu ya. Udah pindah ke Samarinda, udah ini sebagai tuan rumah, sementara Bobotoh tidak boleh hadir tapi tetap kalah, kan gitu ya. Nah, disitulah mungkin memuncaklah kekecewaan dari para Jackmania tersebut. Jadi murang maring, nyerang ke hotel, nyerang ke bandara ke terus ke rumah makan yang nuansa Sunda itu di apa, semua di sweeping ya. Nah, namun Bobotoh Persib ini sudah dewasa lah, santun lah ya. Tidak ada lagi sweeping tahun-tahun yang lalu, Lateral Jakarta dan sebagainya. Alhamdulillah ya, tidak ada lah di Bandung ini. Itu cuman di beberapa kota ini ya, itulah memancing-mancing dari pihak supporter tetangga, Kang Bilal, ya. Jadi masa sih harus didiamkan oleh Bobotoh yang merusak dan sebagainya. Padahal Bobotoh ini setiap ada sesuatu selalu ikut mengamankan. Tapi ya itulah kebrutalan dari Bobotoh supporter sebelah ini memuncak ya, ditambah ada panas-panasan, provokasi dari pucuk-pucuk pimpinan Bobotohnya, supporternya lah ya, dari ketua Jackmania-nya, dari Bambang Pamungkasnya, banyak lah yang memprovokasi. Jadi ini membuat para Jackmania ini panas, selalu dipermalukan ya. Apalagi ada kata-kata kalah menjadi cacing, menang jadi naga.
0: Iya, benar-benar itu juga.
1: Itu, jadi
0: cukup unik ya yang pilihan kata-kata yang dipilihnya di
1: tifonya. Betul, gitu. Itu kan karma ya, karma. Jadi disangkanya memenang gitu kan.
0: Malah buat sendiri jadinya gitu.
1: Nah itu, jadi blunder lah ya. Blunder bagi mereka sendiri. Jadi itulah ada kalimat-kalimat, jangankan dari Bobotoh sendiri, dari sesama Jackmania juga banyak yang kecewa. Kenapa harus ada kata-kata itu, kan gitu ya.
0: Benar,
1: karena sekarang di medsos dimanapun itu yang jadi trending
0: ya, topic, jadi bahan candaan ya,
1: betul, bahan pembicaraan, bahan ejekan dan sebagainya, itulah ya. Jadi ini karma dari perbuatan sendiri lah gitu Kang Bilal.
0: Ya, baik, benar, bicara soal Boboto mah udah dewasa santun gitu ya kata.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau dilihat di Bandung juga sejak pertandingan kemarin gitu, saya rasa udah memang nggak ada sweeping-sweeping lain sebagainya,
1: ada
0: zero accident gitu, bahkan untuk
1: betul,
0: yang dulu-dulu terjadi seperti plat B menjadi salah sasaran lain sebagainya, ini tidak ada gitu kan pada pertandingan.
1: Tidak ada, alhamdulillah.
0: Menurut Pak Wan, artinya Boboto ini sudah berkembang jauh ya Pak ya di masa sekarang
1: betul,
0: ini.
1: Betul, betul. Betul yang bilang ya. Saya perhatikan, Boboto Persib ini betul-betul santun, sudah berubah total ya. Kecuali ada penyusup, beda lah ya. Ketika pertandingan di GBLA sendiri kan ada penyusup, petasan dan sebagainya. Sementara Boboto tidak ada yang melakukan demikian. Udah sepakat sebetulnya ya. Namun ya itulah, Boboto sudah jauh, sudah ada perubahan, sudah dewasa lah. Tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan. Buktinya kan yang melakukan kan dari supporter sebelah ya. Namun demikian, mana sanksi dari PT Liga, mana sanksi dari Komdis ya. Tidak ada gitu kan. Baik. Sementara itu yang berbuat adalah Jackmania sendiri. Alasannya apa? Itu mah di luar pertandingan. Ya nggak bisa gitu dong, gitu ya. Hari Persib nanti kena wae sanksi denda gitu kan. Di situlah menjadi bahan pembicaraannya. Baik. Gitu kan Bilal.
0: Nah, Pak Wan, terakhir mungkin Pak, ini kan ya, setelah menang nih lawan Persija kemarin, salah satu pertandingan terberat dari tiga laga terakhir Pak.
1: Betul. Ini,
0: Pak Wan optimis nggak bisa juara nih nanti di dua laga sisa lawan PSM dan Persija, bisa disapu bersih atau gimana Pak prediksinya Pak?
1: Saya optimis. Apabila konsisten ya, Persib bermain konsisten seperti kemarin melawan Persija, saya optimis bisa menyapu bersih. Sapu dan bersih. Di akhir scoring itu 8-1 buat Persib. Ya,
0: baik.
1: Walaupun sama antara Persib dengan Borneo, itu tetap Persib juara karena head to head. Betul. Jadi saya udah optimis pasti Persib bisa menyapu bersih.
0: Baik. Dan mungkin juga bisa ambil ngarap Malut, bisa mungkin apa ya, para mantan ini menjaga Borneo.
1: Insya Allah. Malut juga ingin ingin membantu tim Persib bisa mengalahkan tim Madura itu apa Borneo.
0: Nanti kita ajak Ciro, David, Tyron dan kawan-kawan
1: Boy
0: lagi ya berarti.
1: Ya betul. Siap. Pasti dia juga ada keinginan naik mobil itu lagi, bandros lagi.
0: Baik kalau gitu. Pak Wan, hatur nuhun pisan ya, ini serak-serak
1: sudah
0: mau dialog sedikit soal Persib. Selamat
1: sore
0: Pak Wan, sehat selalu. Salam
1: olahraga. Amin. Siap, sama olahraga, salam biru.
0: Baik pendengar, berikut tadi wawancara bersama Pak Haji Wawan Darmawan selaku Boboto yang juga merupakan pemerhati Persib terkait insiden yang dialami tim Persib Bandung di Bandara Soekarno-Hatta yang diduga mengalami provokasi dari oknum supporter Persija Jakarta, dan juga berbicara soal kedewasaan Boboto dan tentunya optimisme terkait Persib yang dirasakan bisa menjadi juara secara 3 kali berturut-turut di tahun 2026 ini. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Dan pendengar, saat lagi Anda akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center atau BCC dengan petugas Tehalmai terkait informasi lalu lintas, cuaca, maupun juga laporan darurat di layanan 112. Tehalmai, selamat sore.
1: Halo Kang Bila, selamat sore.
0: Iya Teh, ini terkait cuaca terlebih dahulu Teh, boleh dilaporkan di berbagai titik di kota Bandung, apakah cuacanya cerah atau ada yang hujan gitu?
1: Baik, untuk pantauan perkiraan cuaca menurut BMKG, kita pada pukul 6 sore nanti akan ada, masih aman ya ini Kang ya, hingga pukul 11 malam itu akan cerah begitu Kang. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas yang ada di Diskominfo Kota Bandung melalui CCTV kami, kita beralih dulu ke bagian timur di Soekarno Hatta Gede Bage, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Ada juga beberapa titik yang mengalami pengantrian kendaraan dikarenakan lampu merah ya Kang. Kemudian kita ke arah Gerlong, ke arah UPI, terpantau untuk arah ke Lembangnya sudah ramai lancar juga. Kemudian untuk arah kota Bandungnya sedikit kepadatan nih Kang, dipadati oleh kendaraan roda 4. Kemudian kita beralih ke arah Terminal Dago. Di Terminal Dago terpantau ramai lancar, dinominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian sudah mulai ada kepadatan nih Kang di Kopo Bis Park, depan BRI Kopo. Sudah terpantau ramai banget nih Kang jalanannya untuk ke arah Kopo maupun kota Bandungnya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk pusat kotanya di Asia Afrika BRI, pertigaan Cikapundung terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang. Dan juga untuk laporan dari Bandung Siaga 112, tadi pagi kami menerima laporan terkait adanya kabel yang menjuntai ke tengah jalan. Sudah kami koordinasikan dengan tim Abjatel dan juga tim Abjatelnya sudah sampai ke lokasi dan menangani kejadian pada pukul 8 pagi tadi Kang, begitu.
0: Baik, berarti lancar ya penanganannya. Baik Teh, hatur nuhun pisan informasinya langsung lengkap tadi dari cuaca, lalu lintas sampai ke layanan darurat 112. Selamat sore Teh Almay, selamat bertugas kembali.
1: Iya, selamat sore kembali.
0: Baik pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, lalu lintas maupun juga laporan darurat di layanan 112. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung sore ini. Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim alladzi ja'a bil haqqil mubin kitabil karim hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI dimanapun berada, kita lanjutkan tadabbur pada surah An-Naba, yaitu dimulai dari ayat ke-21. Setelah kita tergambar bagaimana kehidupan yang berakhir ditandai dengan hari kiamat, maka pada ayat 21 dan seterusnya akan membahas bagaimana atau memberi kabar tentang bagaimana keadaan pada hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa 'adzaba inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu telah mengintai. Ayat ini menggambarkan seakan jahanam itu adalah makhluk hidup yang siap menerkam, siap menangkap, siap untuk dimasuki oleh penghuni-penghuninya atau calon-calon penghuninya. Litaghina ma'aba, yaitu untuk orang-orang yang berdosa. Labisina fiha, mereka akan menetap di dalamnya. Mereka tidak akan merasakan dingin ataupun minuman, tidak akan mendapatkan minuman, melainkan hamiman wa wasaqa, melainkan adalah makanan atau api yang begitu panas sekali, api yang membuat seseorang tersiksa. Karena memang itulah makan di neraka, sangat-sangat panas keadaannya. Wa wasaqa, bukan hanya itu, tapi juga mendapatkan nanah-nanah, darah nanah sebagai minumannya, panas kental menjijikkan. Itu akan menjadi konsumsi bagi para penghuni neraka jahannam. Jazaa'an wifaqa, tentu itu adalah balasan yang setimpal, karena ketika di dunia mereka tidak pernah yakin dengan datangnya hari akhir. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak yakin akan adanya perhitungan amal, pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Bukan hanya itu, ketika para nabi datang kepada mereka memberikan nasihat dengan kitab-kitab wahyu yang turun dari Allah SWT, maka mereka mendustakannya. Kadzabu bi ayatina kadzaba, benar-benar mendustakannya. Tidak percaya dengan firman Allah, tidak percaya dengan wahyu Allah. Yang mereka percayai adalah apa yang ada dalam benak dan hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan Allah SWT menegaskan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah SWT dan dicatat dalam catatannya. Fadzuku falan nazidakum illa 'adzaba, oleh karena wahai manusia, terimalah, rasakan siksa yang telah diberikan kepada kalian karena akibat apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat ini menggambarkan tentang keadaan yang sangat menakutkan, mencekam, sangat dahsyat peristiwanya, yaitu peristiwa datangnya hari kiamat dan bermulanya kehidupan akhirat. Karena di situ tidak ada kehidupan melainkan kehidupan yang amat menyedihkan. Tidak ada makanan,
melainkan makan yang sangat-sangat panas. Tidak ada minuman, melainkan hanya minuman-minuman yang berasal dari nanah, darah, dan segala sesuatu yang menjijikkan. Oleh karena itu, dunia menentukan letak tempat kelak di hari akhir. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Apa yang diperbuat oleh hambanya, maka Allah akan balas dengan apa yang telah diperbuat. Satu kebaikan akan diganjar hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Sedikit berusaha, tetapi pahala yang akan diberikan berlipat-lipat. Sebaliknya, Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan niat jahat seseorang dalam hati pun tidak akan dinilai sebagai dosa, kecuali jika itu sudah menjadi implementasi amal perbuatan yang bersifat dosa. Begitulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sayang kepada hamba-hambanya. Kembali kepada hamba-hambanya, apakah akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ataukah justru mengabaikan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Jika kita pandai bersyukur, niscaya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bandung sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sapari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama, kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga, dan terus berkelanjutan.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandung sore ini.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Sepengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, ya nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan melihat.

0: geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar, kan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purabaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menjelaskan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, kan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Karena masih banyak penganggur, kita intervensi pemerintah supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kualitasnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita nggak masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, persentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Forum Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Nah, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Kedua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporan yang disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sampai kemasan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya dapat bilang dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, selamat.
11: Di diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

bisa saat mendesak itulah sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu

0: karena ini minyak dari bos kloter, jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi, belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Untuk di luar rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini.
1: Lagi?
0: Gamis kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada baju, tapi juga ada yang dihasilkan oleh-oleh, oleh-oleh lagi, kopi kurma, kacang-kacangan, tangan, pistasiun, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak repot, boleh.

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
1: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
0: nggak pas.
1: Paskan lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan.

0: kelengkapan haji, bajunya, teleponnya, sejumlah, ya, rolling-nya juga. Ya, kadang naik, kadang surat, gak penting juga, kadang bang.
1: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
0: Ya, selesai mereka inilah dari proses gimana. Ini waktu rumah mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka sendiri jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh, sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya.

écouter Info Radio. Kita beralih informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan

Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, yaitu media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 12 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik

Selamat malam pendengar setia Ruang Agama Buddha Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada minggu kedua di bulan Waisak ini, saya Emma akan menyampaikan cerita mengenai Trisuci Waisak yang pertama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Seperti yang telah diceritakan minggu lalu, Buddha Dipankara telah meramalkan bahwa Pertapa Sumedha kelak akan mencapai pencerahan sempurna setelah 4 Asankeya dan 100 ribu kapa. Ramalan ini muncul karena adanya keinginan Sumedha untuk mencapai kebuddhaan. Sumedha yang sedang bertiarap mengorbankan dirinya untuk Buddha seketika muncul keinginan untuk menjadi Buddha. Jika aku menghendaki, hari ini juga aku dapat menjadi arahanta yang mana asava dipadamkan dan kotoran batin lenyap. Tapi apa untungnya? Seorang manusia luar biasa sepertiku merealisasi Buddha arahata dan nibbana sebagai murid yang tidak berguna dari Buddha Dipankara. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kebuddhaan. Apa gunanya secara egois keluar dari lingkaran kelahiran sendirian, padahal aku adalah seorang manusia luar biasa yang memiliki kebijaksanaan, keyakinan, dan usaha. Aku akan berusaha mencapai kebuddhaan dan membebaskan semua makhluk, termasuk para dewa, dari lingkaran kelahiran yang merupakan lautan penderitaan. Setelah mencapai kebuddhaan sebagai hasil dari perbuatanku yang tiada bandingnya dengan bertiarap dan menjadi jembatan untuk Buddha Dipankara, aku akan menolong banyak makhluk keluar dari lingkaran kelahiran yang merupakan lautan penderitaan. Setelah menyeberangi sungai samsara dan meninggalkan tiga alam kehidupan, aku akan menaiki rakit dhamma, jalan mulia berfaktor 8, dan pergi menyelamatkan semua makhluk termasuk dewa. Demikianlah pikirannya bercita-cita untuk menjadi Buddha. Bakal Buddha Gotama telah menghiasi dirinya dengan bunga ramalan. Orang ini pasti akan menjadi Buddha di antara tiga jenis makhluk, manusia, dewa, dan brahma, yang telah diucapkan oleh 24 Buddha, dari Buddha Dipankara sampai Buddha Kasapa. Selama 4 Asankeya dan 100 ribu kapa itu, Bodhisattva berusaha memenuhi kesempurnaan, parami, pengorbanan, caga, dan kebajikan melalui praktik carya dengan 4 jenis pengembangan, bawana, dan akhirnya mencapai puncak pemenuhan semua prasyarat untuk mencapai kebuddhaan. Pada kelahiran terakhirnya sebagai bakal Buddha, ketika beliau terakhir sebagai Pangeran Wesantara, beliau sampai pada akhir dari periode pengumpulan parami dengan melakukan semua kebajikan-kebajikan terakhir yang melebihi segalanya, yang tiada bandingnya dan yang layak dianugerahi dengan pencerahan sempurna. Hal ini memberikan kesan dan penghormatan bahkan oleh bumi yang besar yang berguncang 7 kali. Setelah mengakhiri kehidupannya di alam manusia, bakal Buddha terlahir sebagai dewa bernama Setaketu di surga Tusita. Dewa Setaketu menikmati kebahagiaan surgawi di surga Tusita selama 4.000 tahun surga yang sama dengan 576 juta tahun manusia. Kemudian, 1.000 tahun manusia sebelum kehidupannya di surga Tusita berakhir, para Brahma di alam Sudawasa berseru, "Teman-teman, 1.000 tahun dari sekarang akan muncul seorang Buddha di alam manusia." Karena seruan ini yang berasal dari langit surga, muncullah seruan-seruan yang mengabarkan kemunculan Buddha. Seorang Buddha akan muncul, seorang Buddha akan muncul, yang bergema ke seluruh dunia selama 1.000 tahun ke depan sejak saat itu. Mendengar seruan yang memberitakan tentang akan munculnya seorang Buddha, semua raja dewa dari 10.000 alam semesta seperti Catu Maharaja, Saka, Suyama, Santusita, Sunimita, Wasawati, dan semua Mahabrahma berkumpul di suatu alam tertentu untuk mendiskusikan mengenai bakal Buddha yang usianya tinggal 7 hari manusia lagi dan yang sedang mendekati ajalnya dan telah melihat 5 tanda-tanda, Puba Nimita. Kemudian mereka semua mendatangi Dewa Setaketu dan beranjali, memohon, "Oh Bodhisattva Dewa, engkau telah memenuhi 10 kesempurnaan, bukan untuk memperoleh kebahagiaan Saka, Mara, Brahma, atau Raja Dunia. Engkau memenuhi kesempurnaan ini

dengan cita-cita hanya untuk mencapai kebudaan, agar memperoleh kebebasan, juga untuk membebaskan makhluk-makhluk lain, manusia, dewa, dan Brahma. Oh Bodhisatwa Dewa, ini adalah waktu yang paling tepat bagimu untuk menjadi Buddha. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk menjadi Buddha. Oleh karena itu, sudilah engkau masuk ke rahim ibumu di alam manusia. Setelah mencapai pencerahan sempurna, semoga engkau juga membebaskan manusia, dewa, dan Brahma dari samsara dengan mengajarkan dhamma keabadian, nibbana. Bodhisatwa Dewa Setaketu tidak terburu-buru menyanggupi permohonan para dewa dan Brahma yang datang dari 10.000 alam semesta. Sesuai tradisi para bodhisatwa terdahulu, beliau akan melakukan 5 penyelidikan sebagai berikut. 1. Apakah waktunya tepat atau tidak bagi kemunculan seorang Buddha? Periode umur kehidupan manusia antara 100 tahun sampai dengan 100.000 tahun adalah waktu yang tepat bagi munculnya seorang Buddha. Dalam masa ini, kelahiran, usia tua, dan kematian terlihat dengan jelas. Dengan demikian, ajaran mengenai anicca, dukkha, anatta, dan ajaran mengenai bagaimana makhluk-makhluk dapat terbebas dari samsara dapat dipahami dengan mudah, dan di mana makhluk-makhluk tidak terlalu terikat dengan kotoran batin yang berbentuk kenikmatan indria. Masa di mana umur kehidupan manusia berada di antara 100 tahun dan 100.000 tahun adalah waktu yang paling tepat bagi seorang bodhisatwa untuk mencapai kebudaan. Ketika para dewa dan Brahma mengajukan permohonan kepada Dewa Setaketu, umur kehidupan manusia adalah sekitar 100 tahun. Dengan demikian, Bodhisatwa Dewa Setaketu melihat bahwa waktunya tepat dan memutuskan, ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk menjadi Buddha. 2. Benua yang cocok bagi munculnya seorang Buddha. Ada 4 benua besar, masing-masing dikelilingi oleh ratusan pulau kecil-kecil. Di antaranya ada satu yang disebut Jambudipa. Disebut Jambudipa karena banyak terdapat tanaman jambu yang tumbuh di sana. Terlihat oleh Bodhisatwa bahwa benua ini adalah satu-satunya tempat kemunculan Buddha-Buddha sebelumnya. 3. Negeri yang tepat bagi munculnya seorang Buddha. Beliau menyelidiki, Jambudipa ini sangat luas, berukuran 10.000 yojana, di manakah Buddha sebelumnya muncul di tempat yang sangat luas ini. Kemudian beliau melihat Majima Desa, wilayah tengah di Jambudipa adalah tempat kemunculan Buddha-Buddha terdahulu. 4. Keluarga di mana Bodhisatwa akan dilahirkan. Selanjutnya beliau menyelidiki di keluarga mana Bodhisatwa akan dilahirkan pada kelahiran terakhirnya. Beliau mengetahui bahwa Bodhisatwa-Bodhisatwa sebelumnya tidak pernah terlahir di keluarga dengan kasta pedagang dan kasta pelayan. Mereka selalu terlahir di keluarga raja atau brahmana yang paling dihormati pada masa itu. Sewaktu masyarakat memberikan penghormatan tertinggi pada keluarga kerajaan, Bodhisatwa akan terlahir di keluarga kerajaan. Dan ketika masyarakat lebih menghormati golongan brahmana, Bodhisatwa akan terlahir di keluarga brahmana. Saat ini keluarga bangsawan lebih dihormati daripada brahmana. Aku harus terlahir di keluarga bangsawan. Di antara para raja, Raja Suddhodana adalah keturunan langsung dari Mahasamata, raja pertama dalam kasta ksatria dari suku Sakyamurni. Raja Suddhodana yang mulia ini akan menjadi ayahku. 5. Umur kehidupan dari bakal ibu Bodhisatwa. Akhirnya beliau menyelidiki siapa yang akan menjadi ibunya dalam kelahiran terakhirnya sebagai manusia. Beliau melihat dengan jelas, ibu dari seorang Buddha haruslah sempurna dalam kerendahan hati dan tidak pernah berselingkuh, tidak pernah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras lainnya, memiliki banyak jasa dan telah memenuhi kesempurnaan selama 100.000 kapa untuk menjadi ibu seorang Buddha. Ia terus-menerus mematuhi 5 sila tanpa pelanggaran. Siri Mahamaya Devi, permaisuri dari Raja Suddhodana memiliki semua persyaratan ini. Oleh karena itu, Ratu Siri Mahamaya Devi akan menjadi ibuku. Kemudian beliau menyelidiki lebih jauh. Umur kehidupan Ratu Siri Mahamaya Devi hanya tinggal 10 bulan 7 hari lagi. Setelah melakukan 5 penyelidikan, Bodhisatwa Dewa Setaketu memutuskan, aku akan turun ke alam manusia dan menjadi Buddha. Setelah menyatakan kesediaan dan memberikan janjinya, Bodhisatwa Dewa Setaketu mengucapkan salam perpisahan kepada para dewa dan Brahma. Kemudian memasuki taman Nandavana dengan disertai oleh para dewa Tusita. Saat Bodhisatwa Dewa Setaketu memasuki taman Nandavana, para pengikutnya berkata kepadanya, setelah meninggal dari alam dewa ini, semoga engkau terlahir di alam yang baik, tempat tujuan makhluk-makhluk yang memiliki banyak kebajikan. Para dewa yang menyertai Bodhisatwa Setaketu juga memintanya untuk merenungkan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukannya pada masa lalu. Mereka mengelilingi Bodhisatwa. Ketika Bodhisatwa sedang berkeliling di taman Nandavana diiringi oleh para dewa yang terus-menerus memintanya untuk merenungkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukannya, saat itulah kematiannya tiba. Hari itu adalah tanggal 9 di bulan Asalha, pada tahun 67 Maha Era, ketika Ratu Siri Mahamaya berumur 55 tahun 4 bulan.
penduduk kerajaan sedang merayakan festival bintang Utara Salha, sebuah peristiwa tradisi tahunan. Semuanya bergembira turut serta dalam perayaan ini. Sri Mahamaya Dewi juga turut serta dalam festival yang berlangsung dari tanggal 9 sampai tanggal 14. Selama festival ini tidak ada orang yang meminum minuman keras dan tidak ada yang memakai hiasan bunga menggunakan wewangian dan hiasan lainnya. Pada hari purnama di bulan itu, permaisuri bangun pagi-pagi, mandi dengan air harum, dan melakukan dana besar dengan memberikan uang dan benda-benda lainnya senilai 400 ribu. Kemudian ia mengganti pakaian dan makan pagi yang terdiri dari makanan pilihan. Kemudian ia menerima 8 sila dari gurunya, Petapa Devila. Kemudian memasuki kamar istana yang dihiasi indah dan menghabiskan hari itu di atas dipan yang indah dan menjalani 8 sila. Saat menjalani 8 sila dan berbaring di atas dipan yang indah, pada jaga terakhir di malam purnama itu, Sri Mahamaya jatuh tertidur dan bermimpi, yang merupakan pertanda masuknya bodhisatwa ke rahimnya. Dalam mimpinya, 4 dewa catu maharaja mengangkat dan membawanya bersama tempat tidurnya ke Danau Anotata di pegunungan Himalaya. Kemudian ia dibaringkan di atas batu datar berukuran 60 yojana di bawah keteduhan pohon salah yang tingginya 7 yojana. Setelah itu, para permaisuri dari 4 raja dewa datang dan membawa ratu ke danau dan memandikannya sebersih mungkin. Kemudian mereka memakaikan pakaian surgawi dan mendandaninya dengan kosmetik surgawi. Mereka juga meriasnya dengan bunga-bungaan surgawi. Kemudian ia dibaringkan dengan kepalanya menghadap ke timur di dalam sebuah kamar dari sebuah istana emas di dalam gunung perak tidak jauh dari danau tersebut. Pada saat itu dalam mimpinya ia melihat seekor gajah putih bersih sedang berjalan-jalan di gunung emas, tidak jauh dari gunung perak di mana ia berada di dalam istana emasnya. Kemudian gajah putih tersebut turun dari gunung emas, naik ke gunung perak dan memasuki istana emas. Gajah putih tersebut kemudian mengelilingi ratu ke arah kanan dan memasuki rahimnya dari sebelah kanan. Pada saat ratu sedang bermimpi, bodhisatwa dewa Setaketu sedang berkeliling di taman Nandavana di surga Tusita, menikmati pemandangan dan suara yang indah. Pada saat itulah beliau meninggal dunia dari alam Tusita dengan penuh kesadaran. Pada saat itu juga bodhisatwa masuk ke rahim mirip teratai dari ibunya dengan kesadaran agung pertama. Salah satu dari 19 kondisi awal pikiran, hasil dari kesadaran kebajikan agung yang disertai oleh kegembiraan, juga disertai oleh pengetahuan, spontan, dan disebabkan oleh pengembangan persiapan sebelum mencapai jhana cinta kasih.

Sewaktu Ratu Siri Mahamaya bangun, ia menceritakan mimpinya kepada Raja Suddhodana. Keesokan paginya, Raja Suddhodana memanggil 64 Brahmana pandai, menyiapkan tempat duduk untuk mereka yang sesuai dengan kemuliaan mereka. Raja juga mendanakan nasi susu yang lezat, yang dimasak dengan madu dan ghee dalam cangkir emas dan dengan penutup emas dan perak kepada para Brahmana. Kemudian untuk menyenangkan mereka, Raja juga memberikan jubah baru, sapi, serta persembahan lainnya. Setelah melayani mereka dengan makanan dan lain-lain dan memberikan penghormatan kepada mereka, Raja Suddhodana menceritakan mimpi ratu kepada para Brahmana dan bertanya, "Apakah arti mimpi tersebut? Baik atau buruk? Pelajari dan katakan padaku pendapatmu." Para Brahmana menjawab dan memberikan pendapatnya. "Raja besar, jangan cemas. Ratu sekarang telah hamil. Janin di dalam rahimnya adalah anak laki-laki, bukan perempuan. Engkau akan memiliki seorang putra. Jika ia memutuskan untuk menjalani kehidupan kerajaan, ia akan menjadi raja dunia yang menguasai 4 benua. Jika ia meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi petapa, ia akan menjadi Buddha yang menghancurkan akar kotoran batin di 3 alam. Sejak Bodhisatwa memasuki rahim, para dewa Catu Maharaja, yaitu Vesavana serta yang lainnya yang hidup di alam semesta ini, memasuki kamar agung Ratu Siri Mahamaya dan memberikan perlindungan siang malam. Masing-masing memegang pedang untuk mengusir hantu dan raksasa, makhluk buas dan burung-burung yang tidak terlihat, yang mungkin terlihat oleh Bodhisatwa dan ibunya. Demikianlah 40.000 raja dewa dari 10.000 alam semesta menjaga seluruh tempat dari pintu kamar ratu sampai pada batas alam semesta untuk mengusir hantu, raksasa, dan lain-lain. Perlindungan ini dilakukan bukan karena khawatir bahwa ada ancaman terhadap kehidupan Bodhisatwa dan ibunya. Sesungguhnya meskipun 100.000 Krore Mara membawa 100.000 Krore Gunung Meru datang mengancam kehidupan Bodhisatwa dalam kehidupannya yang terakhir beserta ibunya, semua Mara dan gunung tersebut pasti hancur. Bodhisatwa dan ibunya tidak akan terluka. Perlindungan yang diberikan oleh para dewa yang masing-masing memegang pedang hanya untuk mengusir pemandangan dan suara yang mungkin mengganggu atau menakut-nakuti ratu. Alasan lain mungkin para raja dewa melindungi Bodhisatwa sebagai penghormatan dan pengabdian yang dipicu oleh keagungan Bodhisatwa. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah para raja dewa yang berjaga di dalam kamar ratu tersebut menampakkan dirinya kepada ratu atau tidak? Jawabannya, mereka tidak menampakkan diri sewaktu ratu mandi, berpakaian, makan, dan membersihkan badannya. Namun mereka menampakkan diri saat ratu memasuki kamar dan berbaring di depannya. Wujud para dewa mungkin dapat menakut-nakuti orang biasa, namun tidak dapat menakut-nakuti ratu sama sekali karena kebajikan dan keagungan Bodhisatwa dan dirinya. Melihat mereka sama seperti melihat para pengawal istana biasa. Ibu Bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya biasanya tabah dalam menjalani aturan-aturan moralitas. Sebelum munculnya seorang Buddha, orang-orang biasanya menerima sila dari para pertapa dengan cara berlutut dan bersujud di hadapan mereka. Ratu Siri Mahamaya sebelum mengandung juga biasanya menerima sila dari petapa Kala Devila. Tetapi ketika Bodhisatwa berada di dalam rahimnya, tidaklah layak baginya untuk berlutut di depan orang lain. Hanya sila yang diterima dari seseorang yang lebih tinggi atau setara, bukan yang lebih rendah yang layak untuk ditaati. Sejak ia mengandung Bodhisatwa, ia menerima sila dari dirinya sendiri. Ibu seorang Bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya, sejak hamil, terbebas dari nafsu indria terhadap laki-laki bahkan kepada suaminya sendiri untuk mempertahankan kesucian dan kemurniannya. Namun sebaliknya, tidak dikatakan bahwa nafsu indria tidak muncul bagi mereka yang melihat dirinya. Karena buah dari pemenuhan kesempurnaan yang telah dilakukan, ibu seorang Bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya memiliki kecantikan yang luar biasa yang tidak terlukiskan bahkan oleh seorang pelukis atau pemahat yang paling ahli sekalipun. Melihat ibu Bodhisatwa, jika mereka yang melihat merasa tidak puas hanya dengan melihat saja dan mencoba untuk mendekatinya dengan pikiran yang penuh nafsu, kakinya akan tertanam di tempat itu juga seolah-olah terbelenggu oleh rantai besi. Oleh karena itu harus diingat bahwa ibu seorang Bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya adalah perempuan yang mulia, unik, dan tidak dapat diganggu oleh manusia ataupun dewa. Rahim di mana Bodhisatwa dikandung adalah tempat suci bagaikan rumah suci di mana tak seorang pun selain Bodhisatwa yang layak untuk menempati atau memanfaatkannya. Di samping itu, selama seorang ibu Bodhisatwa hidup, tidak ada perempuan lain yang dapat menempati posisi tertinggi sebagai ratu selain dirinya sendiri. Oleh karena itu, 7 hari setelah melahirkan Bodhisatwa adalah fenomena alami bahwa ia akan meninggal dunia dan terakhir di alam Tusita. Rahim dari Mahamaya Dewi yang mirip bunga teratai tempat Bodhisatwa berdiam seolah-olah diisi dengan berlian yang indah. Meskipun Mahamaya Dewi sedang mengandung, ia tidak merasakan penderitaan sama sekali. Seperti bengkak-bengkak, sakit-sakit, lelah, dan lain-lain yang biasanya dialami oleh perempuan-perempuan hamil pada umumnya.
Karena tidak merasakan semua penderitaan itu, ia dengan mudah melewati tahap pertama dari kehamilannya. Ketika ia berada dalam tahap selanjutnya di mana embrio telah memiliki bentuk yang jelas dengan terbentuknya 5 bagian tubuh utama, ia sering melihat apakah anaknya berada dalam posisi yang nyaman atau tidak. Jika tidak, ia akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu hamil lainnya. Setiap ia ingin melihat, ia dapat melihat bodhisatwa dengan jelas, bagaikan benang sutra yang melewati permata veluria bersegi 8 yang murni, bersih, dan indah. Atau ia melihatnya duduk bersila dengan tenang, bersandar pada tulang belakang sang ibu, bagaikan pengkhotbah dharma yang duduk di singgasana dharma dan bersandar pada sandaran punggungnya. Perempuan selain ibu seorang bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya mungkin melahirkan sebelum atau sesudah 10 bulan selama masa kehamilan. Mereka tidak tahu pasti kapan bayinya akan lahir. Bayi mereka akan terlahir pada waktu yang tidak terduga dalam satu dari 4 postur, berbaring, duduk, berdiri, atau berjalan. Namun bagi ibu seorang bodhisatwa dalam kehidupan terakhirnya sangatlah berbeda. Masa kehamilannya tepat 10 bulan atau 295 hari sejak hari pertama kehamilan. Seorang bodhisatwa terakhir sewaktu ibu dalam posisi berdiri. Ketika terlahir ia bersih tanpa noda bagaikan batu delima yang diletakkan di atas kain tenun dari kasi. Ketika Ratu Mahamaya sampai pada tahap akhir dari kehamilannya, membawa bodhisatwa selama 10 bulan penuh dalam rahimnya yang mirip kamar teratai, seolah-olah membawa minyak dalam mangkuk. Ia merasakan keinginannya untuk mengunjungi kota Dewadaha, tempat tinggal sanak saudara dan keluarganya. Ia memohon restu dari Raja Suddhodana. Raja Suddhodana memberikan persetujuannya dan melakukan persiapan untuk perjalanan ratu. Jalan di sepanjang Kapilawatu menuju Dewadaha diperbaiki dan diratakan. Setelah persiapan jalan yang dibuat mirip di alam dewa, raja mendudukkan sang ratu di dalam tanduk emas baru yang diangkat oleh 1000 prajurit istana dengan dikawal oleh para pengawal dan pelayan untuk melakukan berbagai tugas selama dalam perjalanan. Dengan kemegahan dan kemuliaan demikian, sang ratu berangkat menuju kota Dewadaha. Pada saat Mahamaya Devi memasuki Taman Lumbini, semua dewa berseru yang gemahnya menembus 10.000 alam semesta. Hari ini bodhisatwa akan lahir dari kamar teratai rahim ibunya. Para dewa dan Brahma dari 10.000 alam semesta berkumpul di alam semesta ini. Mereka membawa berbagai macam harta benda yang indah sebagai penghormatan dalam kelahiran bodhisatwa. Langit surga ditutupi oleh payung putih surgawi dan trompet kulit kerang pun ditiup. Segera setelah Mahamaya Devi memasuki Taman Lumbini, ia merasakan desakan untuk meraih dahan sebatang pohon sala yang sedang mekar penuh, batangnya bulat dan lurus. Seolah-olah bergerak, dahan tersebut merunduk dengan sendirinya, seperti tongkat rutan yang lunak karena dipanaskan, sehingga dahan tersebut menyentuh telapak tangan ratu, sebuah peristiwa gaib yang menggemparkan. Ratu Mahamaya berdiri sambil berpegangan pada dahan pohon sala yang merunduk menghampiri telapak tangannya yang indah, berhiaskan gelang emas dengan jari jemari yang berbentuk tangkai teratai. Kukunya merah cerah seperti paruh burung kakak tua. Kecantikan Ratu Mahamaya terlihat seperti bulan yang muncul dari gelapnya awan tebal yang menandakan hujan akan segera turun atau cahaya kilat yang menyilaukan atau bidadari surga yang muncul di Taman Nandavana. Dengan berpegangan pada dahan pohon sala, Ratu Mahamaya berdiri anggun dengan pakaian dari bahan kain brokat berbenang emas dan selendang bersulamkan hiasan-hiasan indah berwarna putih yang mirip mata ikan yang menutupi sampai ujung jari kakinya. Pada saat itu ia merasakan tanda-tanda kelahiran. Para pelayannya buru-buru membentuk lingkaran dan menutupi area tersebut dengan tirai. Pada saat itu tiba-tiba 10.000 alam semesta bersama-sama dengan samudera raya bergolak, berguncang dan berputar bagaikan roda pembuat tembikar. Dewa dan Brahma berseru gembira dan menyiramkan bunga-bunga dari angkasa. Segala alat musik secara otomatis memainkan lagu-lagu yang indah dan merdu. Seluruh semesta terlihat cerah dan jernih tanpa halangan di semua arah. Fenomena ajaib ini yang seluruhnya berjumlah 32 terjadi menyambut kelahiran bodhisatwa. Bagaikan permata indah yang melayang keluar dari puncak gunung Vepula, melayang-layang kemudian turun perlahan-lahan di atas tempat yang telah dipersiapkan, demikianlah bodhisatwa yang berhiaskan tanda-tanda fisik besar dan kecil, dilahirkan bersih dan suci dari rahim teratai yang milik stupa milik Mahamaya Devi. Pada hari Jumat, malam purnama di bulan Wesaka, bulan musim panas di tahun 68 Mahaera, ketika bulan dalam posisi segaris dengan bintang Wisaka. Pada saat kelahiran bodhisatwa, dua mata air, hangat dan dingin mengalir dari angkasa dan jatuh di tubuh bodhisatwa yang memang telah bersih dan suci dan tubuh ibunya sebagai penghormatan. Mereka dapat menyesuaikan panas dan dingin dari air tersebut yang jatuh ke tubuh mereka. 4 Mahabrahma yang telah bebas dari nafsu indria adalah yang pertama menerima bodhisatwa di atas sebuah jaring emas pada saat kelahiran.
Kemudian mereka meletakkannya di depan sang ibu dan berkata, "Ratu, bergembiralah, seorang putra yang penuh kuasa telah engkau lahirkan." Kemudian empat raja dewa menerima bodhisatwa dari tangan empat mahabrahma di atas sehelai kulit rusa hitam, seolah-olah benda yang sangat berharga. Kemudian manusia menerima bodhisatwa dari tangan empat raja dewa di atas sehelai kain putih. Kemudian setelah turun dari tangan manusia, bodhisatwa berdiri tegak di atas kedua kakinya yang seolah-olah mengenakan sepatu emas dan menginjak tanah dengan mantap. Ia memandang timur dan pada saat itu ribuan alam semesta di sebelah timur terlihat jelas dalam posisi segaris tanpa ada halangan apapun di antaranya. Para dewa dan manusia di sebelah timur memberi hormat kepada bodhisatwa dengan wangi-wangian, bunga-bunga, dan lain-lain. Kemudian bodhisatwa berturut-turut memandang sembilan arah lainnya, delapan arah mata angin ke atas dan ke bawah. Ia melihat tidak ada yang dapat menandinginya di segala arah. Selanjutnya ia menghadap ke arah utara dari tempat ia berdiri. Kemudian ia berjalan maju tujuh langkah. Bodhisatwa diikuti oleh Mahabrahma, Raja Brahma yang memayunginya dengan payung putih, dan Dewa Suyama memegang pengusir serangga terbuat dari ekor yak. Para dewa lain membawa seluruh atribut kerajaan seperti sepatu, pedang, dan mahkota, mengikuti dari belakang. Prosesi makhluk surgawi ini tidak terlihat oleh para manusia di sana. Mereka hanya melihat tanda-tanda kebesaran mereka saja. Sewaktu bodhisatwa berhenti setelah berjalan tujuh langkah ke arah utara, bodhisatwa menyerukan seruan berani yang terdengar oleh semua makhluk di seluruh 10.000 alam semesta sebagai berikut. Akulah yang tertinggi di antara semua makhluk di tiga alam. Akulah yang terbesar di antara semua makhluk di tiga alam. Akulah yang termulia di antara semua makhluk di tiga alam. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran ulang bagiku. Sewaktu bodhisatwa menyerukan seruan ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Seluruh Brahma, Dewa, dan manusia mengucapkan selamat. Demikianlah uraian tentang kelahiran Pangeran Siddhartha, bakal Buddha Gautama. Demikianlah uraian tentang kelahiran Pangeran Siddhartha, bakal Buddha Gautama. Semoga uraian ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Diperdaya di Pro 1 RRI Bandung.

0: atuh mak, meni kitu meni rarempong pisan.
1: Nuanaon nuanaon rubang rempong sok kabobodos sia ka kolot teh kadieu sia kadieu.
0: Har ari emak, ari uing ngabobodo naon kitu mak?
1: Kadieu sia diuk. Si lain ngajanjikeun naon sia ka emak kamari. Kabina-bina teuing ka kolot teh sok hayang dikutuk sia jadi bangkong.
0: Embung atuh jadi bangkong mah mak. Ih, mending uing jadi bupati. Pan keur usum ayeuna teh mah.
1: Aduh, eta kalakuan kos kitu patut rek jadi bupati. Rek kumaha bisa melayani rakyat? Bupati model maneh kos kitu patut oding. Gusti oding tong kamalinaan ieu cita-cita teh nu biasa.
0: Tenang mah. Nyantai.
1: Santai. Lah,
0: slow atuh mah slow.
1: Slow.
0: Ari si emak sing percaya ka Oding mah. Ih, Oding teh atuh.
2: Jadi Oding, kamu harus betul-betul itu ngurus datanya. Jangan sampai enggak benar. Nanti kalau sampai ada masalah, pan saya yang pusing, Oding.
0: Siap, Pak RW. Tenang saja, Pak RW mah. Sebagai tangan kanan Pak RW, kalau saya yang ngurus, semuanya beres, roes lah, Pak RW. Tenang. Si Oding teh atuh.
2: Sip atuh kalau begitu mah. Kade Oding, pesanan saya tehnya, jangan sampai kelewat.
0: Kalem, Pak RW kalem.
2: Bantuan tetap kudu tepat sasaran.
0: Siap.
2: Tapi arinya sarseutik mah, cik.

0: bahagia lah.
1: Bagus tau Ding, bagus.
0: Ih Pak RW, Oding teh atuh. Assalamualaikum, Ma, Ma, Maliwang.
2: Waalaikumsalam. Gening oding deui ek naon atuh oding weh kieu geus ka dieu.
0: Ari emak, silaturahmi mah atuh, Ma, kan bisa kapan saja.
2: Ari kitu mah emak juga tahu, oding tahu nyaho, sok kayaknya liuk heula. Oding merek nyimpen heula sapu yeuh. Sok keneh geus nganyang ka imah batur tuh da.
0: Siap, Ma. Ma, ari ka dapur mah sakan tenan weh atuh da makan ci kopi.
2: Sok nurus tunyung budak teh. Tah cikopina, sok pentah deui jeung nu lain-lain awe ah. Riweuh.
0: Nyiar-nyiar piatoheun wae si Mama. Mending repot sagala atuh, Ma. Ditampinya, Ma. Menikmat kieu cai kopi teh geuning, Ma. Hebat si Mama.
2: Alah, loba carita. Sok lah saya aya we. Enaon atuh ieu teh?
0: Jadi gini, Ma. Saya kesini teh mau ngadata siapa-siapa saja yang bakal mendapatkan bantuan dari pamarentah. Gitu, Ma.
2: Subhanallah. Kutan kitu, Oding. Nu bener si Oding, ngabawa dokolot deui ieu mah.
0: Bener atuh, Ma.
2: Aduh, alhamdulillah atuh rek meunang bantuan mah. Ke. Bantuan naon cenah Oding?
0: Eta, Ma. Bantuan pamarentah, Ma, buat masyarakat yang terdampak COVID. Virus, Ma, virus si COVID TA gini.
2: Oh, ngarti, ari kitu, Ma, Oding. Berarti Ma oge kudu meunang atuh. Pan Ma juga terdampak ieu teh. Hargaan segala mahal, Oding lieur, listrik ngajalegur. Pusing, mata pusing, Oding pusing.
0: Tah, eta masalahna, Ma. Saya kesini teh mau ngadata, Ma, biar dapat bantuan. Sekalian ieu mah, Ma. Saya minta persyaratannya, Ma.
2: Oke, syaratnya, Oding. Si lain mah hirup teh loba syarat. Rek mere bantuan make syarat. Rek nginjem duit make syarat. Nganjuk motor, nganjuk imah, nyeun KTP, nyeun kakak, nah kabeh make syarat atuh Oding sia teh hirup teh.
0: Ma, jaman kiwari mah komo lamun urusanna jeung pamarentah, kudu puguh, Ma. Kudu puguh aturanana jeung kudu puguh birokrasionalna.
2: Birokrasi. Geus ah, teu ngarti, Mak mah. Terus naon syaratna?
0: Gampang, Mak, syaratnya mah. Cuma kartu keluarga sama KTP.
2: Alah, itu hungkul. Lampil gini, kelak sekadang tungguan.
3: Jadi warga-warga
2: yang kita ngararumpul gitu.
3: Nanti
2: mau ada pembagian bantuan nih cek si Oding teh. Jadi penasaran, Mak.
3: Mudah-mudahan bantuan yang nanti didapatkan oleh masyarakat Desa Cikembu ini bisa bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Begitu saja informasi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
4: Halo, bagaimana Pak? Apa bantuannya sudah sampai? Wah, sip kalau begitu. Simpan dulu ya, Pak. Nanti kalau situasi sudah membaik, baru kita bicarakan lagi. Oh iya, bagaimana? Nomor rekening sudah aman? Iya. Ya, sudah kalau begitu.
0: Assalamualaikum, Pak RW.
4: Waalaikumsalam. Ada apa, Oding? Kenapa kamu sampai hari wes-wes begitu?
0: Aduh, Pak RW, gawat, Pak RW, gawat.
4: Apalagi, Oding? Kamu udah kebagian berapa kardus?
0: Ya satu atuh, Pak. Tapi bukan itu, Pak. Maksud saya bukan. Gawat, ini megawat. Saya tadi diontrok warga, Pak RW. Ternyata paket yang warga terima itu tidak sesuai dari yang dijanjikan.
4: Apa, Oding? Jangan mengada-ngada. Hati-hati kamu. Jangan nuduh-nuduh saya. Kan semua paket sudah dibagikan sama kamu.
0: Bukan itu, Pak, bukan. Tapi isinya, isinya.
4: Kan itu sudah ditutupan kardus, Oding. Mana saya tahu. Ya sudah, jelasin sama warga kayak begitu. Udah syukur warga dikasih bantuan juga, Oding.
5: Duh, kumahanya.
2: Sok, ayana mah jujur, Kak Ma Oleh. Di mana si Oding teh ayana di mana?
6: Ih, Ari emak, saya juga nggak tahu, Ma. Di mana si Oding teh? Da geus sabar poe. Tepangi, da keluarga oge di teangan si Oding teh.
2: Loh, di teangan? Da kunaon atuh si Oding teh di teangan? Heueuh, meureun pedah bantuan, heueuh. Najan mere bantuan kos kieu patut gara Oleh.
6: Nya, Ma, di teangan keluarga. RT sebelah mah komong geus kompak. Karunya atuhnya naon deui masalahna ieu teh?
2: Bubar, ngadengin kapolot, bubar, bubar, mulai, eh.

0: Kebeneran mak, Uing katumbuhan butut maung.
1: Naku naon deui atuh oding, ari maneh bae tepi ka kieu, Gusti.
0: Teuing atuh mah. Da Uing mah teu nyahona naon. Jujur mah, ieu mah jujur, jujur pisan mah. Sing demi, oding mah henteu, mah henteu.
1: Matak ge ulah ngalajur nafsu oding, ari silaing. Make jeung kudu mengumbar amarah sagala, panjadina tamiang leut ka bitis.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tapi seperti biasa di jam 20 lebih 15 menit kami hadirkan siaran Ngobras Ngobrol bareng komunitas, kali ini dengan komunitas kolektif kelas pengganti di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yes. Yang tengah ini cheerful sekali. Luar biasa. Luar biasa ini, tapi sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih banyak udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin interaksi bergabung bersama kami, bisa langsung saja menghubungi melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978 dan 727-5551. Nanti ada Teriska juga yang bakalan menyambungkan ke studio Pro 1 RRI Bandung. Baik, langsung saja kita sapa ini narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada siapa di sini? Halo. Halo. Halo. Wah, semangat sekali. Luar biasa, ini ada kolektif kelas pengganti. Luar biasa, tapi mungkin kita kenalan dulu satu-satu. Dari mana dulu nih, silakan.
3: Oke, saya Dik-Dik, Mas Dik-Dik Ripaldi. Di kelas pengganti itu di program sosial sih. Salam kenal Mas Andre.
0: Salam kenal kembali Mas Dik-Dik. Luar biasa, terus juga ada siapa?
4: Ada Tutun Imam Turmudi. Kalau di kelas pengganti sebagai jejaring gitu, jejaring dengan komunitas yang lain.
0: Luar biasa. Kemudian yang tengah ini yang udah lama kita gak ketemu.
5: Aku Lana, di kelas pengganti ada di divisi jejaring juga.
0: Di jejaring juga ya.
5: Masa banyak teman-teman baru dakan.
0: Wah, next ada siapa di sini?
6: Aku Punta Damara. Kalau di kelas pengganti, aku divisi sosial media.
0: Sosial media. And the last one ada siapa?
7: Aku Tama. Di kelas pengganti sebagai produksi dan artistik.
0: Produksi dan artistik, wow, luar biasa. Ini by the way, kelas pengganti itu apa sih sebetulnya?
7: Nah, itu dia.
0: Ruang apa sebetulnya kelas pengganti ini? Silakan. saya aja nggak apa-apa.
7: Ini kelas pengganti itu kolektif lintas disiplin, teman-teman bergerak di seni pertunjukan, musik, teater, dan berbagai macam bidang seni lain. Juga sekarang sedang ngulik berkebun. Jadi macam-macam hal yang dilakukan. Wow. Cuman memang yang di titik silangnya kita memang di kesenian.
0: Di kesenian, luar biasa. Yeah. Tapi tadi berkebun. Apa literally harfiah berkebun atau apa?
7: Berkebun.
0: Wow, luar biasa.
5: Baru panen kita bulan lalu ya?
0: Panen apa tuh?
5: Pucai.
3: Ya, sawi putih. Mas Andri, sebetulnya kalau kebun ini kelas mengganti berkolaborasi begitu sepertinya sama ada teman-teman di seni menjual sawi begitu. Jadi memang kalau yang kebun ini tidak semua anggota kelas mengganti, tapi berjejaring dengan kelas pengganti. Kayak terakhir tuh kemarin kita panen sawi di Pangalengan itu kebunnya, dan dipromosikan itu di antara itu lewat misalnya karya seni video imitasi dari teman-teman kelas pengganti.
0: Wow, menarik.
3: Gitu.
0: Luar biasa, keren banget ini. Berarti ini kelompok kelompok seni ya, kelompok kreatif gitu, bisa dibilang seperti itu. Luar biasa, keren banget ini. Kolektif kelas pengganti ini ada dari kapan sih?
7: Dari 2018.
0: Dari 2018.
7: 2018.
0: Awalnya siapa tuh yang mendirikan?
7: Awalnya tuh kebetulan saya sama Idam. Ada teman saya satu lagi kelas pengganti, cuman sekarang di Jakarta. Lagi aktif di kelas pengganti Jakarta. Jadi saya sama Idam itu dulu sebelumnya di Nangor. Jatinangor, kami biasa bolos kelas ya.
0: Wow. Jadi ini kelas pengganti dari situ kan?
5: Emang gak bakal masuk kelas yang umum kayaknya.
0: Gokil, gokil.
7: Kayaknya kelasnya gak seru. Makanya kita ganti deh bikin kelas yang seru. Waktu itu bikinlah satu pertunjukan musik dengan puisi, awalnya begitu berdua. Nyari nama, bikin apa ya namanya ya, kok kelas pengganti aja namanya. Dari sana kemudian nyari teman-teman lain yang suka bolos kelas.
0: Gitu, nyari teman.
7: Iya, yaudah kita bikin hal-hal lain, ngeband. Akhirnya dari sana jadi ngeband, bikin teater, kayak gitu-gitu.
0: Wah, jadi berangkat dari bolos kelas ya sebenarnya gitu. Terus juga pengen ada kelas yang lebih seru daripada kelas yang ceramah doang gitu.
7: Iya.
0: Wah, luar biasa, keren banget. Tapi ini tuh berarti memang berasal dari Bandung sendiri gitu ya, lahir di Bandung sendiri apa gimana?
7: Awalnya di Jatinangor.
0: Jatinangor bukan Bandung ya? Apa gimana Sumedang. Tuh?
5: Iya. Apa gimana? Itu kadang suka polemik sih.
0: Iya.
5: Bandung kan ya, disebut Bandung dah bukan, disebut bukan Bandung, orang-orang taunya Bandung gitu.
0: Iya, iya, benar-benar. Jadi dari Jatinangor gitu ya. Gimana di Unpad?
7: Di Unpad.
0: Oh, luar biasa, keren banget ini. Berarti lahir di Bandung dan masih seru ya kelasnya sampai 2026 ini.
7: Ternyata masih seru.
0: Ternyata masih seru dan makin seru gitu makin ya. Sedikit ngepoin juga, pertunjukannya udah di mana-mana ternyata gitu kan.
5: Alhamdulillah. Di situ juga jadi bukti tangkang ternyata banyak juga orang-orang yang enggak yang bolos kelas juga ternyata.
0: Banyak juga ya. Emang seberapa banyak sekarang nih orang-orang yang bolos kelas, seberapa banyak sekarang di kelas pengganti ini?
7: Jadi kalau keanggotaan tuh yang sebenarnya berbasis keterlibatan ya Kang. Nggak semua yang ikut proyek kelas pengganti, kayak terlebih pertunjukan, itu menjadi anggota kelas pengganti. Kadang-kadang kita cuma kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau sekarang jumlah kita berapa, friend?
3: Ya, sekitar 15-20 lah ya.
7: Ya hampir 20.
0: 15-20 gitu.
6: Yang Jakarta sendiri udah 12.
7: Jakarta 12.
0: Oh, ini gimana nih, punya di setiap region ada kelas pengganti, ada kelasnya masing-masing apa gimana nih?
5: Chapter kayaknya ya.
7: Jadi sebelumnya tuh kan Jatinangor, kemudian mulai lulus, mulai berpencar gitu ya. Tapi ternyata masih pengen bikin kelas pengganti. Ternyata masih pengen terhubung satu sama lain. Akhirnya yang di Bandung bikin kelas pengganti di Bandung, poros di Bandung, dan di Jakarta bikin poros di Jakarta, dan masih saling bertukar kegiatan, bertukar resource, bertukar ide gitu ya. Jadi emang Bandung, Jakarta, Jatinangor
0: ya. Bandung, Jakarta, Jatinangor. Ini ada di 2000 berapa tadi? Ngesboh Dewa ya, Gra? 2018 ya. 2018 ini udah disatuin, berarti memang orang-orang Unpad gitu, mahasiswa Unpad khususnya gitu, awalnya apa gimana nih?
3: Awalnya tuh iya Mas Andre, memang teman-teman satu jurusan ya gitu di Sastra Indonesia. Awalnya itu, terus awalnya juga memang bagian dari komunitas teater jurusan gitu. Nah, kemudian beberapa lulus akhirnya bikin kelas pengganti. Tapi kemudian setelah berkegiatan, enggak semua dari Unpad gitu. Akhirnya ada teman-teman yang dari Bandung, dari Jakarta, itu macam-macam begitu. Jadi kalau awalnya ya teman-teman dari Unpad gitu Mas Andre.
0: Awalnya teman-teman dari Unpad, luar biasa, ini udah merambah kemana-mana gitu ya kan. Wah, luar biasa ini, kolektif, kelompok seni juga ya berarti gitu. Di dalamnya ada macam-macam, tadi ada seni musik, ada seni pertunjukan lainnya, teater, mungkin juga ke arah visual juga ya, main juga tadi. Luar biasa, dan tentunya juga Anda pendengar penasaran mungkin ya, boleh bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga live di TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Jadi bagi Anda pendengar yang penasaran sama wajah-wajah tampan di studio Pro 1 RRI Bandung malam ini, langsung saja mampir ke studio, ke TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini di ngobrol-ngobrol bareng komunitas, bareng komunitas kolektif kelas pengganti di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Kita sapa-sapa dulu wargi di TikTok nih, udah ada 1 juta penonton, A. 1 juta penonton. Ini ada komentar juga dari siapa nih? Ada Selviana, katanya seniman-seniman favoritku, katanya luar biasa. Itu siapa? Selviana, teman gokil. Gokil. Emang punya emang
2: tegas banget.
0: Confidence. Luar biasa, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih, kenalan sama kolektif kelas pengganti ini sendiri. Nah sekarang kita pengen tahu punya program apa aja atau ada program apa aja yang mungkin udah lalu dan juga yang akan datang. Silakan bercerita.
3: Gimana mas?
0: Gimana mas?
4: Kalau program kan jadi sebenarnya secara, bukan struktur apa ya, secara pembagian mungkin ya. Kita sejauh ini ada dua kelas, ada kelas musik sama kelas pertunjukan. Kalau kelas pertunjukan sendiri, mungkin nanti kelas musiknya ditambah sama Tama ya. Kalau kelas pertunjukan itu sejauh ini dari 2018, kita ada 9 pertunjukan berjalan. Terakhir itu tanggal 2 dan tanggal 3 Mei lalu, ada
0: baru
4: pertunjukan,
0: ya?
4: Baru banget. Ada kita pertunjukan teater gitu, judulnya Kuru. Mainnya di Gor Dago. Terus tadi juga di tanggal 24 ya, kita ada pertunjukan lagi. Itu di Jakarta di base-nya. Jadi memang karena secara komunitas kolektif kelas mengganti tuh, kita juga mencari-mencari, kita belum punya kantor, belum punya tempat base camp gitu. Jadi sejauh ini sih kayak lebih, ayo kita garapan yuk, ada inisiasi dari 1-2 orang bikin garapan, akhirnya kita berkumpul. Kita garap isu terdekat atau isu yang sedang berlangsung itu apa gitu. Ya, terakhir kemarin ngebahas Kuru itu sebenarnya secara garis besar ngebahas apa ya?
0: Kondisi. Kuru apa tuh Kuru?
4: Apa? Tam, Kuru itu ngebahas apa Tam?
0: Ngebahas apa tuh yang kemarin, yang lalu-lalu?
3: Kuru dapur dan hal-hal yang serba sebentar. Itu jadi ngebayangin situasi kita hari ini di tengah tegangan banyak informasi, kehidupan yang terfragmentasi ini gitu ya semuanya ya. Dan ternyata kita sadari kita berpengetahuan setengah dalam menjalani kehidupan ini. Masih tergagap, bahkan semakin tergagap di tengah banyaknya pengetahuan. Lebih ngebahas itu, jadi nganalogiin perang Kuru Setra itu pindah ke dapur kita, ke rumah kita, ke ranjang kita. Ternyata situasinya ketika waktu itu kami baca Mahabharata, perang Kuru Setra, ternyata mirip ya dengan situasi sehari-hari kita tuh. Cuman kalau di Mahabharata mungkin kayak perang besar yang demikian rupa, ternyata di sehari-hari kita perangnya terjadi dalam bentuk-bentuk kecil, bentuk-bentuk yang serba sebentar, tapi tetap terasa genderang perang itu setiap hari. Gokil. Kayak gitulah.
0: Gokil. Kerasa ya.
3: Benar.
0: Wah, luar biasa banget ya ini ternyata. Tapi ini ngomong-ngomong nih, kolektif kelas pengganti ini punya fokus tersendiri, harus mengkerucut ke arah mana sih di komunitas ini itu? Apakah selalu tadi kan ngerespon hal-hal sekitar gitu ya, isu-isu sekitar gitu. Nah, tapi punya satu hal yang memang jadi fokus enggak sih?
4: Ini sejauh ini gimana Mas Dik?
5: Kalau kemudian ngelihat dari beberapa pementasan yang udah dilakukan sama kelas pengganti sih, penggaliannya tuh lebih pada apa yang kemudian dirasakan, apa kemudian yang dipikirkan gitu, kegelisahan gitu, ketergugahan gitu, dari bisa saja secara personal gitu. Jadi tidak misalnya kita bahas politik nih, kita bahas sosial, enggak melulu seperti itu sih. Jadi akhirnya memang kayak semacam pendalaman personal gitu ya. Dan yang kemudian misalnya itu ada pendalaman-pendalaman personal itu tuh dibicarakan secara bersama, secara kolektif gitu, hingga akhirnya mungkin ternyata aku ngerasain ini, dia juga ngerasain itu, ada kegelisahan yang sama, terus itu di kemudian diangkat gitu. Akhirnya memang bentuk dan apa yang dibicarakan bisa sangat beragam. Kayak misalnya di pementasan-pementasan awal itu kita misalnya sempat mengadaptasi naskah monolognya Putu Wijaya gitu. Karena memang ada yang tertarik di sana. Terus ada satu garapan berjudul Wabah Manusia, itu bicara tragedi yang terjadi di kitaran 65 gitu. Terus kayak kemarin misalnya Guru itu ngangkat sosok misalnya Abimanyu Sundari, yang mereka itu adalah tokoh pewayangan tapi ditarik ke medan urban gitu. Akhirnya Abimanyu yang kita kenal sebagai kesatria itu tuh bukan, dia tuh pekerja gitu misalnya. Nah akhirnya memang kembali lagi bahwa tidak ada patokan sebetulnya isu apa gitu yang harus gitu. Akhirnya setiap galian itu tuh mungkin gitu, setiap isu itu tuh mungkin gitu. Dan juga berupaya untuk apa yang kemudian dirasakan secara dekat aja sih gitu. Aku kira gitu sih mas. Akhirnya tuh
0: luar biasa. Jadi memang sebetulnya ya apa yang ada aja gitu ya, yang dirasain mungkin ya, apa yang jadi ketergugahan gitu dari masing-masing gitu. Nah ini tadi kan kalau bicarain apa yang diangkat tuh kayaknya selalu hal-hal yang memang cenderung berat gitu ya, cenderung berat bagi saya, cenderung berat gitu. Nah itu proses kreatif development eksplorasinya kayak gimana? Suka ada pendalaman apa misalkan gitu?
5: Nah, kayaknya mungkin Tama nih yang karena beberapa nulis naskah terus jadi sutradara, mungkin bisa lebih jelasin proses kreatif.
3: Proses kreatif paling pertama pasti merenung. Merenung panjang. Kebetulan aku juga guru SD sehari-harinya, jadi banyak pantulan-pantulan dari anak-anak yang bikin aku belakangan ini jadi banyak bertanya-tanya lagi tentang bagaimana aku menyadari kehidupan ini sebenarnya. Apa yang terlewat, apa yang kemudian anak-anak itu bisa lihat, dan sedangkan aku hari ini udah gak bisa lihat itu lagi. Anak-anak tuh nawa, banyak hal-hal mendasar yang ditawarin anak-anak untuk kemudian mendorongku dan kawan-kawan mungkin ya, meriksa kembali cara pandang kami, penilaian kami kayak gitu. Dari hal-hal itu, dari pemeriksaan kembali pada diri sendiri, pada masyarakat, dengar cerita kawan, memeriksa, terus memeriksa. Dari situ sih kemudian ide-ide muncul, koreksi-koreksi baru muncul, pandangan baru muncul, pemahaman-pemahaman yang mungkin kemarin gak keliat lagi. Jadi rasanya bikin karya tuh jadi kayak belajar hidup. Iya. Belajar ngoreksi diri sendiri terus menerus gitu. Iya gitu.
0: Wow. speechless, luar biasa, keren banget. Ini ternyata memang sedalam itu ya gitu ya, ngulik karyanya gitu, ngulik isunya gitu. Dan tentunya juga banyak hal-hal kreatif teknis lainnya gitu, kayak udah mau ke panggung mah itu apalagi gitu kan, banyak banget Una Inu secara teknis. Luar biasa, ini keren banget. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh langsung aja yuk ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini juga udah ada pertanyaan di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Dinda di Cileunyi katanya. Kang, kalau di kelas pengganti itu ada ceweknya gak sih? Waduh, cara gabungnya gimana? Boleh yang udah rumah tangga katanya gitu. Nah, ini komunitas ini mungkin terbuka bagi siapa saja gitu.
5: Ya, terbuka buat siapa aja. Ada perempuannya gitu. Kebanyakan tuh kayaknya memang yang di Jakarta ya. Di Bandung juga ada beberapa ya. Ada dan bisa. Terus yang udah berkeluarga juga bisa. Kayak kemarin tuh ada yang ikut pementasan anak kelas 2 SMA gitu. Jadi bisa terbuka.
0: Suami
5: sangat terbuka.
0: Iya. Suami ikut maksudnya gimana?
3: Suami seseorang ya.
0: Oh, luar biasa. Jadi ini potensi siapa aja gitu, siapa bisa ya.
4: Potensial
0: banyak banget gitu, luar biasa. Teh Dinda di Cileunyi ini boleh ikut, kalau mau ikut gimana caranya katanya?
5: Bisa. Pertama mungkin follow dulu ya IG Mas
0: Pengganti. Apa tuh nama Instagramnya?
5: Ikhlas.mengganti gitu. Nah, biasanya kan itu ada apa? Rencana-rencana acara gitu atau nah, bisa mungkin datang gitu atau misalnya DM gitu ya. Langsung terus ngobrol semudah itu, seterbuka itu. Okay. Jadi bahkan misalnya tuh bukan hanya gabung, misalnya dia punya ide garapan dan ingin ngegarap sesuatu, itu juga bisa sih. Kayaknya gitu.
0: Wow, luar biasa, seterbuka itu ya sebenarnya.
5: Seterbuka itu.
0: Gak ada persyaratan khusus?
5: Mm-mm, yang penting ngobrol ngumpul.
0: IPK di atas 3,8, gitu. Pengalaman kerja 2 tahun, gak ada ya.
2: Follower minimal 2000.
0: Waduh, exposure ngaruh ya. Luar biasa. Terus juga kita lanjut lagi ke WhatsApp-nya Prasatu, ada Egy di Cimahi katanya suka ngadain kopdar gitu nggak sih komunitas ini? Gitu mungkin buka ruang diskusi di luar panggung juga nggak gitu, ada kopdar atau gimana?
5: Nah,
0: adakah?
5: Nah itu salah satu yang jadi pembicaraan tuh ya, acara kopdar sejauh ini tuh memang nggak ada acara yang terjadwal. Gitu ya. Kadang kita ada pementasan komunitas temen tanggung sana gitu. Oh. Ya. Nah, tapi kemudian lagi ada pengen nih gitu, jadi acara rutin gitu ngaliwat di kelas mengganti tuh bareng sama komunitas-komunitas yang lain. Nah, kayaknya tuh nanti kalau ada acara-acara ngaliwat pasti dikabarin di IG sih.
0: Di Instagram ya, karena kayaknya butuh juga pendekatan dulu gitu, ngobrol-ngobrol.
5: Jauh ini tuh kayak memang kayak ketemu personal aja gitu, kayak ngumpul.
0: Tapi suka ada tempat basecamp atau ngopi misalkan di mana gitu biasanya gitu kalau di Bandung.
5: Sebetulnya beberapa titik ngumpul akhirnya kalau temen-temen tuh gitu, kayak selain di Gor, terus ada di Cengkrama, di Cengkrama saya itu di Baksil. Yeah. Cengkrama tuh daerah
2: Cisitu,
5: Cengkuriang. Nah, itu kadang di Nangor.
0: Kadang masih di Nangor. Di mana-mana lah ya pokoknya gitu. Tapi ya itu tadi tidak terjadwal secara rutin gitu ya, bisa kapan aja kan gitu. Begitu, Egy juga kayaknya tertarik nih. Kemudian juga ada Sinta di Gatut Subroto katanya. Kan kelas pengganti tuh ada seni menjual sawi katanya. Nah, itu beli sawinya di mana? Harganya sama kayak di pasar enggak sih? Ini masuk Ibu. Gimana itu tuh?
5: Sejauh ini tuh akhirnya seni menjual sawi itu jualannya per musim. Gitu. Insya Allah nih musim panen berikutnya tuh, kemarin tuh bulan kemarin itu musim panen pertama, terus berikutnya tuh di sekitar Juni Juli. Kalau kemarin tuh kita jualan di IG, terus order gitu ya. Dan kemarin tuh harganya tuh setengah di bawah harga pasar.
0: Setengah di bawah harga pasar.
5: Setengahnya.
0: Kenapa demikian?
2: Itu seninya.
0: Itu seninya, luar biasa, cakep. Memang itu berarti emang rahasia dapur aja ya. Luar biasa gitu. Ini kayaknya memang fokus utama juga bukan bisnis yang memang harus mencari cuan sebanyak mungkin gitu ya.
5: Ini kan memang kerja sama keluarga petani di sana gitu. Okay. Kenapa kemudian diantaranya harganya bisa jadi di bawah pasar? Karena langsung dari petani. Langsung dari petani, dan memang tujuannya juga sesederhana pengen belajar bertani gitu. Belajar bertani dan bermanfaat dan adil lah gitu.
0: Keren. Luar
5: yang
0: biasa.
5: Yang diupayakan gitu ya, Mas.
0: Yang diupayakan luar biasa. Gitu katanya Teh Sinta tuh. Kalau mau beli gimana? Di Instagram juga sama.
5: Nanti mungkin ada pembukaan usum panen berikutnya. Dan ya ini kolaborasi antara kelas mengganti dan seni menjual sawi.
0: Luar biasa, keren banget nih. Ada rencana enggak sawi aja? Mungkin nanti ke cabe, ke kol ada ya?
5: Ada.
0: Tapi dalam waktu dekat ini.
5: Setidaknya usum panen berikutnya itu masih pecai.
0: Wih, luar biasa. Ditunggu. Nanti saya buka lapaknya. Kerja sama lagi, wah ini. Luar biasa. Kemudian juga kita beralih ke TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada gimana nih bacanya ya? By Mamaka pokoknya. Kalau mau nonton kelas pengganti di mana sih katanya? Nih pertunjukan yang akan datang ini di mana dan jam berapa? Gimana cara? Mungkin kalau ada tiketing gimana cara beli tiketnya? Silakan.
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta.
5: Misici. Kita lihat
4: gedung Misici dulu ya.
0: Nama
4: gedungnya. Memang sejauh ini tuh pertunjukan kelas pengganti itu kita nggak ada satu tempat khusus. Misalnya dari 8 pertunjukan sebelumnya.
0: Ya.
4: Kita ada pentas di kampus, pernah juga di Bosya ya, yang Amok 1,
0: wow.
4: Kita mainnya di Bosya. Terus ada juga di Gor kemarin, di Gelang Ngurah Rasa. Kemudian ada di Gudang Sampah juga, pernah 2 tahun yang lalu. Jadi lebih ke menyesuaikan sama kebutuhan tempatnya aja sih. Terus kalau yang selanjutnya itu, ada pertunjukan di Jakarta, judulnya tuh Gudeg Nanik. Lokasinya itu ada di... mana ini ya?
5: Gedung Kesenian,
2: Miss Cici.
4: Oh ya, Gedung Kesenian
2: Miss Cici,
4: Jakarta Pusat.
0: Jakarta Pusat.
4: 24 Mei. Ya. 24 Mei. Bisa dilihat di Instagramnya kelas.pengganti. Itu udah ada poster dan identitas informasi untuk si pertunjukannya. Barangkali mau mampir.
0: Mampir, harus mampir nih. Apalagi nih pendengar yang mungkin lagi di Jakarta gitu kan. Kebetulan ada pertunjukan tanggal 24 Mei, mampir gitu. Kepoin dulu Instagramnya ya. Luar biasa. Kemudian juga di TikToknya Persatu RRI Bandung ada siapa tadi? Bentar, seniman favoritku. Kak, aku kasih tips dong cari ilham buat cara kumasih ya teh.
5: Minta tips.
0: Intinya buat nulis naskah yang enggak ngebosenin gimana katanya. Waduh, gimana semana tuh? Yang enggak ngebosenin. Kenapa kalau bosen emang kenapa ya? Enggak apa-apa naskah bosen tuh. Gimana tuh?
4: Ini biasa penulis naskah.
0: Gimana A writer nih?
3: Kalau kemarin di Kuru tuh ada pengalaman menarik sih karena kelas pengganti tuh warna kolektifnya kental banget bahkan di kepenulisan. Dan kemarin di Kuru aku punya keresahan tentang Abhimanyu dan Mahabharata, bagaimana budaya itu mulai menipis di generasi sekarang. Pingin ngangkat budaya dan aku ngelihat tokohnya menarik, aku bikin puisi, terus aku lempar ke Tama, aku lempar ke Ki gitu. Kita sepakat untuk tidak banyak ngobrol pada saat kepenulisan, temuin apa yang ditemuin aja gitu. Nah ketika disetor, dikumpulin, si tulisan itu berhak diacak-acak oleh semua orang. Jadi milik bersama aja gitu. Pada akhirnya proses mengacak-acak ini jadi bisa dilakukan ketika ada proses memahami tulisan sendiri dulu gitu. Tulisan teman dan lain-lain ini mau ngobrolin apa ya, tapi tidak boleh ngobrol. Akhirnya kan mengandalkan interpretasi sendiri ya. Akhirnya muncul konflik ini, muncul itu, dan itu tuh mungkin jadi hal yang seru. Karena bukan hanya milik sendiri, itu sih. Kalau misalkan ada yang nanya gimana cara bikin naskah yang gak bosen, kemungkinan karena itu dikonsumsi sendiri dulu gitu. Aku ngelihatnya coba tanya ke temen mungkin gak se-ngebosenin itu juga. Kalau di kelas pengganti mungkin lebih ekstrim ya, lebih semua orang berhak nulis, semua orang berhak berkomentar dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ini karya personal, aku kira point of view orang tuh penting dulu gitu untuk nyari teman yang bisa dipercaya, berkapasitas tentang keresahannya mungkin atau tentang gaya kepenulisannya mungkin. Perlu banget kita tuh diskusi, dan itu kayaknya kenapa kita berkolektif gitu. Uniknya di kelas pengganti tuh semua orang tuh warnanya tegas, kontras banget. Tapi kita sama-sama ngerti bahwa kita perlu berkolektif untuk punya perspektif lain gitu. Itu sih yang bikin serunya. Terus proses itu harus dipastikan lebih seru dibanding hasil. Itu yang terpenting. Yang aku ngerasain di kelas pengganti itu, seserius apapun tema kita, itu prosesnya pasti seru. Pasti bercanda, pasti
0: ribut
3: dan lain-lain. Walaupun bahasannya serius, mungkin orang ketika ngelihat, wah ini seniman-seniman yang urat lehernya tegang banget ini. Padahal di prosesnya seru parah. Gitu. Pastiin prosesnya lebih seru dibanding tujuan.
0: Dan mungkin kalau misalkan aku boleh nanya, si penulis sama si ide itu sendiri tuh harus punya hubungan apa sih? Kayak harus sedekat apa atau harus sejauh apa sama si biasanya yang dilakuin di komunitas ini?
3: Kadang-kadang kalau nulis tuh kita butuh ngebadanin keadaan itu. Kayak kemarin ketika nulis Kuru, aku harus ke Jakarta berminggu-minggu. Oke, naik MRT, naik aku tubuhku. Tubuhku tuh biasanya di parongpong. Di hutan, di tengah kebun rumahku.
0: Segar
3: gitu ya. Tiba-tiba buat mau nulis Kuru karena ini suatu kejadian perang di kehidupan sehari-hari kita di tengah situasi apa? Tekno-feodalisme.
0: Wow.
3: Tekno-feodalisme ini. Yeah. Aku harus bawa tubuhku ke Jakarta. Tiba-tiba beli imani yang dulunya nggak kepake buat apaan sih gitu ya, beli imani isi Curis segala macam, akhirnya coba ngebadanin situasi-situasi itu secapek apa, sampai akhirnya ketemu orang di jalan jam 7 di Blok M, MRT Blok M gitu, ada orang kecapean pulang kerja hari Minggu, bayangin hari Minggu dia kecapean nempelin ID card dia di situ dengan sangat lelah. Anjir, emang segitunya ya? Segitunya. Perang Kuru itu segitunya. Akhirnya aku nulis. Jadi memang harus dibadanin.
0: Harus dibadanin ya? Berdasarkan fenomena.
3: Boleh.
0: Boleh dibadanin.
3: Boleh dibadanin.
0: Biasanya yang dilakuin gitu ya?
3: Iya.
0: Sampai ke lapangan kita ngerasain sendiri dulu gitu ya? Iya. Pendekatannya itu mungkin ya yang salah satu pendekatannya. Keren! Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kacau. Kok dalam ya? Luar biasa, tapi sayangnya ini gak kerasa udah dipukul 20 lebih 57 menit. Tapi mungkin sebelum kita menyudahi obrolan ini, ada yang mau disampaikan dulu sama pendengar Prasatu RRI Bandung, apapun itu, ajakan misalkan atau kolaborasi, membuka ruang kolaborasi atau apapun itu, silakan. Yuk.
6: Jaring.
0: Siapa nih?
3: Silakan Mas Dun.
4: Mas Dun. Kayaknya kalau jadi ya, mengajak. Pertama memang apapun yang mungkin akan dilakukan, kalau memungkinkan bisa kolaborasi dalam bentuk apapun untuk kelas berganti sendiri kayaknya sangat memungkinkan. Dan gak harus terpatok dengan kelompok antar kelompok. Jadi kalau tadi ada individu aku pengen join, pengen ikut nongkrong tapi aku belum ada kelompok seni atau kelompok apapun, datang sendiri aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Bahkan justru seringnya itu kita tuh ngajak teman satu orang, aku ngajak satu orang teman masuk ke dalam, bukan kelompok gitu, jadi ya udah ngajak per orang aja. Dan ternyata berproses aja akhirnya di dalam gitu.
0: Luar biasanya punya kolaborasi yang
4: iya, karena kolektif mungkin ya.
0: Luar biasa. Ada lagi mungkin?
7: Kalau mau apa? Tahu, pengen tahu kegiatan teman-teman kelas pengganti, yang paling utama follow dulu Instagramnya.
4: Kelas.pengganti.
0: Kelas.pengganti ya di Instagramnya, luar biasa. Cukup, ada lagi mungkin? Atau kita cukupkan saja? Baik, terima kasih banyak sekali lagi udah mau mampir ke studio Prasatu RRI Bandung sharing-sharing. Semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bahkan kolaborasi gitu ya di hari baik. Luar biasa sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa juga bagi Anda pendengar di ngobras selanjutnya tentunya di Prasatu RRI Bandung. Terima kasih buat yang udah interaksi di WhatsApp, TikTok dan juga telepon. Mungkin tadi yang telepon gak keangkat ya, mohon maaf juga. Kita ketemu lagi di ngobras selanjutnya bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Luar biasa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama kolektif Kelas Pengganti. Ini keren-keren banget, seniman-seniman pertunjukan yang menggugah orang untuk berkarya gitu ya, melalui seni pertunjukan ini. Ide-ide mereka tadi, wah, brilian sekali, luar biasa. Nah, kita kalau ngomongin seni ini, kira-kira seni apa sih yang Anda pendengar suka gitu kan? Seni pertunjukan, seni musik, seni tari, seni apalagi, banyak banget ya. Seni-seni itu berbagai macam, atau ngegambar atau apa gitu. Kita lagi ngomongin seni ini di hari ini. Luar biasa, sambil ngomongin seni, kita juga request lagu, jangan lupa ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi bagi Anda, yuk sambil cerita-cerita, sambil ditemenin sama lagu favoritnya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vital saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus sudah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering, kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar masih di Bandung malam ini di ngobrol di ruang rindu, ruang berbagi rindu beberi lewat lagu. Waduh. Ini enggak saking enggak bisa move on-nya sama ngobras yang tadi ya, sampai ruang rindu aja ngobras-ngobras terus. Kita lagi ngomongin seni ini, benar apa kesenian yang disukainya kira-kira nih kalau Andre sendiri? Kayaknya hampir seni pertunjukan kayak seni musik, terus juga keaktoran, acting gitu ya. Teater Andre juga suka gitu, tapi kalau misalkan manggung sih belum pernah. Kalau teater kayak masih nonton-nonton dulu aja, siapa tahu ada yang mau ngajak. Atau bermusik gitu ya. Terus juga Andre kebetulan seneng bikin film gitu, syuting gitu, bikin cerita gitu-gitu. Seneng. Nah kalau Anda pendengar nih, senengnya apa nih? Sekalian request, sekalian cerita-cerita juga di 0811-220-9760. Ini juga udah ada Teh Nova di Karangnunggal nih. Assalamualaikum Kak Andre. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya mau request lagu Titi DJ Bahasa Kalbu katanya. Salam-salamnya buat Kak Alan, Kang Rana, Kak Talia, Kak Widi, dan semuanya aja penyiar RRI Pro 1. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas katanya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh Nova, terima kasih ya. Kemudian juga ruang rindu katanya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih atas dibacakannya Kak, ditunggu ya. Siap. Nanti ada puterin lagu requestannya Bahasa Kalbu, Kau Satu Terkasih, yang itu ya. Kemudian juga ada Teh Komariah nih, Bu Eis ya. Ini susah. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Bu Eis. Ibu Eis di Aspol Sukamiskin. Mohon lagunya Satukanlah Hati Kami katanya dari Dian Pisesa. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih. Terima kasih juga. Juga di 727-8978 yang mau ngobrol-ngobrol bareng Andre nih di Ruang Rindu malam ini, boleh banget yuk. Nih langsung aja kita sapa di 727-8978. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Safitri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Teh Safitri. Teh Safitri, lagi di rumah kah ini? Lagi di Bandung apa di mana Teh Safitri?
1: Lagi di Bandung.
0: Lagi di Bandung?
1: Di rumah.
0: Di rumah?
1: Iya.
0: Luar biasa, ini dingin gak dagu?
1: Oh, dingin pisan, mandi juga pakai air anget.
0: Waduh, bener ya, tapi seger lah ya, dingin-dingin gitu mah enaknya, selimutan gitu. Ini sambil ngobrolin, ini Teh, kita lagi ngobrolin kesenian apa yang paling Teh Safitri suka nih?
1: Suka semuanya, suka nonton, apalagi kalau yang campur sari segala gitu, aku suka ketoprak, wayang kulit gitu.
0: Wah, bener banget ya.
1: Semua kan seni itu.
0: Itu seni banget, seni tradisi itu yang harus dilestarikan dan juga terus dibudidayakan ya Teh ya, jangan sampai hilang karena itu niche-nya Indonesia, punya Indonesia kan ya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Terakhir.
1: Di Jawa juga ya, ketoprak juga sekarang udah jarang, wayang kulit juga jarang.
0: Udah jarang.
1: Adanya mencampur sari.
0: Karena di event, di acara-acara tertentu aja biasanya ya sekarang mah.
1: Iya,
0: benar sih,
1: yang hajatan itu pasti ada campur sari, banyak penontonnya.
0: Terakhir nonton kapan Teh? Ingat gak?
1: Lagi pulang ke Jawa kemarin Februari, ada tetangga hajatan anggap campur sari gitu nonton.
0: Baru ya, berarti lumayan seru. Benar sih, campur sari juga seru banget gitu ya. Banyak disukai juga. Tapi mudah-mudahan tadi kayak wayang kulit gitu ya, enggak hilang lah ya, harus dilestarikan.
1: Iya, tapi udah jarang sekali banyaknya kayak gitu campur sari. Tapi sekarang ada yang baru itu Anggo namanya.
0: Anggo, iya benar.
1: Yang menari itu, terus ada yang kalau batu namanya tuh, itu yang makan bunga, makan burung gitu, takut-takut malah.
0: Iya. Kayak seni pertunjukan gitu ya Teh ya?
1: Iya, ada waktu lebaran. Cuman gak nonton pas lebaran kan, gak ke Jawa, cuman dikirim video ini itu lagi nanggap ini, katanya uak, katanya gitu.
0: Wah seru. Oh, ininya pemainnya saudara Teh Safitri sendiri apa gimana?
1: Enggak, itu nanggap tuh apa sih, bayar gitu ke orang, ngundang gitu lah.
0: Iya.
1: Ngundang gitu.
0: seru banget. Andre juga pengen nonton seni pertunjukan khususnya tradisi gitu yang ada.
1: Ada jadilan segala. Tapi udah jarang sekarang yang baru angguk gitu.
0: Wah luar biasa, seru banget Tessa Fitri. Pokoknya gitu ya, semoga bisa dipertemukan lagi dengan seni-seni tradisi yang memang sekarang udah jarang. Amin. Ya. Iya, oke, kalau gitu ya. Tessa Fitri di Ruang Rindu malam ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Dari Krisye boleh?
0: Krisye boleh dong, yang mana?
1: Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu. Boleh kirim salamnya buat siapa Tessa Fitri?
1: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah. Tadi ngintip di Instagram, tambah jantung.
0: Waduh.
1: Tambah putih.
0: Amin.
1: Tambah kayak artis Korea. Pokok nama.
0: Atur dong Tessa Fitri. Masya Allah.
1: Masih tetap kayak waktu itu.
0: Baru ini ya tuh main lagi ke Pro 1 ke RRI Tessa Fitri.
1: Insya Allah nanti. Biasanya Agustus kesananya. Insya Allah.
0: Agustus. Siap.
1: Boleh ntar kalau keundangan Teh Yani diundang tuh.
0: Nanti Teh Yani ketemu kan juga ya.
1: Mau nikah ke Teh Yani.
0: Iya.
1: Iya diundang saya insya Allah kalau enggak sakit kaki.
0: Siap, nanti bertemu di sana, bersua di sana ya Tessa Fitri ya.
1: Insya Allah.
0: Siap. Hatur nuhun. Salamnya buat siapa?
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat selalu. Terus buat Bu Nani Antapani, Bu Reni Api Eno, Bu Tiawati, Kang One, Mas Tamela, Mas Herdi, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Neng Bunga, Dede Insi, terus Bung Kosna, Abah Agung, Kak Mansur, terus Pak Rahmat, Bu Siti, semuanya aja tuh banyak banget sedang dengerin. Spesialnya pokoknya buat kesayanganku aja di Jakarta, pokoknya nama I love you aja.
0: Siap kalau gitu.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tessa Fitri katanya pengen diputerin lagu Krisye yang Damai Bersama, boleh. Nanti Andre puterin ya di Pro 1 RRI Bandung ini. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang belum request, boleh langsung aja request di 0811 220 9760 atau ke 727-8978 ya. Dan juga ini kita lagi ngomongin soal seni. Jadi bagi Anda pendengar, suka seni apa nih? Kalau tadi kayak Tessa Fitri, suka seni pertunjukan ya, lebih ke seni pertunjukan kayak tadi pewayangan gitu, wayang kulit dan lain-lain. Campur sari juga suka katanya Tessa Fitri. Kalau gitu boleh yang Anda juga pendengar sekalian cerita, sekalian request ke 0811 220 9760 atau ke 727 8978 bareng Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Ardian sampai jam 12 malam nanti. Ini tadi Ardian udah putar-puterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Ini luar biasa ya lagu-lagu di malam hari ini. Lagu Indonesia tahun 80-90an ini rada throwback sedikit, tapi memang lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an tuh era-eranya jaya musik Indonesia gitu ya. Ini bahkan faktanya nih di era sekarang juga di tahun 2026 ini banyak banget musisi yang memang mengeluarkan lagu-lagu yang memang apa ya bernuansa zaman 80-90an gitu, karena memang se-epic itu. Kayak vintage cenah kalau kata anak-anak sekarang mah ya. Tadi juga udah Andre puterin lagu-lagu nih juga sambil bahas-bahas seni apa kira-kira yang jadi seni favoritnya Anda pendengar, sekalian request lagu di Ruang Rindu malam ini, sekalian cerita di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Juga udah ada Neng Bunga dari Garut nih, katanya assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam Neng Bunga. Apa kabar? Kata Neng Bunga, alhamdulillah Andre kabarnya kabar baik nih di hari Rabu yang menggebu ini. Kok hari Rabu? Ya ini hari Selasa Neng Bunga. By the way hari Selasa, pengen cepet-cepet hari Rabu nih Neng Bunga. Kenapa nih? Ada apa nih di hari Rabunya Neng Bunga nih? Tapi gak apa-apa ya. Katanya pengen di play lagunya Naf yang terendap laraku katanya. Dikirimnya untuk Kak Andre duluan, untuk Kak Alan, Arana, Ajat, Asantri, Amancur, Kak Ona, Ibu Mujanti, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Kang Ahmad, Api Eno, Bu Reni, Kang Yudhistira, Kang Opik, dikumken saja semuanya yang lagi dengerin katanya. Spesialnya for you Andre, semoga senantiasa selalu sehat, rezekinya berlimpah, lancar segalanya, dimudahkan segalanya, amin, sukses terus, amin juga, hatur nuhun ya. Kata Neng Bunga juga nih, by the way Neng seneng dengerin Andre siaran terus. Waduh luar biasa, terima kasih banyak loh Neng Bunga. Jangan bosan-bosan dengerin Andre siaran ya. Ah, kata Neng Bunga nih, Neng seneng dengan seni musik terfavorit, seni musik pop Indonesia katanya. Juga sama seni film, Neng juga suka nonton di bioskop Garut di sini katanya. Oh iya, apalagi film horor seru banget katanya. Bareng teman-teman Neng nontonnya. Udah gitu aja, thank you Andre. Bener ya, film Indonesia juga sekarang tuh lagi bagus-bagus lagi filmnya. Salah satunya ada Joko Anwar yang judulnya kalau Neng suka horor tapi ini agak gore thriller gitu, yang Ghost in the Cell. Luar biasa banget sih itu filmnya. Patut diapresiasi ya. Gitu. Terus emang Neng Bunga filmnya film apa yang terakhir ditonton nih? Boleh juga sekalian cerita di 0811-220-9760. Anda juga pendengar sekalian request lagu selama 30 menit ke depan nih, masih ada waktu. Sekalian juga cerita soal seni favoritnya apa ke Andre Ardian di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Malam ini bareng Ardian. Nih tadi kita udah ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Terus juga udah ngobrol-ngobrol sambil request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seru banget malam ini kita ngomongin seni gitu ya. Karena seni ini luas banget, banyak banget. Tentunya juga banyak di antara Anda pendengar ya yang suka seni macam-macam. Tadi ada seni pertunjukan, terus juga ada yang suka gambar lain-lain gitu ya. Wah luar biasa, Neng Bunga juga suka film katanya tadi sama musik gitu kan. Luar biasa, keren banget nih. Semoga seni kita lestari terus gitu ya. Tentunya juga Andre Ardian mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung Malam ini bareng Andre Ardian dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Tapi jangan kemana-mana dulu nih pendengar, karena setelah ini masih ada Jasmar Music dan juga Bandung Malam ini di Pro 1 RRI Bandung. Juga nanti bakalan ada kontemplasi renungan mengenai suara HP di masjid nih di Pro 1 RRI Bandung. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung Malam ini Selasa 12 Mei 2026. Andre Ardian pamit, dan juga di pengarah acara Rizka pamit, di teknik juga Randy pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkak. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi, kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habib saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Rabu 13 Mei 2026 Pro 1 RRI Bandung hadir kembali tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani, Dina Alia dan Ajeng Giri Anjani menemani Anda di kesempatan pagi hingga siang hari nanti pendengar. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar bahwasannya di kesempatan pagi hari ini, program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir kembali ke ruang dengar Anda di hari ke-13 di bulan Mei 2026, bertepatan juga dengan 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bahasan dan topik yang akan dikupas dalam Mutiara Pagi ini berkaitan dengan kurban, yaitu bagaimana kurban dan problematikanya. Apa yang akan dikupas nanti bersama narasumber kita, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Seperti biasa pendengar, kita akan simak bersama tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan tentunya di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760, bisa juga melalui WA call, juga saluran telepon kami di 7200-996-727-5551. Bahasannya cukup menarik, berkaitan dengan kurban dan problematikanya. Apa saja sih yang menjadi problematika dalam berkurban? Kita akan kupas bersama narasumber kita, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Bahagia pastinya?
2: Yes.
1: Jag-jag boleh jag.
2: Gorejag.
1: Itu dia. Ya, jadi selain sehat, mensana incorpore sano, katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
2: Kuat.
1: Atau dikuat-kuatin. Tapi bahasan kita tidak pada mensana incorpore sano pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita akan membahas juga masih berkaitan, karena ini sudah jelang-jelang
2: kurban
1: begitu, masih bahasanya juga luas sekali berkaitan dengan kurban. Ada problematika apa saja yang menjadi problematika saat berkurban, kemudian solusinya seperti apa? Kita akan kupas di Mutiara Pagi ini. Silakan Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, jamaah Hanihayah, alumni umroh Hanihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, sadayana bae, kum muslimin muslimat dimanapun, mudah-mudahan sehat semuanya ya, bahagia hari ini. Yes, jag-jag boleh jag, gorejag. Wargi, kurban dan problematikanya, insyaallah itu yang akan kita bahas pagi ini. Tapi sebelumnya menginformasikan bahwa insyaallah hari Minggu nanti ya, tanggal 17. Kemarin tanggal 15, Minggu mah tanggal 17 ya. Saur teh widi teh cenah. Hari tanggal 15 mah hari Jumat. Jadi kumpul kita di sini dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka silaturahim, dalam rangka doa bersama bareng yatim, ngariung bareng yatim, mencintai anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga abdi sejak pamitan gitu engke teh nya. Bade pamitan sejak angkat ke tanah suci Mekah ngalaksanakeun tugas ibadah. Angkat nama kaping 20. Insyaallah siaran di dia dugi kaping 20. Jadi can angkat mah terus wae siaran. Wargi, apa problematika dari kurban pertama yang sudah menjadi fenomena di kalangan kita, yaitu kurban bergilir. Satu. Yang kedua, udunan kurban. Udunan kurban. Ketiga, menjual bagian-bagian yang ada dari hewan kurban. Dan lain sebagainya ya. Kalau panjang waktunya kita bahas. Pertama tadi, kurban bergilir. Ini sudah jadi fenomena sejak lama sebetulnya. Sejak dulu. Cina aya nama bagian si teteh, kurban teh. Pan mamah atos cina tahun kamari. Tangkena bagian dede tahun payun. Nah, itu namanya disebut kurban bergilir. Ai cek teh widi teh cenah emangna piala bergilir. Kurban bergilir. Apakah harus seperti itu dalam rangka pemerataan pahala? Supaya yang dapat pahala teh tidak hanya si ayah we terus-terusan gitu. Kan si mamahnya juga pingin dapat pahala tuh, Ustaz. Anak-anaknya juga tuh pingin dapat pahala. Makanya kami berinisiatif ada disebutnya kurban bergilir. Kenapa dilakukan kurban bergilir itu? Ya karena terbatas finansialnya. Kalau finansialnya miliaran mah tekedah bergilir cenah. Tiap kurban satu orang satu untuk ayahnya satu, untuk mamahnya satu, untuk anaknya satu, satu, satu, satu, satu. Berhubung cina finansialnya terbatas, keuangannya terbatas ya, jadi weh cina bergilir. Nah kalau kurban bergilir, wargi, itu tidak cocok dengan syariat. Kenapa tidak cocok dengan syariat? Kalau kurban bergilir, yang seharusnya kurban, dia tidak kurban. Yang belum waktunya kurban, justru malah kurban. Nanti yang berdosa siapa? Yang berdosa itu tentu yang sudah saatnya kurban tidak berkurban. Dalam hadis sudah jelas Rasul menyatakan, man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobana musallana. Itu hadis yang sering kita dengar. Siapa orang yang leluasa rizkinya untuk berkurban, ayo leluasa rizki teh ayalah duitna keur kurban gitu, kemudian dia itu tidak berkurban, falam yudahi, dia tidak berkurban. Alasan nama ya macam-macam tidak berkurban. Falayak robana musallana, maka kata Nabi jangan sekali-kali dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Nah, menurut para ulama itu ancaman keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya berkurban itu bagi yang mampu. Misalnya dalam sebuah keluarga, yang mampu itu siapa? Yang mampu itu si ayah tentunya, karena dia yang cari nafkah, dia yang bekerja, dia yang menghasilkan uang. Sementara istrinya misalnya sibuk di rumah, ibu rumah tangga. Walaupun bicara masalah pekerjaan, ibu rumah tangga itu gak ada ujungnya ya. Kalau kita mah kaum pria, ada istirahatnya pasti, ada jam kerjanya. Jam kerja itu 7:30 sampai jam 4. Kemudian siang hari jam 12 istirahat sampai jam 1. Tuh. Kalau pria ya, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan di rumah itu enggak ada jam kerjanya. Artinya seluruh jam itu waktu bekerja dia. Dari mulai bangun tidur siang hari, kemudian tidur lagi. Masya Allah. Dari mulai memasak, menyiapkan makanan, beres-beres rumah, cuci piring, cuci baju, nganter anak sekolah dan lain sebagainya, belanjakan itu kan dia. Sehingga gak ada jam kerjanya. Kalau bicara masalah pekerjaan ya, ternyata ibu rumah tangga itu jauh lebih banyak jam kerjanya ketimbang kita pria. Tapi yang cari nafkah itu, yang berpenghasilan itu ya laki-laki. Dia punya gaji, dia punya tunjangan kinerja, dia punya bonus dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga yang leluasa rezeki di keluarga itu suami. Maka siapa yang harus kurban di situ? Tentu suami. Bagaimana kalau suami tidak berkurban padahal rezekinya ada? Dosa hukumnya. Sampai diancam tadi oleh hadis Nabi, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada kurban bergilir, yang seharusnya berkurban ternyata tidak kurban, yang belum waktunya, belum saatnya berkurban, dia malah berkurban, mungkin bakal menerima pertanyaan besar di hadapan Allah itu si suami itu. Nah, cina ente tuh kurban padahal ente kan mampu. Nya cina dikapun anakun cina kurbana. Emang anak ente nges waktu nak kurban? Kan can mampu anak ente mah. Dibiayaan keneh ku ente. Tah, kumaha tah ngajawab pertanyaan etang ke. Ngajawab pertanyaan-pertanyaan engke nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara SOP kurban itu jelas dari baginda Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang leluasa rezekinya, dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat kepada tempat salat kami. Sok kumata ngajawab ke pertanyaan diditu di akhirat. Oleh karena itu maka kurban bergilir bukan solusi. Ketika yang berkurban suami, tapi si istri pingin punya pahala, si anak pingin punya pahala, orang tua pingin punya pahala, gampang saja. Gampang saja. Ada dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau mengisahkan seorang sahabat yang berkurban saat itu, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Anna Aba Ayyub Al-Ansariya radhiyallahu anhu qal, kunna nudahi bisatil wahidah yadbahu harrajulu anhu wa an ahli baitih. Saat itu Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, ada seorang laki-laki berkurban dengan satu ekor domba, tapi diniatkan untuk seluruh keluarga. Tuh, gitu ya tuh. Yang berkurbannya si suami, yang dapat pahala semuanya. istrinya dapat pahala, anak-anaknya dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku, dari istriku, dari anak-anakku, dari orang tuaku, dari mertuaku, sok. Bukankah baginda Rasul juga dulu sudah mengajarkan kepada kita, ketika beliau berkurban dengan satu ekor kibas, beliau berkurban, berdoa dalam kurbannya itu, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku, dari keluargaku, dan dari umat-umatku. Wah, ya kan? Pintar. Coba kita ikut baginda Rasul, jadi orang pintar, cerdas. Jadi gak ada lagi ya, dari mulai sekarang, kurban yang namanya kurban bergilir. Yang ada itu adalah satu ekor domba untuk seluruh keluarga. Niatnya, ya Allah, terima ini kurban dariku dan dari seluruh keluargaku. Mau dirinci boleh, dari istriku, dari anak-anakku, dari orang tuaku yang hidup yang sudah meninggal, dari mertuaku, dari saudara-saudaraku. Nah, boleh begitu? Boleh. Itu namanya orang cerdas. Disebut nate naon? Untung ku enteng. Untung ku enteng. Nah, ari make ilmu mah gampang ya. Jadi we untung ku enteng. Teriwuh. Satu tuh. Nah, tidak ada lagi cerita kurban bergilir ya dari mulai sekarang. Yang ada itu adalah kurban satu untuk semua. Kalau bagaimana? Kalau terbatas finansial, nak. Kade ulah diturutan kunu miliaran mah. Ai keur nu miliaran mah saldona di rekening. Hiji sewang we atuh. Keur bapana hiji, keur istrina hiji, keur anakna hiji, keur orang tuana hiji. Ah, gitu. Kenapa mesti satu untuk semua? Hiji we. Ai keur nu miliaran mah. Bahkan bukan hanya domba, sapi juga boleh. Toh Nabi Ibrahim berkurban itu tiap tahun dengan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Bayangkan, oleh sendiri itu. Allahu Akbar. Nah, dia gak mangga. Alhamdulillah di urang aya Abi Haji Gunung Sembung. Duh, anjeunna kurban. Tiap kurban teh tara hiji-hiji. Aya 3, aya 4. Kadang di mana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya ya. So, satu. Kemudian yang kedua, udunan kurban. Udunan kurban. Fenomena udunan kurban. Adakah udunan kurban itu? Ada. Jadi udunan kurban teh aya. Untuk apa? Untuk sapi dan onta. Domba mah tidak ada kisahnya atau sejarahnya atau keterangannya yang mengatakan satu domba oleh 7 orang. Gak ada. Ada juga keterangan atau hadis yang menyatakan bahwa udunan kurban itu boleh pada unta dan sapi. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sumber hadisnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir radhiyallahu an. Sahabat itu apa? Sahabat itu siapa? Urang mah apalna sahabatnya besti. Disebut sahabat Rasul itu orang yang jumpa dengan Rasul, ketemu dengan Rasul, ketemu jeung Rasul, kemudian beriman sama Rasul dan mati dalam keadaan keimanan. Nah, itu sahabat. Kalau cuman ketemu saja, berjumpa saja dengan Rasul tapi tidak iman kepada Rasul, itu mah bukan sahabat. Abu Jahal contohnya. Disebutkah sahabat Rasul? Tidak. Karena dia ketemu dengan Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul. Jadi sahabat metilu kriterianya. Satu, ketemu dengan Rasul. Dua, beriman kepada Rasul. Ketiga, mati dalam keadaan iman. Nah, itu sahabat. Kalau kita sahabat bukan? Bukan, atuh da urang mah teu ketemu jeung Rasulna oge. Kalau yang tidak ketemu sama Rasul tapi cuman ketemunya sama sahabat, tapi beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keadaan iman, itu mah tabi'in namanya. Bukan sahabat, tabi'in. Kalau tidak ketemu sama sahabat, ketemunya sama tabi'in, tapi beriman kepada Rasul, meninggal dalam keadaan iman kepada Rasul, itu namanya apa? Itu namanya tabi'ut tabi'in. Kalau kita gimana? Kita mah beriman kepada Rasul, beriman, insya Allah meninggal dalam keadaan iman kepada Rasul. Bagaimana? Kita mah disebutnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita mah tidak ketemu sama Rasulnya ya. Sahabat juga tidak ketemu, sama tabi'in tidak ketemu, tabi'ut tabi'in juga tidak ketemu. Kita mah cuman ketemunya, cuman beriman saja kepada Rasul. Kita beriman sama Rasul dan kita insya Allah meninggal dalam keadaan iman kepada Rasul. Tapi baginda Rasul, masya Allah, dalam salah satu hadisnya mengatakan, manzaro qabri kamanzaro nifi hayati. Siapa orang yang berziarah ke makamku, sama artinya dia telah berziarah atau berkunjung kepadaku ketika aku hidup. Nah, nanti orang-orang yang hajian, orang-orang yang umrohan, itu kan selalu ada ziarah ke makam Rasul. Nah, itu sama saja dengan menjumpai Rasul ketika hidup. Duh, bertemu dengan Rasulnya. Ah, masya Allah. Makanya suka bergetar kita bersolawat di sana itu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Aduh, kata bersolawat di nabisnya di Madinah. Wah, bergetarnya masya Allah. Gak terasa tuh bercucuran air mata. Kita biasa melantunkan solawat di sini, solawat di sana. Aduh, beda rasanya, beda, beda sekali. Mudah-mudahan ya, yang belum pada berangkat, sing dikersakan berangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik haji ataupun umroh. Ya, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi yang keduanya, ada sih udunan kurban itu, tapi hanya untuk sapi dan unta. Akhiri jelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya dari sahabat Jabir radhiyallahu an. An Jabirin radhiyallahu anhu qol, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal-baqorota an sab'atin. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah kurban satu ekor unta kutujuhan, satu ekor sapi kutujuhan. Nah, jadi udunan, patungan. tujuhaneun. Itu hadisnya. Onta kutujuhan, sapi kutujuhan. Nah, kalau kita di sini mau patungan, silakan. Tapi sapi kutujuhan, onta kutujuhan. Gitu. Bagaimana cenah kalau sapi kutiluan? Onta kutiluan, cenah naon? Ari aya mah finansialna boro-boro kutiluan, ku saurang ge meunang. Kalau finansialnya terbatas, hoyong kurban sapi, kenging tujuhaneun udunan gitu. Yang tidak ada itu adalah domba kutujuhan. Teu aya sejarahna, teu aya hadisna, teu aya dasarna, teu aya keteranganna. Sugan misalnya sahabat-sahabat rereongan 100.000 ewang gitu. Hoyong kurban domba, teu aya, teu aya. Teu aya. Teu aya riwayatna, teu aya hadisna, teu aya keteranganna yang memberikan penjelasan bahwa udunan kurban domba. Cenah alhamdulillah cenah di dieu mah ni enteng cenah kurban teh kumaha kitu? 50.000 ewang cenah. Kurban naon? Kurban domba. Kumaha kitu? Udunan we cenah. Sanes kurban eta mah ceu nu kitu mah namina sedekah. Sedekah. Ai kurban mah kedah sesuai dengan syariat. Eta mah sodako. Model budak di sakola ning sok arudunan. Di kelas. Aya nu 100.000 ewang, aya nu 50.000 ewang. Kakumpulkeun duitna 3 juta meser domba pencit kurban barudakna mah sodako. Engke nu kurbanna mah saha we teteh. Atas nama saha, atas nama saha, atas nama kitu. Nah, jadi fenomena udunan kurban ada kurunan kurban itu yaitu pada sapi dan onta, tapi dibatasi oleh baginda Nabi tujuhanen katanya. Kumacana lamun satu ekor sapi ku 10 orang teu sesuai jeung syariat, ku 8 orang teu sesuai dengan syariat, ku 8 orang teu sesuai dengan syariat, ku 7an cocok, ku genepan mangga, ku limaan mangga, ku opatan mangga, ku tiluan mangga, ku sorangan ge mangga. Dua ta udunan kurban. Katilunan tadi teh. Oh, menjual bagian kurban. Menjual bagian kurban dengan tujuan supaya eta teh dijadikan buruh. Maka itu tidak sesuai dengan syariat. Ini dijelaskan dalam hadis Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Alweh kulit teh, ah cenah ieu mah urang jieun buruh we cenah. Tidak begitu konsepnya. Konsep nama adalah untuk buruh mah penta deui we kanu kurbana. Ieu kurban teh 3,5 juta, tah ieu kanggo nu ngurusna 200. Jadi totalna 3,700 kitu we. Jadi tidak ada bagian-bagian dari yang dikurbankan itu yang dijual. Terima kasih Teh Widi, mudah-mudahan berkah untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan dan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kurban dan problematikanya. Jadi sudah tidak boleh ada lagi ya kurban bergilir,
0: ada
1: sanes piala, udunan kurban, da sanes bade botram. Tidak boleh juga menjual bagian kurban kalau diberikan mah benten deui.
0: Ya bukan berarti gak boleh dijual sama sekali ya. Boleh tapi untuk kemanfaatan.
1: Mungkin untuk
0: nambahan semen cenah masjid keur dibangun ya.
1: Kas masjid begitu untuk kemaslahatan bersama begitu ya. Kita akan terima telepon yang sudah masuk di 0811-220-9760. Juga ada yang sudah standby di
0: Ditampi.
1: Mangga. Sudah ada yang sudah standby juga di WhatsApp. Kita akan terima sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nantinya, di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalat. Hadis riwayat Ahmad.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi tanya jawab kali ini sudah ada 3 penelpon yang antri untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita terima terlebih dahulu Pak Abi Haji Gunung Sepung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bahagia hari ini.
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini, yes.
3: Aduh, gorejan terus.
2: Punten jeung bet daya. Masalah kurban kenehnya
3: udah. Mohon masalah kurban kene, Bi.
2: Iye, upami kieunnya. Pasok aya nyuntun. Aya doma hiji sewang-sewang teh di pasieun, pasianna. Tah eta niatna anu pas nu di pasian atawa niatna anu masihan gitu nya.
3: Gitu.
2: Caranya dipotong teh gitu nya.
3: Mohon.
2: Mohon. Kayak ieu eta kadua ana upami sapi teh pada 77-annya.
3: Mohon.
2: Ari ku anak suka lejakan apa anaknya ku abetnya. Wah, dai ge sami sendiri kurban baru dake gitu nya. Masing-masing tah ari abete mun mercatan ka ustaz bae niatna teh ke mana anak ku abi nyalira tapi ku sareng kaosa ada teh kurban teh gitu nya.
3: Mohon saya
2: ngajakan ka berurak teh ah dai ge sami fami gitu. Kurban mah sok bae sok di titik weh nya. Kan payogeun terus na ka ustaz kita. Eta rumah teh anu nu sapi teh nya mun abi sapi teh rata-rata dua nya. Sok ka pun adik ka Haji Aming sok di persantren teh kalau itu teh ngaduan nya teh nya. Teh upami niat teh atas nama saha teh. Atas nama Abi tapi atas nama karang sanusanesna gitu
3: kan. Siap.
2: Saya ngejelas ya.
3: Mohon.
2: Gitu maksudnya.
3: Mangga Abi.
2: Di penampianana kumusena
3: dapat.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abi Haji Gunung Sepung ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Pak Kasmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang Rina, mudah-mudahan. Nawar Hindi, mohon maaf. Ya. Gitu. Lupa ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ano.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
3: Iya, jag-jag gorejag.
0: Badag. Waduh, badag.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Ustadz. Masuk lagi mau menanyakan masalah kurban. Ada yang kurban sapi cucunya, tapi kakeknya, ibunya, bapaknya, neneknya sudah meninggal. Nah, tapi pakai atas nama itu, atas nama kakeknya, bapaknya, ibunya, neneknya yang sudah meninggal, yang kurban cucunya gitu, sapi, apakah boleh atau tidak, atau nyampe atau enggak
0: gitu. Yeah.
3: Ya, aturan segitu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
0: Pak Khobir.
2: Okay, ini memang agak terkendala telepon di line 2 begitu, 727-5551. Boleh silahkan Pak Khobir untuk menghubungi. Assalamualaikum Pak Khobir. Wah, boleh menghubungi di 727-5551 Pak Khobir ya. Boleh, kita akan jawab dua pertanyaan dulu.
0: Pertanyaan dulu boleh. Satu tadi dari Abi Haji. Gunung Sembung. Tadi teh pertanyaan teh duanya Abi teh. Kan Abi teh sok kurban teh, sok beliau kurban sendiri di satu tempat. Kemudian beliau juga suka ngasih domba tuh, ngasih gitu kan, kemana-mana. Itu niatnya untuk siapa gitu? Pertama, Abi Haji Gunung Sembung, karena Abi sudah ya kurban di satu tempat, nah maka yang dikasih itu sebagai sedekah. Diniatkannya ya itu, kalau dibebaskan oleh Abi itu lebih bagus. Artinya nanti yang niat berkurbannya itu yang bersangkutan yang dikasih tersebut. Jadi Abi mah dapat pahala kurban dari Abi sendiri, kemudian dapat pahala sedekah karena sudah ngasih domba ke berbagai orang gitu. Keren sekali, luar biasa. Satu ya. Kemudian yang kedua, nah, ketika kurban di tempat, anak suka diajak, ayo orang kurban. Kata anaknya, ah saya juga sudah bi kurban. Oh, kebetulan Abi ini anak-anaknya juga sudah sukses semua.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi secara finansial mereka di samping mandiri juga berlebih gitu, alhamdulillah. Sehingga bisa kurban masing-masing. Lalu Abi untuk siapa kurbannya? Karena anak-anak juga sudah niatnya gitu. Bisa diniatkan untuk sendiri atau istri, kan sudah meninggal tuh. Istri yang pertama kan Umi Haji Gunung Sembung meninggal, kemudian sekarang menikah lagi dengan Ibu Hajah Mariyati, istri yang kedua. Bisa saja diniatkan untuk Abi, istri yang sekarang, istri yang dulu, orang tua Abi ya, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, dan lain sebagainya, silahkan. Atau yang lebih umum setelah disebutan satu-satu itu, di lebih umum, dan keluarga Abi. Nuteu ka Kemot gitu urangnya. Nah, gitu. Boleh begitu niatnya. Ya Allah, apakah diniatkannya oleh orang lain atau oleh saya? Oleh Abi saja ketika geresel itu ngadoa ka Gusti Allah, "Ya Allah, Tehese ngadu anu ke ya Allah tampi ya kurban teti abdi ti istri abdi, istri abdi oge anu tos ngantunkeun ti sepuh abdi jenengan anu sok sok sok sok sok sok mangga. Nah gitu. Kita juga bisa begitu wargi yang mau kurban itu, tapi ulah ari ka panitia mah itu bisa riweuhan. Domba nengan hiji jaba leutik jaba pegang. Aye niatna 20 siki gitu kayak ditulisna ku panitia teh riweuhan panitia. Ah tos ana ngagerentesna jero hate urang, ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan dari seluruh keluargaku. Nah gitu. Ya, demikian.
2: Sudah terjawab ya. Mm-hmm. Yang Pak Kasmo ini lebih ke sesuai ku apa ya tadi?
0: Cucu anu cucu kurban. Kurban. Tapi kumata kalau diniatkannya juga atas nama yang sudah meninggal. Mm-hmm. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, nininya sudah meninggal, tapi yang kurbannya yang hidup. Lain utos meninggal, lain utos meninggal moal tiasa kurban gitu nya. Oh, itu namanya anak yang berbakti. Itu namanya anak yang berbakti. Tahu bahwa kakeknya sudah tidak berkurban lagi. Neneknya sudah tidak bisa berkurban lagi. Ayahnya sudah tidak bisa berkurban lagi. Ibunya sudah tidak bisa berkurban lagi. Tiba-tiba dapat pahala kurban. Kan keren atuh. Itu teh namanya teh anak yang soleh, anak yang berbakti. Bukan hanya boleh, keren. Ini sesuai dengan hadis bahwa dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat. Pahal falaha ajrun inta sadaqtu anha," gitu ya. "Ya Rasul, ibu saya udah meninggal. Apakah ibu saya dapat pahala ketika saya bersedekah atas namanya?" Kata Nabi gimana jawabannya? "Naam." "Iya, tentu atuh." Gitu. "Kalau begitu ya Rasul, saya mau sedekah atas nama orang tua saya. Saksikan oleh Rasul." Nah, gitu. Sedekah weta kebon si bapak eta teh disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang punya anak yang soleh itu begitu. Makanya anak yang soleh itu adalah ngaranna teh naon? Investasi. Investasi buat orang tua. Orang tua teh tiba-tiba dapat pahala umroh. Padahal orang tuanya sudah meninggal, enggak bisa umroh lagi, tapi dapat pahala umroh atau dapat pahala haji. Dari siapa ini? Oh, dari anaknya. Anaknya ngabadalkeun haji. Masya Allah. Keren tidak? Keren atuh. Pengin kita punya anak seperti itu? Pengin dong. Makanya tentu doakan anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, benghar, kaya raya. Amin. Ya Allah,
2: amin,
0: ya Rabbal.
2: Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Ada Pak Ahmad Irwan juga di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Siap. Sedikit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Dua hal yang saya tanyakan. Kalau kemarin saya bertanya tentang masalah mencetak air sebagian daripada iman, sekarang tuh masalah kebersihannya an-nadafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman selain pangkal kesehatan. Kalau membersihkan kotoran di lantai atau di rumah gampang, apa tinggal disapu-sapu atau badan kotor tinggal mandi. Nah, bagaimana untuk membersihkan dosa di dalam diri? Mungkin perlu proses ya Pak ya. Tidak mudah begitu saja membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri saya ajalah, nggak usah berbicara orang lain. Dulu saya banyak berdosa yang berusaha bersihkan dosa-dosa tersebut kan. Nah, ada bagaimana supaya gimana tipnya buat jangan sampai buat diri kita terkena lagi kotoran-kotoran yang katakanlah perlu dibersihkan. Ini juga misalkan belum bersih, upaya kotoran udah ditambah lagi ini dalam diri. Terus itu lagi Pak Ustadz, maka tadi anak itu kan ada pepatah mengatakan kalau buah mangga tidak akan jatuh dari pohonnya. Ada begini, kelakuan orang tua kok sudah dikaitkan dengan anak. Misal, jangan mau kepada itu bapak juga begitu. Padahal sejelek-jeleknya orang tua tidak mungkin mengajar kepada anak seperti saya, kepada anak saya. Janganlah, maaf, seperti saya. Udah sampai saya aja. anak saya jangan nurut, seperti saya berdoa kepada Allah terus. Nah, bagaimana itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bujeng enggal.
0: Kumaha tah teh Widi? Yang pertama,
2: yang pertama bagaimana membersihkan dosa di dalam diri supaya tidak terkena kotoran, terkena kalau bebersih
0: supaya
2: rumah,
0: bersih
2: rumah mah gampil.
0: Gampang. Ngubah mobil belewuk
2: gampang. Bebersih diri.
0: Nah,
2: yang butuh proses lama. Terus gimana supaya tidak kakotoran deui
0: begitu. Nah, baik. Itu tentu bebersih diri tina dosa teh tobat. Tubu ilallahi. Bertobatlah kalian kepada Allah, tapi ada syaratnya. Taubatan nasuha. Tobat dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu ada syaratnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di awal-awal ulama menjelaskan, satu, lamun hayang tobat nasuha, satu, kedah aya penyesalan heula kaduhung. Gusti, duh abdi teh kaduhung pisan. Abdi geus terjebak kana kemaksiatan, dosa. Gusti. Nah, itu kaduhung pertama ya. Kemudian yang kedua, janji. Janji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Geus anu geus mah geus lah, pokona mah ayeuna mah janji abdi muara kitu-kitu deui. Ketiga, tinggalkeun. Aitos janji teh prak tinggalkeun dosa teh. Ulah hantem we ongko janji tapi dikerjakeun deui, dikerjakeun deui. Aitos janji mah ya dijaga komitmennya. Kalau kita sudah janji meninggalkan perbuatan itu, tinggalkan. Walaupun memang dalam perjalanannya butuh proses ya kita. Sekali lagi butuh proses. Ternaon, nu penting ada komitmen untuk meninggalkan. Dalam lama-lama akhirnya ditinggalkan sama sekali gitu. Ketiga, keempat, perbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dengan amal soleh-amal soleh sekarang. Konsep Al-Qur'an mah fa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ketika merasa diri ini banyak dosa, maka bersihkan dosa-dosa itu kata Allah dengan zikir kepada Allah. Dzakarullah. Jadi satu kali zikir itu menghapus dosa-dosa kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kenapa orang sampai banyak berzikirnya itu ya? Tiap selesai sholat, bahkan bangun pertiga malam, lalu dia setelah tahajud dia berzikir kepada Allah. Karena ngerasa dirinya loba dosa na. Bebersih. Nah, ngalaksanakan perintah Allah. Surah Ali Imran. Faida fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Gitu ya. Begitu Pak Irwan untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua,
2: buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Uyah memuat SK Jepang.
0: Uyah.
2: Tapi kan tidak ada orang tua yang berharap bahwa si anak mengikuti jejak orang tuanya jika orang tua itu tidak baik.
0: Ya,
2: menyikapi ini.
0: Setiap orang tua, tentu siapapun ya, tidak peduli dia itu orang yang soleh, bahkan orang yang demen berbuat salah juga, ai doa-doa mah dipanjatkeun ka Gusti Allah teh kan hayang boga anak anu soleh pastinya juga ya. Makanya dididik teh anakna teh di pasantrenkeun cenah da rumasa baheula mah kolotna teh pasantren, ai anakna mah di pasantrenkeun. Tapi ternyata setelah di pasantrenkeun teh budakna teh bedegong we anger. Dititah sholat hararese, hobi berbuat maksiat. Taye orang tua kudu introspeksi urang. Gitu. Taubat ka Gusti Allah. Ngejerit ka Gusti Allah, ya Allah Gusti. Hampura abdi. Lamun anak abdi hese soleh ku sabab dosa-dosa abdi, hampura abdi teh Gusti. Nah, sok eta bahan introspeksi urang. Tapi ari kewajiban mendidik anak mah ya, kalau kita pingin punya anak yang soleh, ya harus ditempuh ya. Toh pada akhirnya misalnya anggar budak tikal kaki ya gini di pasantren kenteh, tak iya mah urangna kedah intros Infeksi tapi terus berdoa ka Gusti Allah ulahirin gitu. Demikian.
2: Ya. Terus didoakan. Ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp. Ini pertanyaan kemarin yang belum terjawab dari

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Tasikmalaya mempersilahkan pedagang pasar Cikurubuk mengajukan keberatan kenaikan tarif retribusi. Ada tiga lokasi potensi pengembangan panas bumi di Kabupaten Garut. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Widya Perdani. Dikarenakan sekolah negeri masih menjadi favorit masyarakat dalam SPMB 2026, Forum Sekolah Swasta di Bandung berupaya menguatkan pondasi agar masyarakat pun minat bersekolah di swasta. Marliawan Yusuf melaporkan.
1: Forum Komunikasi Sekolah Swasta FKSS SMA Kota Bandung menggelar kegiatan sharing session bersama para anggota di Aula PGRI Jawa Barat kemarin. Kegiatan ini membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sekaligus strategi meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah persaingan penerimaan peserta didik baru. Ketua FKSS SMA Kota Bandung Riki Suryadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah diskusi dan evaluasi terkait kebijakan penerimaan siswa yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Riki berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi sekolah swasta dibanding tahun sebelumnya.
2: Kita dari FKSS Kota Bandung memiliki pemikiran bahwa SPMB tahun ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi sekolah swasta pada utamanya. Karena tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun kemarin, ada PAPS yang memang tanda kutip boleh dikatakan tidak menguntungkan untuk sekolah swasta. Sehingga jauh-jauh hari kita mencoba merumuskan bagaimana SPMB tahun 2026-2027 itu bisa memberikan manfaat atau kesempatan besar bagi sekolah swasta untuk dapat mendapatkan siswa yang berkualitas dalam kuantitas yang banyak.
1: Lebih lanjut, Riki menjelaskan sekolah swasta menyambut positif bahwa program PAPS yang diterapkan Gubernur Jawa Barat pada tahun sebelumnya tidak diterapkan di tahun ajaran kali ini. Dalam kegiatan tersebut juga, sejumlah sekolah swasta seperti SMA Pasundan, PGRI hingga Taruma Bakti turut berbagi strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap diminati masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Barat Asep Yudi Mulyadi mengapresiasi kegiatan yang digagas FKSS SMA tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Bandung.
3: FKSS ini diharapkan menjadi benar-benar menjadi organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi kepala sekolah sehingga berdampak baik terhadap kompetensi satuan pendidikan yang diampu oleh para kepala sekolah itu sendiri, sehingga muaranya adalah, harapannya adalah sekolah-sekolah yang ada di Bandung khususnya menjadi sekolah-sekolah yang berkualifikasi unggulan.
1: Asep juga berharap forum komunikasi antar sekolah swasta terus diperkuat agar setiap sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan keunggulan dalam menarik minat peserta didik baru untuk bersaing dengan sekolah negeri.
0: Wali Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek jual-beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek jual-beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Ia memastikan siapapun yang terlibat dalam praktek curang tersebut akan dikenai sanksi tegas hingga proses pidana. Farhan menyebut, hingga saat ini proses SPMB Kota Bandung masih berjalan kondusif. Namun demikian, pemerintah Kota Bandung tetap memperketat pengawasan agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan peserta didik maupun masyarakat. Menurutnya, praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa, khususnya di jenjang SD dan SMP, dapat berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak sejak dini. Ia menilai pendidikan harus dimulai dengan nilai kejujuran.

0: dan integritas. Farhan mengungkapkan, pemerintah Kota Bandung telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama aparat penegak hukum dan DPRD untuk memperkuat sistem pengawasan selama proses penerimaan berlangsung.
1: SPMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang.
0: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan di Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual beli kursi. Asep mengutarakan Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung saat ini juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan, termasuk LSM pemerhati pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan terbaru dalam pelaksanaan SPMB, termasuk pengurangan jumlah rombongan belajar atau rombel.
2: Perkembangan terakhir, kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya pertama. Kita sudah tekankan kepada para kepala sekolah SD dan SMP dan juga kepada jajaran Dinas Pendidikan.
0: Dari sisi daya tampung, ia menjelaskan sejumlah lulusan SD di Kota Bandung mencapai sekitar 23.000 siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya tersedia sekitar 9.000 kursi. Dengan kondisi tersebut, menurut Asep masih tersedia peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta.
3: Pemerintah Kota Tasikmalaya mempersilahkan pedagang pasar Cikurubuk mengajukan keberatan kenaikan tarif retribusi asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Nova Nugraha melaporkan.
4: Terkait tuntutan pedagang pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya terhadap revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024, Dinas Koperasi UMKM Perindah Kota Tasikmalaya menyatakan tuntutan revisi produk hukum bisa ditempuh pedagang melalui ajuan yang disampaikan dan menjadi peraturan wali kota. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindah Kota Tasikmalaya Sofian Jainal Mutakin mengatakan kenaikan retribusi pasar Cikurubuk merupakan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Ia mengakui keberatan pedagang sudah beberapa kali dibahas bersama Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya dan Komisi 2 DPRD. Namun hasilnya pemerintah dan DPRD memutuskan belum akan mengubah perda tersebut karena aturan dinilai masih dini. Namun menurut Sofian, pedagang yang merasa usahanya belum pulih bisa mengajukan pengurangan bahkan penghapusan retribusi. Namun pengajuan itu harus dilakukan masing-masing pedagang, tidak bisa kolektif dan nantinya akan dilandasi oleh peraturan wali kota.
5: Mekanisme melalui perwal, kalau nggak salah perwal tentang redistribusi daerah, mereka bisa mengajukan keberatan, pengurangan, bahkan penghapusan. Tapi sifatnya harus masing-masing. Masing-masing dengan mengajukan persyaratannya seperti apa adalah nanti perwal itu. Dan kalau masyarakat memerlukan persyaratan, ada bisa menanyakan ke UPTD. Jadi mekanisme itu yang ditempuh.
4: Sementara itu sebelumnya pedagang pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Jajang Ara meminta pemerintah daerah merevisi perda tersebut. Kenaikan tarif retribusi dinilai memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit yang dialami pedagang. Selain itu, kenaikan retribusi juga tidak diimbangi dengan perbaikan atau revitalisasi pasar yang kondisinya memprihatinkan.
6: Nah, kami itu sebetulnya keberatan dari waktu tahun 2024. Kita sudah audien dengan Pemkot, audien dengan DPRD Kota Tasikmalaya, tapi belum ada penyelesaian atau belum ada solusi yang pasti lah gitu kan. Kaitan masalah ini, itu.
4: Sedangkan di tengah polemik kenaikan tarif, pemerintah kota juga menyinggung persoalan administrasi pasar yang selama ini dianggap semrawut. Pemerintah kota menyebut ada indikasi sejumlah pedagang memiliki kios lebih dari satu hingga praktik jual beli kios yang sebenarnya merupakan aset pemerintah daerah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda seiring perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Wildan Pratomo melaporkan.
7: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda dengan seiringan perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat di sela-sela kegiatan Public Global Forum yang dilaksanakan di RRI Bandung. Adiana mengatakan tidak bisa dipungkiri derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi saat ini menjadi ancaman serius yang harus disikapi bersama oleh pemerintah. Pasalnya bagaimana tidak, derasnya arus informasi yang belum jelas asal-usulnya dan banyaknya paparan-paparan negatif dari luar mengancam kognisi generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah, dikatakan Adiana, harus segera menyiapkan regulasi yang konkret untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.
8: Ketika proses berpikir manusia-manusia Jawa Barat, manusia-manusia Indonesia ini rusak, proses kognitif gitu ya, terutama Gen Z maupun Gen Alpha gitu, maka ya rasa, dunia rasa dan behaviornya, perilakunya akan rusak. Ini yang menjadi catatan saya pikir gitu ya, untuk Jawa Barat maupun untuk Indonesia harus coba apa mengkonstruksi ulang gitu bahwa broadcasting dan industri sejenisnya ini adalah bagian dari perjuangan kepentingan nasional yang kemudian tercantum dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia negara ini ada harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan hari ini perlindungan itu.
7: Dengan hadirnya regulasi tersebut, dikatakan Adiana, hadirnya pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia menjadi kenyataan yang bisa diwujudkan sebagai upaya bersama mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan istimewa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Perumda Tirta Rangga Subang langsung merespon keluhan para pelanggan air bersih di Desa Jalan Cagak dengan beberapa upaya dan solusi demi memperlancar saluran air bersih ke masyarakat. Berikut laporan Ruslan Effendi.
9: Dalam upaya mengantisipasi musim kemarau tahun 2026, Perumda Tirta Rangga Subang TRS siapkan 3 unit kendaraan tangki air operasional untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat pelanggan maupun non-pelanggan. Hal itu disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI. Menurutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika terjadi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat, selalu digelar rapat koordinasi bersama dengan dinas terkait di Pemda membahas tentang permohonan bantuan suplai air bersih tersebut. Terkait kemampuan suplai air bersih dari Perumda TRS, kata Nana, sifatnya situasional atau tergantung permintaan bantuan yang diusulkan masyarakat.
10: Ketika rapat koordinasi bersama suka disampaikan bahwa ada permohonan bantuan sebetulnya terkait berapa kemampuan dari PDAM-nya, sebetulnya itu situasional tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya, ada tiga ya, bisa maksimal tiga-tiganya.
11: Bantuan dari cabangnya.
9: Untuk bantuan suplai air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tersebut, tentunya Perumda TRS lanjut Nana berkoordinasi dengan BPBD dan juga Dinas Sosial yang ikut membantu menyuplai air bersih kepada masyarakat. Karena baik BPBD maupun Dinsos sama-sama memiliki kendaraan tangki air untuk menyuplai air bersih ke masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sementara itu kata Dirtek, jika suplai air bersih kepada masyarakat masih tidak maksimal, maka kendaraan damkar termasuk yang ada di Kodim 0605 Subang juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyuplai air bersih tersebut. Sehingga diharapkan dengan armada tangki air yang ada ditambah damkar bisa melayani kebutuhan air bersih kepada masyarakat di saat terjadi kemarau panjang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengklaim ada 3 lokasi potensi pengembangan panas bumi di Kabupaten Garut. Laporan selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
12: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, berdasarkan hasil kajian, ada 3 lokasi potensi panas bumi di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan tenaga listrik ramah lingkungan dan memberikan manfaat untuk daerah dari adanya dana bagi hasil atau DBH. Ketiga potensi yang ada saat ini seperti di Kecamatan Sisurupan, Kamojang, hingga di Karahabodas. Ia menyampaikan Kabupaten Garut memiliki kekayaan sumber daya alam, salah satunya terdapat panas bumi yang bisa dikembangkan membuat sumur baru di Kamojang dengan potensi kapasitas 55 MW dan di Karaha yang saat ini sudah berjalan memiliki potensi dengan kapasitas 20 MW. Selanjutnya rencana pengembangan jangka panjang untuk pemanfaatan potensi panas bumi di Garut menurut Syakur yakni kawasan Papandayan, Kecamatan Sisurupan, namun lokasi itu saat ini masih dilakukan kajian studi pendahuluan.
13: Mengenai potensi panas bumi di daerah Sisurupan. Nah, tapi itu namanya studi pendahuluan biasanya masih membutuhkan waktu yang relatif panjang. Nah, saya lebih fokus pada yang mau dibangun sekarang, yang di mana Kamojang. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak. Sehingga saya merasa perlu datang ke DEN, Dewan Jasa, untuk meyakinkan mereka bahwa sekarang kan kebutuhan listrik baru kan yang krusial. Karena kan ada keterbatasan adanya fuel fosil. Itu apa bahan bakar fosil itu. Dan kurang pada sih juga kita perlu energi, tenaga listrik untuk aktivitas pembangunan. Saya minta tolong cepat dicepetin yang pembangunan itu jadi.
14: Yang cepetin itu yang Kamojang.
13: Yang Kamojang, karena buat kami ini bisa mendukung pemerintah untuk mengurangi krisis energi.
12: Ia menyampaikan Pemkab Garut selama ini terus intens mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga menemui langsung jajaran Dewan Energi Nasional di Jakarta untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan potensi energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Garut. Upaya Pemkab Garut itu merupakan langkah awal mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan sebagai solusi menghadapi krisis energi di masa depan. Ia juga menyampaikan saat ini pemerintah daerah fokus mendorong pemerintah pusat untuk pengembangan dalam jangka pendek, yakni kawasan panas bumi di Kamojang.
3: DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan dan sosialisasi mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan anak baik sekolah, madrasah hingga pesantren. Laporan Aura Aulia.
15: Tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
16: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A PPKB Kota Cirebon, terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Bidang Pelindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
15: Kalau dari tahun 2022 2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi sekolah ramah anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
16: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya pelindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
3: Mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
14: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur Suherman mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
17: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
14: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sementara itu, Koordinator Relawan Bencana BPBD Cianjur, Denny Nugraha, mengatakan, meskipun cuaca kadang masih ada mendung, namun antisipasi kekeringan pasca musim hujan BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air dan mengkoordinasikan sarana tangki air, mengajukan pinjaman tangki air ke provinsi atau lintas OPD. Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
3: Tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Ermelinda melaporkan.
18: Prestasi membanggakan diraih tim tenis meja Kabupaten Bogor dalam ajang babak kualifikasi BK Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan Daerah Kejurda Tenis Meja yang digelar di Kota Bekasi. Para atlet Kabupaten Bogor sukses menyabet gelar juara umum untuk nomor bergu putra dan putri. Pada partai penentuan tim asuhan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor berhasil menumbangkan tuan rumah Kota Bekasi. Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bogor Nurdin mengatakan capaian tersebut menjadi modal berharga bagi Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat mendatang. Ia menyebut keberhasilan di BK Porprov menunjukkan konsistensi prestasi dan pembinaan atlet yang berjalan baik di daerahnya.
19: Dengan hasil kemarin BK ya, mungkin saya lebih optimis kalau misalkan melihat dari peluang kita untuk menjadi juara umum ya. Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil mendapat 4 emas itu dibarengi dengan kejurda dan 2 perunggu 1 perak.
18: Dengan hasil ini, Kabupaten Bogor semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan utama tenis meja di Jawa Barat. Sementara itu, bicara atlet hengkang ke daerah lain karena ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan atau tidak mendapat jaminan hidup bukan fenomena baru. Terjadi di Indonesia sejak lama dan juga berjalan hingga saat ini. Hal ini sempat menjadi kecemasan bagi pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kabupaten Bogor. Ketua Pengca POSI Kabupaten Bogor Lilik Suhartini berharap atletnya tidak loncat ke daerah lain karena faktor tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Lilik Suhartini bersyukur para atletnya, terutama yang berprestasi, mendapat perhatian berupa insentif khusus atau insus dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Bogor. Para atletnya menerima insus sesuai capaian prestasi masing-masing.
20: Alam ya kalau untuk prestasi ya, karena bagaimanapun Jer Basuki mau bio ya. Jadi kalau biayanya bisa mendukung untuk atlet-atlet itu berprestasi, ya insya Allah bisa mempertahankan. Tapi kalau kiranya biayanya itu ternyata mungkin akan berkurang atau menyusut, ya saya tidak bisa janji.
18: Hal ini terus diupayakan oleh para pengurus cabang olahraga agar para atlet tetap terjamin masa depannya.

Mendengar sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Sudah dekat di hati, apa yang harus dilakukan? Pepet terus. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Cuaca cukup cerah pagi hari ini, mudah-mudahan suasana hati Anda juga ikut cerah pendengar ya. Dan tentunya situasi lalu lintas di seputar jalan di Diponegoro ini sudah mulai meriah. Tapi bagaimana informasi lengkap lainnya berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini, kemudian kondisi cuaca dan lain hal sebagainya, kita akan sampaikan informasinya untuk Anda bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Rizal.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Rizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Kang?
2: Alhamdulillah. Gimana Teteh, juga sehat?
0: Alhamdulillah sehat dengan cuaca yang cerah sekali ya. Mudah-mudahan suasana hati, otak, pikiran dan lain hal sebagainya juga cerah.
2: Amin.
0: Tapi macet nggak bikin cerah, kadang bikin rungsing juga ya kalau macet in the morning, Teh Kang Rizal. Tapi kalau kita pantau dari CCTV di Diskominfo Kota Bandung, gimana nih untuk situasi Kota Bandung pagi hari ini?
2: Oke, baik, Teteh, hatur nuhun. Selamat pagi wargi Bandung dan pendengar setia RRI. Saya Rizal mau informasikan beberapa informasi terkait arus lalu lintas di beberapa titik Kota Bandung. Yang pertama, ini kami dari pantauan CCTV di daerah Soekarno-Hatta, tepatnya di perempatan Gede Bage. Untuk di perempatan Gede Bage ini terjadi kepadatan kendaraan di menuju arah ke barat dari timur ya. Dan untuk arah sebaliknya terpantau masih lengang. Lalu untuk di daerah atas, tepatnya di daerah UPI ini, untuk arus lalu lintas terpantau ini yang dari dua arahnya terpantau ramai lancar ya, didominasi kendaraan roda 2. Baik, dan untuk selanjutnya kita menuju ke perbatasan kota di daerah barat, tepatnya di daerah Kebon Kopi. Untuk arus lalu lintas di daerah Kebon Kopi juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke daerah Dago, tepatnya di daerah Terminal Dagonya. Ini untuk arus lalu lintas terpantau ada kepadatan di kedua arahnya begitu. Lalu kita menuju ke daerah Kopo. Di daerah Kopo juga nih di depan Bispak, untuk arus lalu lintas sampai saat ini masih terpantau arusnya ramai lancar. Selanjutnya kita di daerah Pasir, tepatnya di depan BTC, itu arus keduanya masih ramai lancar. Selanjutnya di daerah Buah Batu, untuk arus Buah Batu terpantau untuk arus menuju ke selatan itu terpantau lengang, namun untuk daerah untuk sebaliknya itu ada kepadatan. Lalu terakhir kita di daerah Asia Afrika, untuk Asia Afrika juga terpantau arusnya sangat landai, tidak ada kemacetan. Begitu Teh.
0: Gitu dan dia untuk untuk situasi lalu lintas.
2: Dan untuk cuacanya. Dan untuk cuacanya juga semuanya alhamdulillah cerah.
0: Kota Bandung cerah ya sampai sore hari nanti nih, enggak ada potensi hujan, Kang?
2: Untuk potensi hujan menurut BMKG itu akan terjadi pada pukul 1 sampai 15.00 itu terjadi hujan ringan. Namun itu semoga tidak hujan ya.
0: Mudah-mudahan ya, karena ini hari terakhir aktivitas kantor ya. Kamis, ya, Jumat, Sabtu yang berkalender merah kayaknya akan kalender menikmati merah. Long weekend banget ya. Kebagian enggak Kang long weekend pisan itu, karena 4 hari ini kalau.
2: Alhamdulillah masih piket.
0: Alhamdulillah tos dulu berarti sama Widi barengan kita masih piket. Kang, kalau untuk kalau untuk kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Baik, untuk kebutuhan pokok masyarakat kita dari ini informasi dari Pangan Provinsi Jawa Barat, untuk beberapa bahan pangan itu dari bawang bawangan itu untuk bawang bombay, bawang putih itu ada penurunan. Lalu untuk bawang merah, nah itu ada kenaikan. Lalu untuk cabai-cabean itu semuanya seperti cabai hijau, cabai merah keriting atau cabai merah itu ada penurunan. Lalu untuk harga beras, untuk harga beras itu di beras premium ada sedikit penurunan. Lalu di minyak goreng atau minyak kemasan juga ada kenaikan. Lalu untuk tepung-tepungan, ini tepung-tepungan juga terpantau ada sedikit penurunan. Dan terakhir mungkin ini dari daging-dagingan, untuk daging-dagingan seperti ayam, itu ayam ada penurunan, dan juga daging sapi lokal itu ada penurunan, namun untuk daging sapinya itu ada kenaikan, begitu Teh.
0: Itu untuk kebutuhan pokok masyarakat. Kalau di layanan ya, Bandung betul. Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah, Kang?
2: Baik, ya, Teh. Untuk laporan 112 pagi ini kami sudah menerima satu laporan pagi tadi, itu tepatnya pada pukul 5.45 kami nerima laporan terkait adanya satu penyeberang jalan yang tertabrak oleh kendaraan roda 2. Dan untuk penanganannya kami sudah koordinasikan dengan tim ambulan BAT, dan untuk korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk penanganan. Dan wargi Bandung yang ini yang melihat kejadian gawat darurat seperti kecelakaan kebakaran, wargi Bandung bisa langsung menghubungi kami di layanan Gawat Darurat 112 Kota Bandung, karena layanan kami tersedia 24 jam dan gratis, begitu Teh.
0: Itu dia ya layanan. Jadi kalau melihat kegawat daruratan, segera hubungi 112, jangan ditonton ya, jangan di video. Segera hubungi untuk
2: kami.
0: Segera hubungi 112 saja untuk memberikan solusi atas hal-hal yang terjadi untuk di sekitar kita ya, gitu. Kang, untuk giat wali kota kita di hari terakhir berdinas. Tapi kayaknya wali kota kayak kita juga meren ya, nggak ada tanggal merah.
2: Ada terus-terusan melayani kota warga Bandung. Baik, untuk hari ini, untuk hari Rabu, pada pukul 7 hari ini, Bapak Sekda mendampingi Sekda Provinsi Jawa Barat untuk monitoring atau bebersih di wilayah Taman Sari. Untuk lokasinya di RW 15, tembok mural bawah flyover Profesor Mokhtar Kusubadja Pasopati ya Teh. Lalu pada pukul 10 itu Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM Ekrap bertema Naik Kelas Go Digital yang berlokasi di Hotel Aston Tropicana Jalan Cihamplas. Dilanjutkan pada pukul 1 siang nanti itu akan melakukan peninjauan pengaspalan jalan, yang alhamdulillah kan sekarang beberapa titik kota Bandung juga sudah diaspal ya Teh, begitu, diperbaiki. Lalu pada pukul 4 nanti akan memberikan sambutan pada pelantikan tim rehabilitas bersumber daya masyarakat atau RBM bagi penyandang disabilitas kota Bandung tahun 2026-2030 di Ruang Serbaguna lantai 3 Kota Bandung, begitu Teh untuk giat wali kota hari ini.
0: Hatur nuhun Kang Rijal, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat berlibur untuk teman-teman di Bandung Comment Center yang kebagian libur. Hatur nuhun Kang Rijal, selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu, selamat pagi.
2: Amin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Kang Rizal.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama.
1: Iya sayang, Mama kok cantik terus sih setiap hari? Aku pengen dong cantik kayak Mama. Kasih tahu aku caranya dong, Ma.
2: Oh, gini nak. Untuk bibir yang menarik, ucapkanlah perkataan yang baik. Untuk pipi yang lesung, tebarkanlah senyum ikhlas kepada siapapun. Untuk mata yang indah menawan, lihatlah selalu kebaikan orang lain. Untuk tubuh yang langsing, sisihkan makanan untuk fakir miskin. Dan untuk jemari tangan yang lentik menawan, hitunglah kebajikan yang telah diperbuat orang kepadamu. Anakku, jangan sombong akan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Dan ingatlah bahwa kecantikan perilaku tidak akan pudar walau oleh kematian.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami segera menuju Pro 3 RRI pendengar guna mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos